2026 ke pentas sukan Asia Aichi Nagoya bulan depan. Aiman menyifatkan kejayaan itu sebagai penutup bermakna pada penampilan terakhirnya di Sukma selepas mengakui bermula agak perlahan dalam acara individu. Bagi menghadapi sukan Asia, Aiman dan rakan sepasukan akan menjalani latihan di Korea Selatan sebelum ke Jepun. Anak kelahiran Terengganu itu turut berharap kejayaan tersebut menjadi suntikan semangat untuk memberikan aksi terbaik pada penampilan pertamanya di sukan Asia. Terengganu FC, TFC mengharapkan permulaan positif dalam kempen Liga Super musim ini apabila berdepan Melaka FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gombadak malam ini. Ketua jurulatihnya, Nafuzi Zain, mahu anak buahnya mempamerkan aksi bertenaga bagi memburu tiga mata terutama ketika beraksi di laman sendiri. Sokongan penyokong juga amat diperlukan bagi membantu pemain khususnya mereka yang pertama kali beraksi dalam saingan Liga Malaysia. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Adanya mewarna batik key sempena sambutan RTM ke 80 tahun.
1: Agihan jalur gemilang percuma, semarakkan semangat merdeka anda.
0: Kuis merdeka pun ada, jawab dan menang pelbagai hadiah.
1: Dan boleh membeli belah di pasar pelanang outlet dengan harga terbaik.
0: Kita ada bonus, siapa cepat dia dapat makanan percuma KFC dan Pizza Hut menanti pengunjung yang terawal hadir.
1: Tema pakaian warna jalur gemilang, merah, putih, biru atau kuning untuk memeriahkan suasana.
0: Jumpa anda esok pagi di sana. Jangan sampai terlepas tau.
1: Datang beramai-ramai, riahkan sambutan ke 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.

minum kopi ke belum, minum teh dah ke belum, macam atau kopi. Ada yang pagi ni kan dia tak makan nasi-nasi minyak, nasi-nasi goreng ni. Dia makan roti dan Perancis. Makan sandwich gitu ya. Tak kisahlah makan apa-apa pun, tapi kami nak ngelang ni. Nak buat elang sikit ni. Hari ni ada program Hari RTM yang ke-80 ya. Sambutan ya. Sambutan Hari RTM ke-80 yang kami buat gabungkan bersama dengan Bulan Kebangsaan dekat NACC Batik Pavilion Cendering Kuala Terengganu. Jadi selain mewarna batik kit ya, nak menikmati ayam goreng percuma semua tu kan, makan pizza-pizza. Anda juga jangan lupa hari ini ada jualan ya, untuk apa ni, jualan peladang outlet tu boleh dapatkan barang-barangan dengan harga yang sangat berpatutan lah. Saya kira pagi-pagi macam ni siapa-siapa yang ada tu, siapa-siapa yang memang awal pergi sana, dia adalah orang yang paling untung pagi ni. Boleh membeli-membelah ya. Tak adalah membeli-membelah. Kalau membeli lepas tu belah, itu susah nama dia. Membeli-belah dekat situ. Sebab ada jualan peladang outlet tu kan. Jadi siapa-siapa yang pukul 8.15 minit pagi hari ni, tak tahu nak pergi mana hujung minggu ni kan. Maklumlah coti. Jangan lupa di tempat itu yang kami bagi tahu, di NACC Batik Pavilion Cendering Kuala Terengganu. Jangan wadah ingat gitu, kita dah lah seharian je hari ni duduk situ. Esok tak ada dia.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.

paduan suara dan Duk Syikin dan juga Ani Mayuni dengan lagunya Shalalalala. Oh, sedap joget tu, mak kita tu. Oh, ngeci minyak dapur. Terpelanting, cekodok. 8.26 minit pagi, dandut tak dandut juga. Jangan lupalah kita berada dalam bulan Rabiul Awal ni. Jadi, kita nak berkongsi kepada anda berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan untuk tahun ini yang akan berlangsung pada 3 hari lagi, 12 Rabiul Awal, 25 Ogos 2026. Dekat mana? Dekat Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM Serdang lah. Jadi kami juga turut membawakan siaran langsung menerusi RTM TV 1 pada pukul 9 pagi. Jadi jangan lupa lah ya, dengan tema yang dibawakan tahun ini, Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi kita harapkan agar perkara ini berlangsung dengan lancar, sambutan ini berlangsung dengan lancar bagi negeri-negeri yang juga mungkin ada membuat sambutan Maulidur Rasul ni. Mudah-mudahan cuaca baik-baik saja hari ini, hari akan datang ya. Dan jangan lupa banyakkan selawat pada bulan bulan mulia ni. Mudah-mudahan kita suatu masa kelak ya, bagi umat muslimin muslimat semua, kita akan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Ceria pagi terangkan FM Seria Ceria 8.37 minit pagi. Ya, masih bertemankan AZRA. Semangat kental untuk jam yang ketiga. Hari ini hujung minggu untuk anda. Selamat berhujung minggu. Ada yang sedang memandu sekarang, nak pergi mana tu? Selamat memandu ya. Hati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Selalu kita dengarkan dulu iklan dekat TV. Ingatlah orang tersayang. Tapi betul lah kan. Ada orang yang menanti kita di rumah, mengharapkan kita balik dalam keadaan selamat. Jadi kita ikhtiarlah bawa kenderaan kita dengan hati-hati. Kita ingat jugalah orang sekeliling kita tu. Jadi kalau kita saling ingat, insyaAllah kita dapat jauhkan diri kita daripada kemalangan jalan raya. Okey, cuaca hari ini macam mana? Kalau ada siapa-siapa nak gedegak datang tu, cuaca hari ini di bandar, kalau di bandar Kuala Terengganu lah kan, nampak matahari bersinar terang, cahaya memancar menerangi bumi. Jadi kalau ikut ramalan cuaca hari ini dari daripada web, laman web Meteorologi Malaysia ni, dan kita tengok juga kemaskini yang dimuatkan menerusi page mereka lah, namanya Malaysian Meteorological Department ni kan, hari ini kalau ada ribut petir pun 22 hari bulan ni dekat Sarawak aja. Kalau di bandar Kuala Terengganu, di negeri-negeri lain tak ada ribut petir. Dan kalau di negeri Terengganu hari ini, kelajuan angin boleh mencapai 10 sampai 20 km per jam saja. Ketinggian ombak anggaran dia sampai 1 meter. Jadi hati-hatilah ya. Tak kisahlah ombak tinggi ke tak tinggi ke, kalau nak main air tu sentiasa beringat ya. Nak pergi pantai, nak pergi pulau, nak pergi kat Jeram ke kat mana-mana kan, sentiasa berhati-hati. Okey, kita nak layan lagu ni. Lagu yang terbaru daripada Syafiq Farhan yang bertajuk Cerita Luka. Apa lukanya, kita dengarkan sama-sama. Ceria Pagi Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Datuk Seri Siti Nurhaliza membawakan kita Sehebat Matahari, 8.52 minit pagi. Masih bertemankan AZRA, semangat kental. Jadilah sehebat matahari ya. Meski sendiri tetap bercahaya menerangi kita. Kita pun buat benda yang baik jugalah untuk orang lain kan. Walaupun kita sorang-sorang, tapi insyaAllah kalau kita buat baik, Allah pun akan bagi pulangan yang baik juga. Tak gitu. Okey, sebelum kita ke utama 9 pagi, 8 minit saja lagi. Azra nak kongsikan berkenaan dengan Sukma. Kita dulu pernah jadi Sukma, tuan rumah Sukma tau. Tahun 2008 kalau negeri Terengganu pernah jadi tuan rumah. Masa tu dia menjadi juara keseluruhan lah. Saya ingat masa tu kembang juga si Dun kan, bangga pun kita tak kurang bangga juga tahun ini. Kalau kita soroti jugalah Sukma Selangor 2026 yang berlangsung 15 sampai 24 Ogos, berbaki 2 hari saja lagi kan. Terengganu dah kaut 93 jumlahnya pungutan pingatnya, 93 dah, dan menempatkan kita di tangga yang kedua. Itu pun kira macam top 3 tu okey lah kan. Tambah-tambah pula kita dari ke hari kita tengok ya, jumlah-jumlah pungutan pingat emas pun tak kurang juga, banyak lah juga kan. Macam-macam lah kalau kita baca satu persatu, tak terkongsi pula kita hari ni. Kalau kongsikan satu-satu 34 emas yang kita kumpul tu, banyak acaranya kan. Kita banggalah kepada semua atlet kita yang berada dalam kontinjen negeri Terengganu. Semoga terus melakar kecemerlangan lah insyaAllah ya. Dan 5 sampai 10 September akan datang pula, akan ada Sukma juga, Para Sukma ya, Para Sukma 2026 pun kita ucapkan memudahan mereka bersedia untuk berentap dan memberikan cabaran yang terbaik dalam Sukan Malaysia 2026. Okey, sekejap lagi kami akan bawakan berita kepada anda dan lepas tu Azra akan kembali lagi menemani anda untuk jam yang terakhir nanti. Ceria Pagi Terengganu FM, mesra ceria.

0: sebaik sahaja disiapkan, termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
1: Kita tak tanya ni syarikat tu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada, kita kenal pasti masalah, kita ambil tindakan. Jadi jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama seperti mana berlaku dalam tabung haji.
0: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Porta Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat, antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sesulan keadaan itu, operasi pembenihan awan bagi menangani jerbu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

membalas lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir jimatan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Perenang Selangor Shannon Tan Yang King terus mencuri tumpuan selepas meraih dua lagi emas, menjadikan keseluruhan 5 pingat emas diraihnya setakat ini. Perenang berusia 16 tahun itu memenangi acara 200 meter kuat kupu-kupu dengan rekod baru kejohanan. Shannon kemudian membantu kuartet Selangor meraih emas acara 4 kali 100 meter gaya berganti-ganti wanita. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal memulakan kempen mempertahankan kejuaraan Liga dengan penuh bergaya apabila mudah menewaskan pendatang baru Coventry City 3-0 di Stadium Emirates. The Gunners hanya memerlukan 15 minit untuk membuka tirai jaringan menerusi Kai Havertz. 8 minit kemudian, giliran Bukayo Saka menggandakan jaringan tuan rumah. Kapten pasukan Martin Odegaard pula melengkapkan kemenangan Arsenal pada minit ke-49 sekaligus memastikan skuad kendalian Mikel Arteta meraih 3 mata dalam aksi pembukaan musim 2026-2027. Jawatankuasa disiplin FIFA menggantung 3 pemain Argentina susulan pergaduhan pada penghujung perlawanan akhir Piala Dunia menentang Spanyol bulan lalu. Leandro Paredes menerima hukuman paling berat dengan penggantungan 10 perlawanan dan denda $90,000. Nahuel Molina pula digantung 7 perlawanan dan didenda jumlah sama, manakala Thiago Almada digantung 1 perlawanan serta didenda $30,000. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9.14 minit pagi untuk jam yang terakhir. Sekejap lagi kita ada rancangan ulangan Senandika Bahasa terbitan Siti Jamilah Hanim Jamilah ya. Sekejap lagi. Tapi sukalah kita berada dalam bulan kebangsaan ni. Azra nak kongsikan berkenaan dengan tata cara lah kalau kita nak kibarkan jalur gemilang kita kan. Sekarang kan dah zaman internet dah canggih kan. Jadi kalau dalam zaman internet canggih senang lah kita type je kita nak cari tertib mengibarkan jalur gemilang ke, adab mengibarkan jalur gemilang kan. Mesti ada panduan-panduan dia sebelum kita nak kibar. Kita kena buat macam mana eh? Tali nak kena periksa ke, nak kena tengok jugalah bendera kita berada dalam keadaan okey ke, tak okey ke, terbalik ke, ke tak terbalik. Ni sudah berkibar, tengok-tengok bulan ke mana, bintang ke mana, jalur ke mana, kena hati-hati tau. Lepas tu kalau kita tengok jugalah siapa-siapa yang nak apa ni, pacak bendera, nak pasang dagger, orang kata kan, nak pasang dagger tu, sebelum kita pasang tu kita jangan letak atas tanah macam tu ya? Letaklah atas meja ke, gantung dulu kat mana-mana kan, letak di tempat yang baik. Itu sebagai tanda hormat kita lah kepada jalur gemilang. Tidaklah kita menyia-nyiakan jalur gemilang tu. Sebab jalur gemilang ni bukan sekadar bendera semata-mata. Disebut sebagai bendera semata-mata. Itu adalah identiti negara, kehormatan negara kita ya. Jadi kita kena rasa bangga dengan jalur gemilang yang kita ada. Okey, sekejap lagi Azra akan kembali lagi menemani anda dalam jam yang terakhir ni. Berbaki 45 minit saja lagi. Terus layan Terengganu FM, mesra ceria. Yeah.

Menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu perkataan yang sudah jarang kita dengar. Minggu ini kita akan mengenali perkataan istima yang bermaksud pertimbangan, pendapat dan sebagainya yang baik. Contoh ayat istima penting untuk membuat pertimbangan apabila melibatkan

0: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
1: Kami temani anda menuju ke pukul 9.30 minit pagi sekejap je lagi ya. Ha, seperti biasalah kan kita kalau hujung-hujung minggu ni bersantai-santai ya. Ha, bertenang-tenang, berehat-rehat. Ada yang masih lagi mencari-cari sarapan. Jangan lupa anda boleh makan ayam goreng dan juga pizza. Dekat mana? Dekat NACC Batik Pavilion Cendering Kuala Terengganu masih berlangsung ya. Ha, sambutan Hari RTM yang ke-80 dan juga Bulan Kebangsaan ya. Ha, terbitan Farah Fauzi. Kawan-kawan saya ramai kat sana tu. Ha, macam-macam ada kat sana kan. Dah siap ngecak gitu set-set tu. Ngecak batik key dia set dia hari ni. Jadi jangan lupa juga pagi-pagi ni ada jualan ya, jualan peladang outlet kat sana. Boleh dapatkan barang-barang dengan harga yang berpatutan. Terima kasih untuk yang menyapa Azra menerusi WhatsApp. Kita ada Tisi Antan pagi ni. Ambul bukan main lagi dia. Pasang bendera dekat mana? dekat tempat dia kerja lah. Dekat rumah dia kan. New Zealand sana. Duduk di luar negara pun dia tak lupa dengan jalur gemilang. Tengok tu. Dia bendera dia, dia kibarkan dengan jalur gemilang tu. Bawah sikit pada jalur gemilang, dia letakkan bendera negeri Pulau Pinang tu. Cantik ya. Okey. Kata Tisi Antan sekarang ni pukulnya. Pukul 1 sukur lah. Lebih kurang gitu tengah hari dekat sana ya. Okey, selamat menjamu selera lah. Makan kari pak pusing di hari ni. Ni 3878 ni, siapa yang mendial kita menerusi talian WhatsApp kita? Tak terima melalui talian WhatsApp, dia tak boleh jawab dekat situ ya. Kalau siapa-siapa nak menyapa kami, nak bagi tahu apa-apa, nak cerita apa-apa, boleh di 0103446632. Walau di mana saja kita berada ya, lantai mana kita berpijak, langit mana yang kita junjung, kita menjunjung rasa cinta pada negara ya. Tak kisahlah semasa sambutan Bulan Kebangsaan ataupun di luar Bulan Kebangsaan, negara kita adalah tanah air kita.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

pagi dengan FM Mesra Ceria. Kita berbaki beberapa minit saja lagi untuk Azhar tamatkan siaran Ceria Pagi edisi hari ini 22 Ogos 2026. Ya, kita berada dalam bulan Ogos. Jangan menampar diri, memang realiti. Kita memang betul-betul berada dalam bulan kebangsaan. Ya, kalau Pak Usuk Payah Datu dia bagi tahu kat Azhar gambar yang dikirimkan dekat WhatsApp ni, dia pernah nampak bendera yang paling tinggi lah terpacak dekat Jalan Jeram. Sebut pasal jeram kan, malam tadi adalah yang warga maya kongsikan jeraman ni. Ada gajah melintas, gajah ada kat situ kan. Jadi jangan, kalau ternampak jangan buat provokasi tau. Kita serahkan pada yang pakar ya. Pesanan ni. Okey, tepat pukul 9.52 minit pagi. Terima kasih pada semua yang terus bersama-sama dengan Azhar seawal pukul 6 pagi sampai sekarang. Lepas ni pukul 10 pula bertemankan dengan DJ Ju untuk anggun inspirasimu. Macam biasalah, Ju akan temani anda sampai pukul 2 petang tau, 4 jam ke udara. Jangan lupa untuk anda terus temani kami, teman berteman, sampai pukul 12.30 malam, 18 jam sehari ya. Terima kasih walau di mana sahaja anda berada. Dengarkan frekuensi di radio masing-masing ataupun dapatkan kami ya, suara-suara DJ anda tu, Terengganu FM Mesra Ceria ni, dekat RTM Click. Dapatkan secara percuma di Google Play Store dan juga App Store di telefon pintar anda. Ngepeng semua mesti ya. Okey, terima kasih sekali lagi. Salam kemaafan daripada Azhar jika ada keteranjuran kata-kata dan bahasa sepanjang Azhar mengendalikan tugasan untuk edisi hari ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. 10.05 minit pagi dah pun kita ni anggun inspirasimu untuk edisi hari Sabtu hari ini. Kita dah pun 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Saya Mek Ju, senyum sentiasa akan temani anda menerusi anggun inspirasimu sehingga ke pukul 2 petang nantilah. Terima kasih untuk Azra. Dah habis dah tugasan dia temani anda pagi tadilah kan, 6 pagi sehingga ke pukul 10 pagi tadilah. Okey, dan untuk waktu ini 4 jam bertemankan Mek Ju. InsyaAllah ada banyak lagu-lagu menarik menanti anda. Ada informasi juga yang bakal Mek Ju kongsikan. Ada juga insyaAllah kita akan bersama-sama juga dengan rakan-rakan kita yang berada di mana hari ini di NACC Cendering tu kan, apa yang nak yang bakal dikongsikan insya-Allah kan bersama-sama dengan kita juga selepas ini. Okey, jadi diharapkan semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja. Yang sedang memandu berhati-hati, yang sedang bekerja waktu ini selamat bekerja, yang sedang beristirahat selamat berehatlah. Tak bekerja hari ini kan, jadi manfaatkan masa dan juga ruang yang ada tu untuk rehat sepenuhnya rehat kita kata sebaik mungkin sebab nanti esok lusa nak kena kerja dah. Okey, jadi kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Ini dia lagu yang kita kata menjadi pembukaan lah untuk segmen anggun pagi ini. Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang. Mana peminat-peminat lagu Amar Haikal ni? Jom terus layan anggun inspirasimu Terengganu FM.

semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM Anggun Inspirasi Musa. 10.15 minit pagi dah pun kita ni, Mek Ju ada lagi ni. Akan temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nantilah ya. Yang sedang memandu berhati-hati. Nak pergi mana je hari ni. Kalau hari Jumaat dengan Sabtu ni, kalau di Terengganu ada kebanyakannya dok kerja lah kan. Hari ni kalau ada juga yang bekerja tu, selamat bekerja lah. Yang kita kata hari ni tak bekerja, mungkin sedang memandu ni. Nak pergi ke pasar ke, bawa balik pasar ke. Hari ni lah juga kita kata peluangnya untuk akak-akak kita yang bekerja kan, abang-abang kita yang bekerja tu, hari ni juga peluangnya nak pergi pasar cari barang dapur kan, carilah ataupun kita kata nak menyelesaikan urusan-urusan yang pada hari bekerja ni kita tak dapat nak selesaikan. Jadi hari cuti ni kita manfaatkan masa tu betul-betul lah kan. Kalau nak ada urusan pejabat memang tak boleh nak selesaikan hari ni tau. Okay, kalau ada yang katanya nak apa tu, nak beli barang-barang dapur ke apa ke kan, yang hari ni rasa macam nak tubik makan di luar ke, hari ni je cuti kan. Apa-apa pun selamat memandulah. Jadi kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing lah ya. Dan untuk anda yang berkelapangan juga hari ni, kalau ada yang kita kata menghala ke Dungung ke, menghala ke Kuala Terengganu ke, kalau melalui Jalan Patah tu, gajing-gajing lah ataupun cubalah singgah juga dekat NACC tu. Sebabnya apa, kita ada sambutan Hari RTM ke-80 hari ini dan juga sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Banyak sebenarnya program-program, aktiviti-aktiviti yang menanti anda di sana. Jadi bolehlah singgah beramai-ramai, boleh jumpa penyampai-penyampai Terengganu FM juga dekat situ. Okey, jadi yang mana berkelapangan tu, kita jemput ramai-ramai lah ya. Okey, kita dah pun 10.17 minit pagi. Selepas ini ada yang bakal Mek Ju kongsikan dengan anda, apa berita semasa yang bakal Mek Ju kongsikan, kena nantikan selepas ini. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesti ceria.

0: Assalamualaikum. Saya Ram Ram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Nafa Izza.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku? Saya Azlina Aziz.
5: Tengah memandu ke?
6: Saya Roshamno lah.
7: Hai, saya Aizat.
8: Saya Black Hanifah.
9: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
10: Terengganu FM. Mesra ceria.
9: Mesra ceria.
11: Mesra ceria.
9: Terima kasih.

0: tunaikan dua sambutan gah dalam satu acara. Jom sama-sama kita gegarkan sambutan ulang tahun RTM ke-80 tahun dan sambutan Bulan Kebangsaan. Bila tu, tanda kalender anda pada 22 Ogos 2026 seawal 7.30 pagi. Hari Sabtu bertempat di NACC Batik Pavilion, Cendering, Kuala Terengganu. Macam-macam aktiviti gempak. Serlahkan bakat seni anda dengan mewarna batik kit yang kami sediakan sempena ulang tahun RTM ke-80. Nak uji minda? Boleh sertai kuis kemerdekaan banyak.
1: Wow.
0: Hadiah yang kami sediakan untuk anda bawa pulang. Tunggu, jangan berganjak. Mak, nak jimat belanja dapur? Usah lepaskan peluang membeli barangan keperluan dengan harga paling rendah menerusi jualan pasar peladang outlet Terengganu. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu, jimat poket. Ingat tu, janji kita. Bawa keluarga, ajak jiran, ajak teman-teman.
2: Ya, yeah, betul lah tu. Ha, banyak sebenarnya aktiviti yang disediakan untuk anda yang berkelapangan hari ini, boleh singgah di NACC Pavilion lah kan. Okay? Dan kita nak bersama-sama dengan rakan saya tugas di sana. Apa yang nak dikongsikan hari ini istimewa untuk pendengar-pendengar Terengganu FM. Silakan Farah. Hello.
3: Hello.
2: Ya, yeah, silakan.
3: Okay, sekarang kita berada di NACC Batik Kuala Terengganu yang mana sedang berlangsungnya majlis sambutan hari RTM ke-80 dan juga sambutan bulan kebangsaan. Kalau para pendengar semua FM yang mendengar sekarang, saya terima kasih dulu kepada semua sahabat pendengar setia. Kalau pendengar setia terkena terkena terkena serta pada hari ini di mana baru saja berlangsung perasmian telah pun disempurnakan oleh yang bersempuan pengarah kita Puan Noriza Saleh, yang mana telah merasmikan dengan adanya gini pelancaran tadi adaptasikan antara elemen RTM dan juga bulan kebangsaan di adaptasikan dalam tu yang mana RTM kita tahu kan sinerginya yang berlangsung ada je nama RTM ni sejak ada tanah Melayu. Ia bukan sekadar kakasan kronologi tetapi juga adalah perangkap detik-detik bersejarah di negara kita. Jadi kalau anda tak kasi ni harap kita semua tak pulang dengan tak kosong, seperti yang kami janjikan, kami bagi FC dan juga Pizza. Terima kasih untuk semua pengunjung yang sekarang ada episode-episode akhir kepada kita sama-sama melakukan merdeka dan juga nyanyian lagu kenegaraan. Terima kasih Jo.
2: Baik, itu dia. Okey, rakan-rakan kita yang bersama-sama ataupun yang ada juga di NACC Batik Pavilion. Okey, di apa tu di Cendering. Kan jadi untuk anda yang berkelapangan hari ini tu bolehlah ramai-ramai ke sana untuk kita kata bersama-samalah tengok apa yang ada disediakan untuk anda. Macam yang Farah kata tadi, takkan balik dengan tangan kosong. Kan semestinya. Walaupun ais gelas mesti ada juga tu. Okey. Jadi untuk anda yang kelapangan tu silalah ya, bolehlah hadir beramai-ramai di sana. Okey, baik. Dan untuk anda yang waktu ini masih lagi bersama-sama dengan Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM, lepas ni ada lagi yang menarik bakal Mek Ju bawakan untuk pendengaran anda. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria ya.

0: Sugana FM.
1: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

0: Itu dia Baby Aisyah dengan lagunya Mabuk Cinta baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 10.38 pagi waktu ini. Beres kedok pagi ni tu. Dok beres buat apa? Start kereta dok hidup, start motor dok hidup ke lagu mana? Kita harapkan semuanya baik-baik sajalah ya. Walaupun pagi-pagi dah diuji kesabarannya tu, kita harapkan semuanya berjalan dengan baik saja hari ini. Sempurna sahaja hari kita hari ini. Gembira kan? Mudah-mudahan kalau daripada kita kata pagi ni dah kita berboncong aja nak jemu sampai ke petang sekarang tu. Oh, kan. Jadi apa pun kita lakukan yang terbaik insya-Allah di permulaan hari, mudah-mudahan apa yang bakal kita hadapi hari ini tenang-tenang saja, mudah-mudah belakalah kan. Okey, dan untuk anda yang pada waktu ini dah pun kita kata fikir apa yang nak masuk tengah hari ni, selesai sebabok dah bahagian pagi, nak masuk ke hala ke tengah hari pula ni. Dok, mungkin ada yang dah mula kita kata keluarkan lauk-lauk dari peti sejuk kan. Waktu bek ikan, waktu bek ayam, waktu bek daging, segala jenis lauk lah yang nak rasa nak masuk hari ni tu. Mungkin ada juga hari ni kata nak buat masak kurma ayam. Nak masak merah ayam. Tak kisahlah. Tapi kena tengok jugalah keadaan ayam tu macam mana. Kalau masih kerah, nak masak sekarang, kena buat keluar awal sikit lah kan. Sebenarnya macam-macam caralah yang digunakan oleh kita kata masing-masing ni. Macam mana nak cepat untuk buat ayam yang beku tu untuk kita kata lembek cepat dok. Okay, dan masalahnya kadang-kadang ada yang guna pelbagai cara. Ada juga yang rasa macam tak apalah, biar je dekat atas sinki tu. Nanti dia sejuk sendiri kan. Okey, gambar sebenarnya yang buat macam gitu. Lock je situ. Masalahnya kalau kita tengok bahagian luar ayam tu, dia dah jadi semakin kita kata suam lah. Ataupun kita kata tak ada ais dah kan. Sedangkan bahagian tengah tu masih lagi beku sebenarnya. Kena tengok-tengok molek lah. Dan bila makanan mentah tu duduk terlalu lama pada suhu bilik, bakteria tu memang suka dengan keadaan makanan gitu. Okey, dan kalau boleh pindahkan ayam tu dari tempat freezer tu ke chiller lebih awal. Maksudnya kalau daripada peti sejuk kita hak bahagian beku tu kan, pindahkan dekat bawah. Okey, dekat bahagian bukan beku. Kan. Okey, dan kalau nak cepat juga lagi untuk pastikan ayam tu boleh kita masak dengan cepat, boleh guna air sejuk juga. Pastikan juga ayam tu dibungkus dengan rapat lah. Kalau nak guna microwave pun boleh. Tapi terus masak lah lepas defrost tu. Jadi ayam tu boleh nampak macam comel lagi, molek lagi kan. Bau pun biasa. Tapi tu tak bermaksud cara yang kita cairkan tadi selamat . Dia kadang-kadang food poisoning ni bukan bermula masa kita makan, tapi masa kita malas nak plan untuk masak tu. Kena tengok-tengok jugalah kan. Daripada bahan mentah yang kita nak guna, cara kita defrost bahan-bahan masak pun, itu main peranan juga tu. Kadang-kadang benda-benda macam tu, hal-hal yang macam tu, dia boleh menjadi punca kepada keracunan makanan. Jadi kena tengok-tengok jugalah kan. Kena pastikan kita masak tu dengan cara yang betul. Ayam tu betul-betul masak, bukan kata masak luar saja. Bukan ayam sajalah, semua jenis lah, daging ke, ikan ke kan. Tak kira apa sahaja, kena pastikan ianya dimasak dengan cara yang betul. Okey, jadi selamat memasak lah. Untuk anda yang nak memasak hari ni, untuk anda yang nak beli lauk kat luar saja hari ni, selamat membeli juga. Okey, 10.41 pagi ni, lepas ni ada lagi yang Mek Ju nak kongsikan untuk pendengaran anda.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Cegam FM. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Asimo kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 10.53 minit pagi. Terima kasih untuk rakan pendengar kita yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu yang dengarkan kami menerusi frekuensi 88.7. Kita harapkan semuanya beres-beres belakalah. Okey, dan untuk waktu ini rakan-rakan kita yang berada di Kemaman, frekuensi anda masih lagi samalah 90.7 kan. Di Dungus 97.7, di Setiu dan juga Besut 96.2 MHz lah. Macarakan kita Yaya ni kan, dia dengarkan kami juga di Kuala Besut, katanya tengah jual nasi dagang. Terima kasih banyak Yaya, semoga laris jualannya hari ni, semoga murah rezekinya hari ni kan. Okey, dan Yaya juga bersama-sama menerusi live TikTok Terengganu FM sekarang ni. Dan untuk anda yang berkelapangan, marilah ramai-ramai masuk dekat live kita. Yang belum ikuti kami lagi boleh buat carian sekarang dekat TikTok anda tu, typekan saja Terengganu FM _ dan boleh tekan butang follow. Terus ikut kami rapat-rapat dekat situ kan. Boleh tengok meja lah dekat dalam konti ni macam mana rupanya kan. Biasa dengar dalam radio, sekarang ni teknologi dah canggih, boleh tengok kita dekat TikTok jugalah kan. Jadi terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Terengganu FM _ ni. Kita ada Poi, kita ada Akak Zaharah kita kan, ada Tok Mi dari Gong Gemia, ada siapa lagi? Ada Tok Dalang, ada Dok Soho, ada Pak Madruzal, ada Kak Ani kita kan. Ramailah sebenarnya rakan-rakan kita yang dah pun bersama-sama menerusi live TikTok Terengganu FM. Okay, selepas ini jam yang kedua, ada lagi yang istimewa Mek Ju nak bawakan kepada anda. Okay, apa dia yang istimewa tu? Kena nantikan. Okay, terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.

0: di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini dah pun memasuki jam yang kedua, 11.5 minit pagi dah pun kita ni. Duduk dapur belaka dah ke? Nanok belaka dah ke? Ke tengah buat kenapa? Apa pun semoga semuanya baik-baik saja, okey? Dan tadi sebenarnya Mek Ju dah pun mainkan isyarat ataupun satu promo berkenaan dengan kuis Maulidur Rasul 1448 Hijriah. Dan untuk anda yang nak jawab soalan kuis, pagi ni adalah dengan menerusi ruangan anggun ni, yang mana pemenangnya akan membawa pulang ataupun hadiah berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Boleh hubungi kami sekaranglah 0962353330, juga 0962383330. Nama je nak bacakan dulu soalannya ni. Okey, dengar baik-baik soalannya ya. Apakah surah atau wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey. Soalannya itulah untuk kuis hari ini. Sekali lagi Mek Ju, soalannya, apakah surah atau wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana yang nak jawab soalan tu? Boleh tembusi talian kami sekarang. Sekali lagi, Mek Ju kongsikan nombornya 0962353330, juga 0962383330. Okey, baik, kita ada pemanggil di talian ni. Oh, laju dia ni nak jawab soalan ni. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian?
1: Saya Haslina.
0: Oh, Haslina. Ya, yeah. Oh, Haslina, nama panjang, nama pendek benda?
1: Oh, nama pendek boleh.
0: Boleh.
1: Lina je.
0: Oh, Lina. Oh, manja. Yeah. Okey, Lina dari mana ni?
1: Oh, saya dari Batu Rakit.
0: Batu Rakit. Eh, Batu Rakit tu kawasan kita tu.
1: Ya.
0: Saya
1: Batu Rakit juga.
0: Okey, baik. Yelah. Okey, Lina, dah dengar ke soalannya tadi tu?
1: Dah.
0: Dengar dah. Okey, kalau gitu apa jawapannya?
1: Jawapannya surah Al-Alaq.
0: Yakin ke tu ke mimpi dua semalam?
1: Sahih dah tu.
0: Okey. Yeah. Maksudnya kalau sahih dah tu memang tak mau tukar lah tu jawapan dia tu. Memang nak kucing lah tu jawapan tu. Okey, baik. Oh, rasa macam betul dah tu, yakin benar dah tu. Okey. Itulah jawapan sebenarnya yang kami cari. Tahniahlah. Untuk Lina pagi ini, jawab dengan tepat betul lah. Jawapan yang kita cari tu, surah ataupun wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq. Baik, tahniah sekali lagi Lina ya. Baik, jangan letak dulu ni, tunggu kita di talian, kita nak dapatkan butiran diri, okey?
1: Okey.
0: Baik, itu dia, kita dah pun ada pemenangnya untuk kuis Maulidur Rasul hari ini. Dan insyaAllah ada lagi satu soalan hari ini, tapi Mek Ju tak tahulah di segmen

0: mana? Jijik okey ke? Nurani ke? Selekta ke? Kena nantikan, okey? 11.08 minit pagi, Anggun Inspirasi. Terengganu FM.
1: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Hello again, we are back on Wait a Minute for this week. Thanks for listening to us on Terengganu FM. Okay semua, hari ini kami nak kongsikan ayat saya terkejut dalam bahasa Inggeris, iaitu I'm shocked and I am surprised. Kedua-dua ni membawa maksud saya terkejut. Tetapi apakah beza antara I'm shocked and I am surprised? Macam mana kita nak guna kedua-dua ayat ini? Baiklah, kalau kejutan yang diterima tu bersifat positif dan tidak mendatangkan rasa kebimbangan, kita boleh cakap I'm surprised. Contoh situasi macam kita teruja ada orang berikan kita hadiah, makanan dan lain-lain perkara yang baik. Ejaan I am surprised. I jarakkan am jarakkan surprised. I am surprised. Mari kita bina contoh ayat. I am surprised to see you here. Saya terkejut nampak awak di sini. Kedua, I am surprised the food tastes so good. Saya terkejut rasa makanan ini sedap betul. Dan yang ketiga, I am surprised you passed your exam. Saya terkejut awak lulus dalam peperiksaan. Semua ini adalah contoh ayat saya terkejut tetapi disulami rasa senang hati dan baik-baik saja. I am surprised. Manakala kalau I am shocked atau diringkaskan I'm shocked, mesti datang rasa terkejut tu secara beremosi dan mengejutkan terhadap sesuatu perkara dengan rasa negatif hadir bersamanya. Ejaan I am shocked adalah I jarakkan am jarakkan S-H-O-C-K-E-D. I am shocked. Jom kita bina beberapa contoh ayat saya terkejut kategori ini. I am shocked to hear about the accident. Saya terkejut mendengar tentang kemalangan itu. Kedua, I am shocked they lied to me. Saya terkejut mereka membohongi saya. Last but not least, contoh ayat terakhir adalah I am shocked that she would say something bad about her friend. Saya terkejut dia cakap benda buruk tentang kawannya. Jadi beza I am surprised dan I am shocked perlu dinilai dengan situasi sama ada baik atau sebaliknya. Now, did you get something? That's good for you.
4: Learning English is good for you.
5: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. on the

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Cuan Ganu FM Anggun Inspirasi Mu 11:21 minit pagi. Dah pun kita ni Mek Ju ada lagi ni. Akan terus temani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey. Kita harapkan semuanya beres-beres belakalah. Nampak macam tagi memancar molek dok. Mungkin ada yang 2 3 hari dah jemur totol dok berapa nak kering. Hari ni sambung lagi jemur. Insya-Allah keringlah tu hari ni sepenuhnya dah. Kita harapkan begitulah ya. Sebabnya kalau kita tengok juga berdasarkan ataupun kepada ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ni kan, kalau di negeri Terengganu untuk hari ini Sabtu 22 Ogos 2026 di sebelah pagi ni tiada hujan lah. Okey, kalau kita tengok di sebelah petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan di sebelah malam ribut petir di beberapa tempat juga di ni di kawasan perairan lah. Okey, dan suhu minimum dicatatkan hari ini pada 23 darjah Celsius dan suhu maksimum hari ini dicatatkan pada 33 darjah Celsius. Itulah antara kita kata ramalan cuaca negeri Terengganu hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Di sebelah pagi ni molek-molek lagi lah. Kalau sebelah petang karang, hala-hala ke malam karang tu, mungkin ada juga beberapa kawasan yang hujan, yang berangin kuat, ribut kadang tu. Kena tengok-tengok jugalah. Kena pantau keadaan cuaca semasa juga tu. Supaya apa saja aktiviti kita dapat berjalan dengan baik lah kan. Mungkin ada yang malam-malam sekarang rancang nak tubik makan ikan bakar ke, nak tubik berjalan-jalan ke, bersia-sia ke, malam-malam kan, kena tengok-tengok juga. Okey. Baik, selepas ini ada lagi yang bakal Mek Ju kongsikan untuk pendengaran anda. Untuk yang apa yang nak tahu tu, kena terus kekal lah bersama kami di Terengganu FM. Okey, mesra ceria.

0: Kings setiap hari Sabtu 9.15 hingga 11 malam, eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Ya, betul lah tu. Ha, jangan lupa untuk dengarkan segmen Namaste malam ini, okey? 9.15 minit malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Bertemankan, kita ada Awang Khang malam ni. Kan, dia mari untuk ruangan Selekta malam ni lah. Untuk edisi hari Sabtu, seperti biasalah, kita ada segmen Namaste. Okey, kami memainkan lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu Bollywood. Yang lama ada, yang baru ada, yang campur-campur pun ada kan. Jadi kena dengar lah malam ni, pukul 9.15 minit malam sehingga ke pukul 11 malam bersama-sama Awang malam ni. Okey, baik, untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM, Mek Ju pun setia juga untuk temani anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah. Kita dah pun 11.34 minit pagi ni. Yang mana sedang bekerja, masih lagi melaksanakan tugasan-tugasan tu kan. Selamat bekerja lah ya. Okay, yang mana hari ni berkelapangan hari ni, tak ada kerja, tak tahu nak pergi jalan mana, jemputlah ramai-ramai ke NACC Batik Pavilion dekat Cendering tu. Kita ada sambutan hari RTM ke-80 dan juga sambutan Bulan Kebangsaan. Ada ramailah penyampai-penyampai Terengganu FM juga dekat situ. Yang mana cari DJ-DJ kesayangan tu boleh pergi ke sana sekarang. Sedang berlangsung sebenarnya macam-macam aktiviti juga yang Damon sediakan lah untuk anda yang berada di sana. Baik, selepas ni ada lagu Hindustan juga untuk anda. Ini lagu dari filem Mohabbatin, lagu yang diberi tajuk Peramin Bandan. Okay, para peminat-peminat lagu ni, jomlah kita terus berhibur dengan lagu Hindustan ni. Semoga kita kata dengan lagu ini bolehlah buat kita rasa macam segar sikit kan. 11.35 minit pagi, Terengganu FM.

0: Assalamualaikum, saya Ramlaram.
1: Hai, saya Rita Raini.
2: Hai, saya Dayang Lepaiza.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
1: Tengah mandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
9: Terengganu FM, Mesra Ceria.
8: Mesra Ceria.
9: Mesra Ceria.
8: Terima kasih.
9: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: menerusi siaran Terengganu FM 11.46 minit pagi dah pun kita ni yang sedang memandu berhati-hati, okey? Macarakan pendengar kita ni, Puan Juli ni. Dari Setiu nak menghala ke mana katanya bersama-sama dengan suami dan dua orang anak dalam kenderaan tu. Katanya nak kita tengok projek baik, dia kata, kan? Tak apalah, lagu-lagu mana pun semoga selamat-selamat belakalah deh. Bersama dengan dua orang anak juga dalam kereta tu ada Iman dan juga Nurjannah katanya, kan? Dia tercari-cari dengar kat mana suara kita. Cuba tengok dekat depan tu, dekat radio tu, dalam kereta tu. Kan ada dekat situ, kan tu beker situ bunyinya tu. Semoga selamatlah perjalanannya tu, eh. Semoga dipermudah segala urusan, baik-baik sajalah, ya. Dan untuk anda yang bersama-sama dengan Mek Ju menerusi ruangan live TikTok pun, terima kasih banyak jugalah, ya. Yang mana waktu ini ada dekat rumah je, santai-santai saja, kan. Katanya hari ni dok bekerja, hari ni nak pasang bendera lah hari ni. Lama ni kerja, Ahad sampai Khamis kerja. Jumaat pun kerja. Hari Sabtu dok kerja hari ni. Ambil peluang nak pasang bendera lah dekat rumah, kan. Nak pasang bendera dekat rumah ke, dekat kenderaan kita ke. Sebelum pasang tu, kita ada juga adab dan tertib lah untuk kita mengibarkan jalur gemilang tu, okay? Sebelum pasang tu kena tengok dululah tali temali bendera tu, bagi memastikan tali tu teguh, tali tu molek, tak mudah putus, ya. Kena tengok juga bendera kita tu dalam keadaan yang baik dan juga tidak terbalik lah. Dan yang penting, memakai pakaian dengan kemas lah kita, ketika menaikkan dan juga menurunkan bendera. Itulah kita kata adab dan juga tertib dalam mengibarkan jalur gemilang lah, kan. Dan semasa kita mengibarkan jalur gemilang tu, nak menaikkan dan menurunkan bendera dengan tertib tu, kena slow-slow, kena pelan-pelan, ya. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya sebelum diturunkan ke separuh tiang lah. Dan apabila menurunkan bendera separuh tiang pula, bendera hendaklah dinaikkan ke puncak tiang sebelum diturunkan, okey? Dan adab selepas pula ni, jangan letakkan bendera tu atas tanah semasa menaikkan atau menurunkannya. Jangan biarkan bendera melirik ke tanah semasa menurunkannya. Tatang atau selimpangkan bendera di bahulah, atas bahu kita ni. Lipat dan simpan bendera dengan kemas supaya tidak dipijak ataupun rosak. Itulah antara adab dan juga tertib untuk kita mengibarkan jalur gemilang. Sebelum pasang, semasa pasang dan juga selepas pasang tu kena tengok juga macam mana, okey? Pastikan ianya tidaklah dipijak, kan? Tidaklah rosak. Jangan kibarkan bendera ataupun jalur gemilang yang kita kata tak cukup sifatnya, kan? Okey, jadi itulah. Kita ucapkan selamat belakalah. Yang mana hari ni nak pasang bendera, pasang dengan baik, okey? Terima kasihlah kerana kita kata mengekalkan lagi semangat patriotisme dalam diri kita tu, kan, sebagai rakyat Malaysia. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

0: di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Ya, betul lah tu. Yang tak dapat dengar kami melalui frekuensi radio, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. Bukan boleh dengar radio saja, boleh tengok beberapa saluran TV RTM jugalah dekat situ eh. Hanya muat turun di telefon pintar anda menerusi App Store ataupun Play Store dan secara percuma sajalah kami sediakan untuk anda. 11.57 minit pagi dah pun kita ni, ujung-ujung jam yang kedua Mek Ju temani anda. Selepas ini pukul 12.30 hari, seketika kita ikuti buletin 12.30 hari dan untuk jam yang ketiga 12.15 kita ada seleksi 90-an. Okay? Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Ini dia Mimi Fly untuk anda, angkat.

Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Faizal Mahmud berkata, 6 segmen utama ditampilkan dengan gabungan seni, budaya, hiburan dan teknologi diketengahkan pada festival berkenaan sekaligus memberikan pengalaman lebih menyeluruh dan bermakna kepada masyarakat.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, industri kreatif digital negara terus berkembang pesat. Perkara tersebut dibuktikan menerusi hasil yang dijana kini mencecah RM92.5 bilion dengan nilai ekspor RM12.1 bilion. Ia turut pelaburan RM85.7 bilion dan mewujudkan lebih 11,000 pekerjaan bernilai tinggi. Menteri Digital Gobin Singh Deo berkata, pertumbuhan industri itu menunjukkan potensi ekonomi yang semakin meningkat terutama dalam bidang animasi, permainan dan kandungan digital melangkaui nilai kreatif.
1: This has created over 11,000 high-value jobs and is attracting 85.7 billion ringgit Malaysia in investment. Malaysian animation games and digital content are reaching audiences around the world. We have Malaysian talents working on some of the world's biggest games in production. At the same time, international companies are choosing Malaysia as a base for their operations.
0: Jelas beliau lagi, pencapaian tersebut menunjukkan industri kreatif digital mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. ASEAN perlu memperkukuh perdagangan sesama negara anggota bagi meningkatkan integrasi ekonomi serantau di samping mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran utama di luar blok berkenaan. Pengarah Institut Kajian Antarabangsa dan ASEAN Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Pak Kim Beng berkata, walaupun hampir 99% produk yang diperdagangkan dalam ASEAN menikmati kadar tarif antara sifar hingga 5%, perdagangan intra-rantau masih sekitar 23%. Sebahagian besar negara anggota masih memberi tumpuan kepada perdagangan dengan ekonomi utama seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan China. Keperkembangan luar negara, serangan udara rejim Zionis Israel ke atas pangkalan udara Abu Al-Duhur di barat laut Syria disifatkan sebagai peningkatan ketegangan yang serius. Kementerian Luar dari 12 negara termasuk Malaysia, Indonesia dan Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan tersebut. Dalam satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan ia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, integriti wilayah dan kesatuan politik Syria. Konflik Iran-Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump mendakwa Tehran masih belum bersedia mencapai persetujuan rundingan. Beliau berkata demikian selepas beberapa hari Washington berikrar mengenakan sekatan kewangan paling keras terhadap Iran bertujuan meningkatkan tekanan ke atas kepimpinan negara berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengugut mana-mana negara yang menyediakan bantuan kepada Tehran bakal berdepan tekanan sama. Sukan, Ketua Jurulatih JDT Zizko Munoz menyifatkan pencapaian luar biasa 109 perlawanan tanpa kalah adalah hasil pembangunan, pelaburan dan keyakinan yang berterusan terhadap projek kelab selama 12 tahun. Munoz yang masuki musim kedua bersama Harimau Selatan berkata, pencapaian itu bukan sesuatu yang boleh diraih sekelip mata. Sebaliknya, transformasi kelab sepanjang 12 tahun lepas telah meletakkan asas bagi kejayaan ketika ini. Akhir sekali, Liverpool dan Manchester City bakal memasuki musim baharu Liga Perdana Inggeris dengan persoalan besar selepas kehilangan dua figura masing-masing, Mohamed Salah dan Pep Guardiola. Buat kali pertama sejak 2016, Liverpool memulakan kempen tanpa Salah sebagai tonggak utama, manakala City tidak lagi dibimbing Guardiola selepas pengurus berusia 5 tahun itu meninggalkan kelab berkenaan pada penghujung musim lalu. Terdahulu, Arsenal membuka kempen baharu EPL dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Coventry City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang.

0: Satu doa diajar dalam surah Al-Hasri ayat 10. Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi kulubina ghillan lilladhina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami dan ampunlah dosa saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Kita dengan doa ni kena doa saudara-saudara kita yang lebih dulu beriman. Jangan doa kutuk dia, jangan doa jahanam pada dia. Yang diajar dalam Islam, wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, minta Allah Taala ampunkan dosa kita dan dosa orang-orang sahabat-sahabat yang lebih dulu beriman. Dan yang penting sekali pengusir dalam doa ini disebut, wala taj'al fi kulubina ghillan lilladzina amanu. Wahai Tuhan, jangan engkau jadikan di hati kami ini ada penyakit. Lilladzina amanu, kepada sama-sama orang beriman. Tengok kawan kita boleh kejayaan cemerlang, rasa dengki di hati kita. Tengok kawan kita beli motor baru, rasa sakit di hati kita. Tengok kawan kita dapat habuan yang lebih, rasa dengki di hati kita. Itu dikata wala taj'al fi kulubina ghillan, jangan engkau jadikan di hati kami ini ada penyakit-penyakit. Kan hijrah ini membuang segala penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Andainya kita ada seorang yang dengki kepada sahabat, istighfar panjang, buang kedengkian itu. Andainya kita ada sakit hati kepada sahabat-sahabat kita, berhijrahlah kita, buang sakit-sakit hati.
1: Tazkirah di

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Solo.
3: Ramai orang boleh melakukan amal ibadah dalam kehidupan, dan itulah yang sebaiknya kita berusaha untuk melakukan amal ibadah dalam kehidupan kita. Kita buat yang wajib, buat juga yang sunat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, perlu menjadi ingatan kita supaya menjaga pahala yang telah kita peroleh daripada perbuatan atau usaha kita melakukan ibadah. Ini perkara penting, kerana apa yang kita peroleh daripada pahala yang kita lakukan, kesan daripada ibadah yang kita buat, pahala tersebut perlu kita jaga, perlu kita pelihara supaya ia tidak rosak. Ingatlah bahawa pahala yang kita kumpul boleh jadi rosak atau gugur begitu sahaja sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang dapat meleburkan pahala tersebut. Tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang yang rugi apabila di akhirat nanti dia sangka bahawa dia membawa amalan pahala yang banyak untuk dipersembahkan kepada Allah, untuk dinilai, dihitung oleh Allah kerana mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun boleh jadi amalan tersebut tidak dipandang oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara puncanya adalah sifat riak dalam diri, sifat bangga diri dengan amal ibadah yang telah dilakukan, sifat menunjuk-nunjuk apa yang telah dilakukan dan bersangka bahawa dirinya lebih baik daripada orang lain. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'un ayat 6, a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladhinahum yura'un, iaitu maksudnya orang yang berkeadaan riak, bangga diri dengan ibadat yang dibawanya atau dilakukan. Inilah perkara yang perlu menjadi perhatian kita. Mari sama-sama kita menjaga pahala yang telah kita kumpul dalam kehidupan kita, dan kita buat amal ibadah hanya kerana Allah. Jangan ada niat untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Jangan ada niat untuk mendapat pujian daripada manusia, kerana perkara-perkara ini boleh menjadikan amalan kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kita melafazkan lafaz niat untuk solat diakhiri dengan lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Sesungguhnya semua yang kita lakukan adalah kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, bukan kerana selain daripadanya. Kerana jika dilakukan sesuatu amalan kerana selain daripada Allah, maka ia akan menjadi sia-sia dan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita jaga amalan kita, mari kita perhatikan setiap tindakan kita supaya amalan kita sentiasa terjaga, sentiasa terpelihara dan tidak dirosakkan dengan perkara-perkara yang dinyatakan tadi seperti riak dan membangga diri atas apa yang telah dilakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-Nya ikhlas beribadat hanya kerananya. Tidak ada

Pukul 1.27 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang masih setia bersama kami lah. Dan Mek Ju dah pun di hujung-hujung tugasan sebenarnya temani anda hari ini lah. InsyaAllah lain masa lain ketika Mek Ju kembali untuk bersama-sama dengan anda semua. Baik, selepas ini kita akan ikuti rancangan Hidayah yang bertajuk Ikhlas hari ini kan. Yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Abdullah Mahmud, terbitan Kak Cik lah untuk edisi hari ini. Selepas itu Gigi Okey Gona Gamak On kita pukul 2 sampai pukul 6 petang nanti tu. Kak Teh ada hari ni. Akan bersama-sama dengan si awak belaka lah deh. Menerusi Gona Gamak orang kita di Terengganu FM. Salam kemaafan dari Mek Ju. Jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam, Mek Ju temani anda. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda. Jangan lupa juga untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Ikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله sekali lagi kita bersyukur kehadrat Allah SWT kerana kita pada petang ini semua yang ada di depan saya ni berada dalam keadaan sehat walafiat berbanding kawan-kawan kita yang sedang sakit, yang ada di hospital sakit, ada yang di rumah sakit, ada yang duduk di kedai kopi tu sakit juga. Waktu ni kalau duduk di kedai kopi sakit tu sebenarnya, minum kopi. Ada yang duduk di rumah duduk saja, orang semayang dia tak semayang, sebenarnya orang sakit. Orang sakit, sakit jiwanya, sakit rohaninya, sakit, semua sakit. Maka kita juga bersyukur kehadrat Allah SWT kerana kita masih ada rezeki berbanding kawan-kawan kita, rezekinya dah tak ada lagi dah, terpaksa tumpang rezeki orang lain. Berapa ramai mak bapak terpaksa tumpang rezeki anak-anak, kalau anak tak bagi tak makan, terpaksa tumpang rezeki kawan-kawan, kalau kawan-kawan tak bagi tak dapat makan, terpaksa tumpang rezeki adik-beradik, kalau adik-beradik tak bagi tak makan. Sepatutnya rezeki ni tak payah tumpang, ada hak masing-masing, tapi kenapa ada orang kena tumpang rezeki orang lain? Kerana tersekat, kerana tak sampai. Pasal apa tersekat? Pasal apa tak sampai? Yang ni orang tak pernah fikir ni. Rezeki, jodoh, maut, tiga benda ni sebenarnya benda hak Allah, hak milik Allah. Dia boleh bagi kepada sesiapa dia nak bagi, dia boleh ambil balik daripada sesiapa dia nak ambil. Tak cari pun, kalau Allah nak bagi boleh dapat. Cari pun, kalau sekiranya Allah tak bagi tak dapat. Rezeki-rezeki ni hak Allah. Betul, ramai orang cari tak dapat, ada orang tak cari dapat. Tu bab rezeki. Macam tu juga bab jodoh. Ada orang cari jodoh tak jumpa-jumpa, ada orang tak cari, kahwin 2-3. Macam tu juga maut. Maut ni cari ke tak cari ke, sampai masa dia, maut dia. Tak cari maut pun maut, tambah cari lagi cepat maut. Maknanya tiga benda ni Allah boleh bagi sesiapa dia nak bagi. Tapi ada janji lain yang memberi semangat untuk kita terus hidup di situ. Selagi manusia itu hidup, Allah berjanji ada rezeki dia. Itu janji Allah. Selagi mana manusia itu hidup, ada rezeki dia. Tapi bila kita perhatikan, ada orang tak boleh makan, mana rezeki dia? Nah, ini yang jadi persoalan, yang kita cari jawapannya tak jumpa. Ada, tapi Allah sekat sekejap, Allah tahan sekejap, Allah tangguh sekejap. Kenapa Allah tangguh? Kerana Allah rindu, rindu nak dengar orang ni panggil Allah. Sebab tu bila kita tersepit, bila kita sakit, bila kita sesak, siapa kita panggil? Orang yang ada mak ayah tak apa, dia boleh panggil mak, mak tolong. Orang ada mak, orang ada ayah boleh panggil ayah dia. Kalau mak ayah dia tak ada, nak panggil siapa? Ya Allah, aku tersepit, ya Allah, aku tak ada duit, ya Allah. Mesti panggil Allah, nak panggil siapa lagi? Allah nak dengar, dia panggil Allah. Kadang-kadang Allah bagi dia sakit tu kerana Allah rindu, lama dia tak panggil Allah. Kadang-kadang Allah bagi susah tu kerana Allah rindu, suara dia lama tak panggil Allah. Allah bagi susah tu sebab itulah. Tapi sayangnya bila dah Allah bagi susah, bagi lapar, bagi sakit, tak panggil juga Allah, maka tak apalah. Inilah dia orang-orang yang tak tahu cari jalan keluar dan tak tahu cari jalan masuk dalam hidup dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita nak buat tajuk ikhlas. Apa penting ikhlas ni kepada manusia? Sangat penting. Sebab apa saya kata sangat penting? Sebab kadang-kadang kita daripada hidup sampai mati, kita tak faham pun ikhlas tu apa dia. Maka kita hidup dalam keadaan tak ikhlas. Kita bagi anak makan, tak ikhlas. Kita bagi duit ke bini, tak ikhlas. bini masak nasi ke suami, tak ikhlas. Apa lagi? Kita tolong orang, tak ikhlas. Orang tolong kita, tak ikhlas. Ada je. Macam mana boleh berlaku tak ikhlas? Contohnya isteri kita di rumah masak nasi macam mana? Masak nasi sambil nak marah. Masak nasi sambil mengumpat. Masak nasi sambil bergaduh. Cedok berah masuk. Masak, letak. Letak atas meja, nah, makan. Nak makan, makan. Tak nak makan, sudah. Bermula daripada tak ikhlas sampai sudah tak ikhlas. Dia tak nampak baik buruk di situ. Suami pun macam tu. Isteri kata, abang, nak duit, nak beli ikan. Asyik duit, duit, duit. Nah, bagi bukan tak bagi. Tapi tak ikhlas. Nah, bagi tak ikhlas. Benda ni apa buruknya pada manusia? Buruknya, abalan tu nampak baik tapi Tuhan tak terima. Amalan tu nampak baik, bagi duit kat bini, bagi duit kat anak, bagi duit sedekah kepada orang. Nampak satu perbuatan yang sangat baik nampak di situ. Tapi Tuhan tak terima semua tu walaupun baik pada pandangan mata orang. Sebab Allah hanya terima amalan yang ikhlas. Allah hanya terima perbuatan, amalan, ibadat yang ikhlas. Ibadat semayang sekalipun kalau tak ikhlas Tuhan tak terima. Puasa walaupun apa ibadat sekalipun kalau tak ikhlas Tuhan tak terima. Ikhlas ni satu benda yang payah sangat-sangat. Bagi saya ikhlas ni dia benda yang sangat payah untuk kita terapkan di dalam diri kita. Sebab ikhlas ni saya ingat-ingat mak ayah saya tak ajar cara ikhlas ni. Dia suruh pergi sekolah, dia suruh pergi mengaji, dia suruh semayang, dia suruh puasa. Tapi ikhlas ni dia tak begitu tekan sangat. Mak ayah kita tak ajar dalam bentuk formal ikhlas ni. Bila kita sedar kita tak ikhlas, selepas kita tahu apa yang dikatakan ikhlas, setelah kita sedar bahawa selama ni kita buat satu benda ni rupa-rupanya tak ikhlas belaka. Ingat, saya nak pesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Cuba kita ingat balik belakang. Siapa yang ajar kita ikhlas? Kita semayang, mungkin mak kita ajar. Kita pandai semayang kerana mak kita ajar. Pandai semayang kerana ayah kita ajar. Pandai baca Quran sebab ada guru Quran mengajar. Kita boleh puasa kerana kita tengok orang puasa tak makan dan sebagainya. Kita tak ikhlas tu kerana tak ada orang ajar kita ikhlas. Sebab tu kita pagi-pagi bagi duit anak tu pergi sekolah. Sekali-sekala kalau kita tiap-tiap pagi bagi RM10. Yang kaya bagi RM10. Yang tak berapa kaya bagi RM5. Tiap-tiap pagi bagi RM5. Tiba-tiba satu pagi kita bagi RM1. Nah, bagi sengit kat anak kita. Dia tengok duit, dia tengok muka ayah dia. Tengok duit, tengok muka ayah dia. Ayah silap ni. Apa silap? Ni RM1. Ha, apa masalah RM1? Memang ayah nak bagi RM1 hari ni. Mana boleh macam ni? Ha, dia tak boleh terima. Sebab kena RM5. Sebab tiap-tiap bagi RM5. Ayah tak ada duit hari ni. Ayah ada RM1 ni je. Kalau macam ni tak pergi sekolah pun tak apa. Sebab dia tak faham. Dia tak faham. Sebab kita tak pernah ajar dia. Sebab tu sekali-sekala kita kena buat kejutan. Panggil anak kita, hari ni ayah nak bagi RM1 je sebab ayah tak ada duit. Anakku, terimalah RM1 ni dengan ikhlas. InsyaAllah nanti Allah akan buka rezeki kita, murah rezeki kita, dapat banyak balik. Baik ayah. Yang tu yang kita tak ajar tu. Kita tak ajar anak kita. Contoh begini, kita nak tengok anak kita ni faham tak faham buat ikhlas. Bila kita bagi duit, buat apa tu? Terima kasih ayah. Cium duit tu. Terima kasih ayah. Menanyakan budak ni ikhlas terima duit dan ikhlas kita bagi duit. Kena ajar dah peringkat ni. Jangan pakai terima duit, belah. Terima duit, belah. Dia tak reti bersyukur nilai benda yang dia terima tu. Kena ajar dia cara-cara bersyukur. Makan nasi pun macam tu. Sebelum dia tinggal meja syukur, meja makan ni, kita kena bagi tahu dia. Jangan bangun, duduk, duduk, duduk. Cakap apa? Syukur, alhamdulillah ya Allah, rezeki yang kau bagikan kami dapat makan ya Allah. Baru boleh tinggal meja makan tu. Sebab saya kata ikhlas ni satu benda yang disifatkan oleh para ulama ibarat semut hitam di atas batu hitam di waktu malam. Tak nampak. Tak, tak nampak. Sebab tu kalau orang bagi duit kita, kita tak tahu kita terima tu orang yang bagi tu ikhlas ke tidak, kita tak tahu. Mungkin dia bagi tu kerana kesian, bukan ikhlas. Dia bagi tu kerana nak umpan kita. Dia bagi tu kerana nak bodek kita. Dia bagi tu macam-macam. Kita tak tahu ikhlas tak ikhlas, tak tahu. Kadang-kadang orang tanya, orang bagi hadiah kita kan, ikhlas kan ni? Tanya. Ikhlas. Mulut dia cakap ikhlas, dalam hati tak tahu lagi. Sebab benda ni tak nampak tengok. Ikhlas ni satu benda yang tak nampak tengok sama sekali. Sebab tu ikhlas ini juga menentukan bahawa amalan yang kita buat itu, tak kira lah semayang, puasa, zakat, haji, sedekah dan sebagainya, mengubah kehidupan kita. Mengubah kehidupan kita. Kalau tak percaya, mulai pada malam ni cuba kita praktiskan ilmu ikhlas ni. Macam mana nak praktis dia? Cara dia macam ni. Apakah yang dia kata ikhlas? Definisi ikhlas ialah buat sesuatu kerana Allah. Tu ikhlas. Nak makan,
1: bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku makan nikmatmu keranamu, ya Allah.
0: Tu ikhlas. Buat kerana Allah, tu nama dia ikhlas. Kita nak sedekah, ambil duit RM1,
1: bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku nak sedekah ni keranamu, ya Allah.
0: Bila sebut kerana Allah, maknanya benda lain tak boleh kacau. Syaitan tak boleh kacau, iblis tak boleh kacau, tak boleh kacau. Bila buat sesuatu kerana Allah, tu nama dia ikhlas. Kena jaga hak kita sebut di mulut dengan hak di dalam hati tu biar serupa. Jadilah ikhlas. Kita duk buat selama ni ada buat kerana Allah. Kita duk makan nasi selama ni ada niat kerana Allah. Minum tak ada niat kerana Allah. Kita duk apa bagi anak kita duit ke sekolah, bukan kerana niat kerana Allah, kerana niat nak bagi duit kerana anak pergi sekolah. Cuba hulur duit, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku bagi duit kepada anakku ni keranamu, ya Allah. Ha.
2: Nak lebih cantik lagi, orang yang terima tu pula, ya Allah, aku terimalah pemberian ayah aku ni keranamu, ya Allah.
0: Ay, nak bagi jadi satu apa selari benda ni antara orang bagi dengan orang terima tu, inilah katakan kena ajar. Kita kena ajar.
1: Ha, cakap apa bila ayah bagi duit? Syukur, alhamdulillah, ya Allah, aku terima pemberian ayahku keranamu, ya Allah.
0: Aduh, ha, itu kita kena ajar tu. Kita dulu ayah kita tak ajar benda ni. Kadang-kadang duit bagi campak gitu ya. Kena ubah. Dia tak boleh tangguh lama benda ni. Kalau malam ni kita dengar, esok pagi kena buat. Suami bagi duit kepada bini,
1: sayang, abang bagi duit ni sebenarnya ikhlas kerana Allah, bukan kerana lain, kerana Allah. Dia pun, abang, saya terimalah pemberian abang ni ikhlas kerana Allah. Ha, dia terima kerana Allah, kita bagi kerana Allah.
0: Cantik. Di situ kalau ada kekurangan, Allah akan cukupkan. Di situ ada kelemahan, Allah akan tutup kelemahan tu. Di situ ada masalah, Allah akan selesaikan masalah tu. Ini benar. Bila ikhlas tu ada dalam kerja buat kita, kalau ada kelemahan, Allah akan tutup kelemahan tu. Kalau ada masalah, Allah selesai masalah tu. Kita ni, benda yang tak cukup, benda yang kurang, benda yang tak selesai ni, kalau Allah tak tolong selesai, tak tolong cukupkan, tak tolong tutup, banyak masalah tak selesai dalam dunia ni. Sebab itulah, dalam dunia ni, ada orang yang kita tengok tak pernah cukup dalam hidup dia. Tak pernah cukup tu bukan pasal apa. Orang yang tak pernah cukup walaupun duit banyak, kerana hidup dia sudah hilang keberkatan dalam hidup dia. Macam mana boleh jadi tak pernah cukup ni? Bukan tak ada duit. Gaji 2-3 ribu, yang setengah tu 5-6 ribu. Tak pernah cukup hidup dia. Nak beli rumah tak cukup, nak beli kereta tak cukup. Tak cukup, asyik tak cukup saja. Keberkatan hidup dia dah hilang. Dah tak ada lagi dah. Ada orang cukup, cukup, cukup, cukup. Bukan banyak pun duit dia, tapi dia nak buat apa, Allah bagi jalan yang cukup mudah untuk capai hasrat dan cita-cita dia. Cukup, cukup. Saya kadang-kadang tengok heran tau. Anak dia mengaji dekat Mesir 2 orang, mengaji kat universiti dalam negeri 2 orang, mengaji kat luar negeri 3 orang. Bapak dia kan bukan dia kerja apa pun. Bapak dia kadang-kadang noreh getah. Ha? Masa musim getah mahal tak apa, masa musim getah murah dulu. Kita pun fikir mana bapak dia ambil duit hantar dia tiap-tiap bulan boleh mengaji 5 orang masuk universiti. Kita duk fikir. Rupanya yang tak cukup tu Allah percukupkan. Yang tak ada tu Allah adakan. Di situlah keberkatan hidup tu ada. Sebab itulah kita nak jaga ikhlas ni lah. Kalau hilang ikhlas, kita nak minta tolong siapa? Nak minta tolong Allah. Allah terima amalan yang ikhlas saja. Sebab itulah ikhlas ni benda kena ajar pada anak-anak. Dia tak boleh datang sendiri. Dia tak boleh datang sendiri. Tambah-tambah lagi kita nak kena keluar harta kita untuk bagi kepada orang. Eh, nak suruh ikhlas ingat senang ke? Anak kita pergi buat rosak barang orang. Lepas tu orang tu mari tuntut ganti rugi, suruh kita bayar. Nak keluarkan harta tertentu untuk bayar tu dengan ikhlas, ingat senang ke? Bertengkar dulu. Apa pasal saya nak kena bayar? Ni budak punya kerja, apa kita nak kena bayar? Saya tak peduli. Kalau cik tak bayar, saya nak report polis. Okeylah kalau macam tu saya bayar lah. Bayar. Tapi yang ruginya harta dah keluar, duit dah keluar, tapi sayang satu, kita tidak menyertai dengan ikhlas.
2: Sayang sungguh.
0: Bila tak sertai dengan ikhlas, apa akan jadi? Pertamanya, perasaan tak puas hati
2: timbul dalam darah, dalam dada.
0: Perasaan dendam, perasaan marah, perasaan macam-macam. Yang tu yang jadi penyakit dalam dalam tubuh kita tu. Yang tu yang bertukar menjadi penyakit. Sepatutnya bila dia nak kena bayar, contoh orang mai ganti tak ganti rugi sebab anak kita buat pecah cermin kereta orang. Yang ni yang kena perlukan muhasabah diri, ya Allah.
1: Kalau aku bayar, aku rasa tak puas hati, aku rasa tak ikhlas, bayar kena bayar. Ikhlas pula tak ada. Kalau tak ada ikhlas, Allah tak terima. Bila Allah tak terima, pahala tak dapat. Apa pun tak dapat. Pertolongan Allah pun tak dapat. Oh tak boleh, aku nak kena ikhlas. Astaghfirullahalazim. Ni urut dia ada ni. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, kau berilah kepada aku kekuatan, ya Allah. Beri kekuatan kepada aku untuk aku datangkan rasa ikhlas di atas kerja yang aku nak buat ni, ya Allah. Tolong, ya Allah. Kita lemah. Orang lemah, dia tak mampu untuk nak terbitkan rasa ikhlas ni. Kena minta pertolongan Allah. Ambil sembahyang, air sembahyang, buat sembahyang taubat dua rakaat, urut dada. Ya Allah, tolong bagi aku kekuatan, ya Allah. Aku nak ikhlas di atas perbuatanku ni, ya Allah. Aku nak ganti ganti rugi orang, ya Allah. Tolong, ya Allah. Sampailah kita pun terasa kuat tu. Kita pun pergi jumpa orang tu, senyum. Berapa tuan saya nak kena bayar ni? Maaflah anak saya, budak ni memanglah kadang-kadang dia nakal sikit. Saya minta maaflah bagi pihak anak saya. Berapa tuan? Di situ baru datang pertolongan Allah. Allah datang pertolongan kepada, beri pertolongan kepada kita tak sama macam orang bagi pertolongan. Luar biasa kadang-kadang. Bila kita pergi dengan muka manis, bila ikhlas, Allah akan mengorak wajah kita dengan wajah yang ikhlas. Bila kita tak ikhlas, Allah akan tempelkan di atas wajah kita ni wajah tak ikhlas. Bila kita pergi, tuan minta maaflah tuan, berapa tuan saya nak bayar ni, ikhlas saya nak bayar ni, orang yang nak terima duit tadi, Allah masukkan dalam hati dia juga rasa ikhlas. Ish, saya tak sampai hati nak terima ni. Macam ni lah. Tak payah bayar lah. Terima kasih lah. Lain kali jagalah anak elok-elok. Allahu Akbar. Tengok, Allah bagi pertolongan di situ. Kita sungguh-sungguh nak bayar dengan ikhlas, orang tu pula tak payah bayar lah, tak payah bayar lah. Dia sungguh-sungguh tak nak terima. Tapi kalau kita ni tanam kesumat, aku tak nak bayar, biarlah siapa suruh letak kereta kat situ, itu tempat budak main, aku tak nak bayar. Orang tu pula, aku tak kira, bayar tak bayar, tak boleh cara lembut, cara kasar. Tak boleh cara kasar, cara lembut. Dia lagi keras. Sebab di situ tidak ada pertolongan Allah. Allahu Akbar. Bila tidak ada pertolongan Allah, akan berlaku permusuhan, akan berlaku rasa tak puas hati, akan rasa apa, berlaku dendam, kesumat dan sebagainya. Benda ni kena ajar. Kita ni kena ingat Allah tu ada sedang menguruskan urusan kita. Ingat tu. Benda-benda ni yang sebenarnya kita tak praktiskan dalam kehidupan kita. Menyebabkan jadi hawa-hawa. Jiran dengan jiran bergaduh. Kadang-kadang kek kucing je. Kucing dia masuk kencing, kena pasu bunga kita, kena kasut kita, kena selipar kita, kena sport rim kereta kita. Kucing biasalah. Dia cukup minat kencing dekat sport rim ni. Sport rim pula baru pula tu. Kita pun buat suara kuat. Nak bela kucing, bela lah elok-elok. Buat suara kuat tepi rumah jiran. Jiran pun dengar. Bila dengar, dia pun, kalau nak pukul kucing, tengok tuan dulu. Gaduh tu gaduh. Gaduh, tak cakap jiran. Sebab tu nak buat apa-apa, kita kena fikir. Ya Allah, kau tolong bagi kekuatan kepada aku untuk aku bersabar di atas kelakuan kucing ni, ya Allah. Kucing ni jiran aku punya. Aku nak sabar, aku tak mampu dengan kelemahan yang ada pada aku. Aku minta kekuatanmu, ya Allah. Lontarkan pada dalam diri aku ni kekuatan untuk aku bersabar. Kita pun sabar. Ya Allah, sabar. Tak jadi marah jiran. Tak jadi nak buat suara tinggi supaya jiran dengar. Tak jadi. Allah akan datangkan pertolongan. Apa pertolongan? Allah bagi kesedaran pada jiran. Kerana sabar kita tadi. Mat, kucing aku ni duk kencing tak? Kat sport rim kereta kau. Kadang-kadang ada juga. Biar dia sedar. Bukan kita bagi tahu. Kerana dia rasa sedar. Siapa datang rasa sedar tu? Allah datang kepada dia. Itu dia katakan nakalan minallah.
0: itulah pertolongan Allah. Ish, aku tak tahu nak buat macam mana kucing ni. Hei, ha, dia susah hati, bukan kita susah hati. Aku bayar lah mat, berapa rugi engkau aku bayar. Dia nak bayar, kita tak nak terima. Tolak. Allah ambil lah, tolak. Kali ketiga ambil lah. Ha, jangan tolak. Dia pun berasa saya. Ha? Tolak kali kedua ya, kali ketiga ambil. Buah poket dan diam, masuklah rumah.
2: Ini benar yang masyarakat tak praktiskan. Itu dalam bab kecil. Sebab tu hari ni saya ada tengok dalam bab apa saja kalau tak ikhlas tu salah, tu salah buatlah, buang masa. Sebab tu kita tengok ada orang sakit pergi berubat hampir satu dunia. Tak sembuh-sembuh. Tak sembuh-sembuh. Dia duk cari di mana tak kena. Sedangkan Allah kata tiap penyakit ada ubat. Tiap penyakit ada ubat. Habis tu mana ubatnya? Sakit dah lama. Allah kata tiap-tiap penyakit yang turun ke bumi ni, dia turun bersama ubat dia. Kalau gitu mana ubat? Ubat dah ada, dah jumpa. Tapi cara dia ambil ubat tak betul. Tak betul cara mana? Sama ada orang yang berubat tu tak ikhlas, ataupun dia yang terima rawatan tu tak ikhlas. Ikhlas ni merupakan satu benda yang boleh jadi ubat. Orang tak nampak situ. Orang tak nampak situ. Sebab tu dalam perubatan Islam, yang paling penting ikhlas. Sebab tu tajuk ni penting sebenarnya. Bagi orang sakit dia boleh ambil faedah, orang berniaga boleh ambil faedah daripada tajuk ni, orang yang apa susah boleh ambil faedah daripada tajuk ni. Saya nak katakan begini. Ha? Kita mengaji pun macam tu. Mengaji di antara tanda-tanda barakahnya, apabila kita mengaji kita faham. Bila faham kita boleh buat. Bila kita boleh buat, kita boleh mengajar orang pula. Tu maknanya ilmu tu berkat. Ilmu berkat daripada, datang daripada mana? Datang daripada guru yang ikhlas dan murid yang ikhlas. Ada orang mengaji tiap-tiap malam tak faham satu benda. Ada orang faham satu benda tak boleh buat. Ada faham boleh buat tapi tak boleh mengajar orang. Tak boleh bagi tahu orang. Nak bagi tahu anak pun tak boleh. Nak bagi tahu bini pun tak boleh. Menunjukkan ilmu yang dia belajar tu tak barakah. Tak berkah tu sama ada guru tak ikhlas ataupun murid tu tak ikhlas. Terputus di situ. Macam tu juga dalam bab perubatan. Sebab tu kalau nak berubat ni, biar budak kecil pun tak apa, asalkan dia ikhlas. Sebab tu kadang-kadang orang ni salah faham. Dia tengok, oi dia ni hebat. Dia ni hebat lah. Dia ni selalu keluar TV, selalu keluar radio. Kita anggap dia hebat. Kita pun pergi berubat dengan dia. Rupa-rupanya tak juga. Sembuhnya dengan siapa? Ada orang duk menurut getah. Orang pun tak kenal dia. Tapi boleh sembuh dengan dia bukan kerana ubat yang dia bagi, bukan kerana populariti dia, tapi kerana ikhlas yang ada dalam tubuh dia. Dia bagi air sejuk je. Tapi khusyuk dia, ya Allah. Kasihanilah orang yang sakit ni, ya Allah. Kau sembuhkanlah dia, ya Allah, seperti mana sediakanlah, ya Allah. Kau kasihanlah dia seperti mana kami mengasihi dan menyayangi ibu kami waktu kami kecil-kecil dulu. Ha. Ikhlas tak ada belah bagi ikhlas. Ha. Allah nak tengok ikhlas atau tidak. Ha. Allah tak tengok muka kita, baju kita. Dia sebut di sana, Nabi kata apa? Innallaha la yanzuru suwarikum. Allah tak tengok muka kita. Walakinallaha yanzuru qulubikum. Tapi Allah tengok hati kita. Bila kita buat apa pun, Allah tengok hati kita. Ha. Kita nak buat apa, buatlah. Allah tak tengok muka, tak tengok baju, tak tengok seluar, tak tengok kasut kita. Allah tengok no, apa yang ada dalam hati kita. Sebab tu kena jaga hati betul-betul. Sebab tu saya bila berubat orang, kalau rasa letih, saya kata cukup lah kot, baliklah besok datang pula. Tolonglah Ustaz. Saya kata dah letih. Letih bila letih, ikhlas hilang. Sambil berjabat ya, bismillahirrahmanirrahim. Bila nak balik eh. Bila nak balik. Ikhlas hilang. Bila ikhlas hilang, berhenti. Cukup. Nak buat apa, buatlah. Selagi mana ada ikhlas, buatlah. Bila ikhlas dah tak ada, berhenti. Itu saya buat. Sia-sia. Nak buat apa, buat. Petua dia senang je. Tapi bila ikhlas dah hilang, berhenti. Nak tolong orang, tolong. Tapi bila ikhlas dah tak ada, berhenti. Itu saya tolong. Tolong pun tak dapat apa dah. Berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dia dukung mak dia. Dia nak pergi pasar, dia dukung mak dia. Dia nak pergi mana, dukung mak dia. Sebagai balas jasa kepada mak, dia dukung mak dia. Sebab apa dia dukung mak dia? Nak balas jasa dulu mak dia dukung dia. Nak pergi mana dukung.
0: Bila nak beli barang, minta izin dekat mak nak letak mak. Mak, saya minta izin nak letak mak sekejap ya mak, sebab saya nak beli barang. Mak dia kata, yalah, letaklah mak. Lepas letak, lepas beli barang, dukung balik mak. Saidina Umar ikut belakang. Menangis Saidina Umar. Menangis apa sebab? Sebab dia tak ada mak. Mak dia dah meninggal. Dia nak balas jasa mak dia dengan dukung macam tu tak boleh. Menangis dia, ikut perempuan ni. Apa kata Saidina Umar? Untung sungguh kau. Untung sungguh kau. Kerana kau boleh balas jasa mak kau dengan mendukung dia ke mana dia pergi. Kerana dulu dia dukung kamu. Apa kata perempuan ni? Dia kata, ya Amirul Mukminin, kamu cuma nampak apa yang kamu lihat, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku dalam hatiku. Saidina Umar kata, apa berlaku di hatimu? Ini yang membimbangkan aku. Takut-takut apa yang aku buat ni sebenarnya tak dapat apa, kosong. Aku nak tahu apa yang berlaku dalam dirimu, dalam hatimu. Dia kata, waktu aku segar, waktu aku kuat, waktu aku tak letih, aku dukung ibuku dengan ikhlas sebagai tanda balas jasa kepada mak. Dukung. Bila aku letih, bila aku lengah, datang niatku berubah. Bila nak mati orang tua ni? Kalau dia mati esok, tak payah dukung lagi. Nampak? Disebabkan letih, lengah, hati dia berubah. Aku takut. Takut dengan berubah niat tu menyebabkan segala amalan yang aku buat, kebaikan yang aku buat, Tuhan tak terima. Ini benda. Sebab tu kita, Allahu Akbar. Saya beringat sangat benda-benda macam ni. Sebab saya mengamalkan benda ni. Kita bila duk mengamalkan ilmu perubatan ni, bila kita rasa ikhlas tu letih, bila letih ikhlas nak hilang lah. Sebab letih mengambil tempat. Letih mengambil tempat, ikhlas nak hilang. Kita berhenti, minta maaf banyak-banyak. Minta maaf lah Tuhan, saya dah letih. Nanti sekejap, tunggu sekejap. Kita pun masuk, rehat, mandi, semayang, berdoa pula, ya Allah, kau kembalikanlah ikhlas ni kepada aku balik, ya Allah. Kerana masih ada orang memerlukan pertolongan aku, ya Allah. Tolong, ya Allah. Bagi dapat ikhlas balik, bolehlah buat balik. Kalau tidak, tak usah buat. Sia-sia. Ya? Nak buat apa pun. Sebab tu kadang-kadang hari ni, kita tak kira lah bela anak angkat ke, bela anak sendiri ke. Kalau kita bela dengan penuh rasa benci, penuh rasa tak puas hati, penuh rasa marah, tak ikhlas, tengok besar budak tu jadi apa. Anak sendiri, darah daging sendiri. Berbanding dengan orang ambil anak angkat, dia bela dengan kasih sayang, ikhlas. Ikhlas tak berbelah bagi. Anak tu akan sayang balik dia, walaupun anak angkat. Berbanding dengan anak sendiri. Lepas tu kita nak pergi ikhlas ni, tuan-tuan, ish, nak suap nasi dalam mulut anak tu, ya Allah, ikhlas. Mak boleh ikhlas dengan anak, tapi anak nak ikhlas dengan mak ni, payah sikit. Mak boleh buat. Sebab keikhlasan ibu ni tinggi. Keikhlasan anak ni kadang-kadang tak sampai. Tak sampai makam ibu tu. Ikhlas jagalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Melaka. Apa khabar? Terima kasihlah. Meju tu baru saja bersama-sama dengan Demo dalam Anggur Inspirasimu alik petang.

Kat Tim Mula pula dah. Pagi tadi kita jumpa dekat NACC Cenderin. Lep petang ni Kat Tim duduk sini pula. Alhamdulillah, syukur, terima kasih banyak mana sporting tadi. Lep pagi tadi dah. Siapa ke tengah hari tak habis dah. Terima kasih banyak dah mana sporting tu. Okey, hari ni hari Sabtu, 22 hari bulan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi hari ni 22 bulan 8 ni ramah sungguh lah hari ni. Kenduri kenara makan puluk. No. Situ sini. Jadi minta maaf lah. Ada jemputan Kak Atir tak boleh nak hadir. Kita wakil. Kita wakil je lah. Okay, kita wakil ke korang lain lah. Ganti-ganti. Nak buat mana pagi petang? Nak dang lah. Nak kata Kak Atir nak ginya. Kalau biasanya kalau majlis tak kemalan, dah lagi. Kalau majlis tu sehari sutuk sampai ke petang, daripada pukul 11 sampai pukul 4, tak ada lah hatimu. Tak ada nak jemba lah dah. Terima kasih banyak. Jadi kat mana pun saya sayang kita tu, bagi yang belakang tak hari ni tau. Ada hari ni hok gi tu, ada hok dapat, ada hok tak dapat. Nak buat mana tau. Kadang-kadang yang mari awal, kadang-kadang yang mari lewat. Maksud dia dah lah, program gini dah. Adik ramalah yang berkunjung bukan setakat di negeri Terengganu tapi dari Bangi tadi, dari Kuala Lumpur, Hok Mari tadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak dan selamat datanglah orang luar daripada Terengganu tadi. Amba jumpa Hok Bagi pelacungan, dia tanya awak dari sini. Amba duk bawa rombongan ni. Rombongan Cik Kiah. dari inilah, dari Kuala Lumpur, Selangor, Johor, mana mari. Gitu. Banyak bas jugalah deh. Maknanya hok jumpa Kak Ti, jumpa situ. Hok makna kipas payang saja dok gi kat NACC tu pun ramai kat Allah dah. Sebab hari ni hari Sabtu, hari Ahad esok cuti lagi buat dia. Kita kerja dah. Maknanya dok berjimba lagi dah di Terengganu. Kita selamat datang, kita ucapkanlah. Di Terengganu ni banyak tempat hak boleh beli, hak boleh belah. Maknanya kak nak pergi pun di Patan. No, banyak tempat-tempat menarik orang kata. Baik siang, baik malam pun comel belaka. Sebab apa antara salah satu sebabnya, sebab apa ramai orang suka mari Terengganu? Amba duk tanya-tanya risik-risik. Yang pertama dari segi makanan. Yang keduanya dari segi barang-barang nak beli kerah tangan ni. Soketnya, batiknya, barang-barang kerah tangan banyak di Terengganu kita ni. Cuma kita orang duk Terengganu leh duk cara. Orang luar cara sangat tu. Gitulah. Hari tu bersama-sama Kak Timu dalam Jijik Okey mana ramai orang kita. Nak pergi mana Pak Dara? Empat Dara Norani Izzat Idris. Nak pergi kuani-kuani kat Timo. Duduk rumah je ni. Dah tak ada jemputan kenduri ke tau hari ni. Banyak kat lah hari ni. Tunang kat nikahnya, sandingnya. Hari ni belaka. Jijik okey weh.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Tetap Merinduimu, Iram Lee. Lagu 60-an. Terima kasih kepada semua yang menonton di TikTok kita. Ada Aki Sim, Sis Ani. Sis Ani ni dari mana tadi? Ati Aspa Beauty dari Dungun. Dengar lagu lama, Got Not Goyang Bahu, kata dia. Sis Ani kita dari Pekan, Pahang, Asal Dungun, Terengganu. Iskandar, Bacok Kelantan, hadir. Okay, lagi Rosita Yatim, terima kasih. Udin, Adi, Sabah Wangi, ada juga Uwais, lagi Mak Ruzah tadi, Azima 72, Migoh hari ni kat Teh Mau. Pakai tudung Migoh kita hari ni. Abang Mak, terima kasih Abang Mak. Lagi tu je nak kabur, baru nampak tari tu. Lagi nama gitu. Lagi siapa, Hilmi Ahmad. Dan ramai lagi sahabat-sahabat kita ni. Yang bersama-sama kita melalui TikTok dah. Hak mana nak pergi orang-orang mana ni? Kenduri kahwin tu? Boleh. Boleh, tak ada masalah dah. Apa ni? Gikuan ni Malang kat Temau. Malang tadai. Kita rumah Malang tadai. Dok kena kuni apa? Apa dah? Dak Lop Zero. Betul dok Atimu sebut gitu. Ditanya, "Gikuan ni Malang kat Temau." Adalah gi keluar jugalah lah. Duk rumah. Terima kasih Mek Jah Mane. Dia kata nak ucapkan selamat pagi baru buat sepupu Mek Jah yang melangsungkan perkahwinannya hari ini. Maaflah Mek Jah dok boleh nak gi. Mek Jah dok sihat. Semoga maju diberkati Allah dan berjalan lancar. Semoga sepupu bahagia sampai ke jannah. Terima kasih. Syafiq. Syafiq Alauddin dia kata makan gula ni. Kak benda ni makan gula di dungung dua ni tau. Nak wayak aduh dua ni pun. Okey, susnya Rahimi Ariwa apa pula di leak ni. Amzam drama besok Abang Anzam kita. Kapu raja ni. Selamat tujuh. Okey. Ni Mr. Kak apa ni? Padang. Buat apa tau? Ada gajah sesak masuk kapung, jerah tepuh naik. Sudah kerja dah. Gitu lah pula dah. Lagi siapa ni? Fatin Nuriana. Habis dah program NACC tu. Habis dah. Kami balik dah naik. Kat dia balik dah. S dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Mr. Dynamic. Waalaikumsalam. Terima kasih Iskandar. Terganu tak sebut makan gula kan? Makan puluk. Makan puluk poye. Gi kenduri poye. Mazuki Mama, waalaikumsalam. Selamat bertugas ruangan je. Okey. Surang je bertanding. Rusuh tanya surang je. Tak apalah, kita dengar lagu ni dulu. Pukul 3 kita ada Silang Budaya terbitan Kak Cik kita Rohani Hussein. Sampaikanlah salam.

0: Atuk sedih.
1: Atuk sedih melihat ada segolongan antara kita ni yang tak tahu menghargai kemerdekaan.
0: Kenapa Atuk cakap macam tu?
1: Mereka tidak tahu bersyukur dengan keharmonian negara. Atuk dulu saat melakukan kemerdekaan,
2: merdeka!
1: Air mata menitis gembira, rasa bangga dalam jiwa.
0: Betul cakap Atuk tu.
1: Ya.
0: Timah pun rasa bangga dengan pejuang-pejuang terdahulu, Tok. Kalau tidak, kita tak dapat hidup dengan harmoni di Malaysia ni.
1: Betul tu, Ju.
0: Lebih-lebih lagi, kita ni kan masyarakat majmuk. Dalam kelas Timah, ada bangsa Cina, Melayu, India. Atuk.
1: Ya, Ju.
0: Boleh temankan Timah nak letakkan jalur gemilang ni di sekeliling pagar rumah Atuk?
1: Boleh. Nanti Atuk tolong, ya.
0: Baik, Tok. 31 bulan 8, 57
3: hari mulia. Hayati kemerdekaan.

0: Soară bertemu soare.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, sekejap lagi kita ada rancangan Silang Budaya. Ini terbitan Kak Cik kita, Rahni Hussein. Jadi, dia boleh tengoklah melalui medsos kita. Sama ada melalui TikTok ataupun melalui Facebook. Tunggan FN. Terima kasih Mak Cik Pulau Rusa. Selamat petang semua yang datang ke program RTM tu. Bida kami balik lah. Bagi tadi, siapa ke tengah hari ya program. Terima kasih yang terus bersama-sama dengan kita di TikTok. Yang mendengar kita ikut RTM klip. Yang dalam perjalanan pergi Kenduri, Makan Huluk. No, Ida. Terima kasih Ida Ibtisan, Tengku Riza. Siapa lagi bersama-sama kita di TikTok ni. Dan juga terima kasih kepada siapa ni? Rahimah Arif. Terima kasih semua. Wise. Siapa lagi bersama-sama kita petang ni. Terima kasih banyak dah. Jadi kejap kita ada dah kita bersama-sama dengan tetamu hari ni yang cukup istimewa yang kita tampilkan untuk anda semua, iaitu berkenaan dengan orang kata ni. Hak pasal demu-demu darah ni lama. Orang kata banyak kali dah. Dah kita berapa kali cekira. Dah. Jadi kita nak berkongsi lah dengan tetamu kita dalam Silang Budaya sekejap lagi dah. Terus bersama-sama Kak Tehmu dalam Jijik Okey Guanagamo Orang Kita.

0: Tilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, satu suara, satu jiwa, silang budaya bermula kita. Jadi hari ini kita bersama-sama dengan Silang Budaya, bersama-sama dengan tetamu kita, Muhammad Farid Adli Azhar ataupun lebih mesra dengan panggilan Farid. Assalamualaikum, Farid.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Hari ini, beres. Jadi hari ni tajuk kita nak bawa anak muda bersama-sama dengan kita berkongsi cerita. Apakah cerita itu? Hari ni kita nak berkongsi, tajuknya aspirasi anak muda semangat wira. Jadi kok mana pun sesahabat kita bawa anak muda ke konti ni untuk berkongsi cerita, pengalaman dan macam-macam lagi berkenaan dengan apa yang Farid buat sebenarnya, kan? Apa yang Farid sumbangkan kepada masyarakat? Jadi Farid, mungkin Kak Tinok tanya dulu, Farid ni asal mana, Farid?
3: Saya asal orang Teluk Menara.
2: Mana? Oh, Terengganu.
3: Membesar di mana sampai sekarang?
2: Sampai sekarang ni, ya. Mana dok pernah pergi keluar daripada Terengganu ke Gana ke?
3: Sebenarnya kerja kat luar, tapi sekarang balik kampung.
2: Balik kampung. Sebab orang kata kita ni kadang-kadang duduk luar, duduk sama dengan kampung kita.
3: Betul. Baik, sejak lama.
2: Okey, sebenarnya apa yang Farid sumbangkan kepada masyarakat yang nak kongsi hari ni sebenarnya?
3: Okey, saya menyumbangkan darah.
2: Mana derma darah?
3: Derma darah.
2: Apa yang menyebabkan Farid ni, mendorong Farid untuk derma darah? Apa sebab? Mula-mula tu
3: macam zaman sekolah kan, kita tengok orang demam darah. Kita tengok macam menarik lah. Lepas tu habis je sekolah, masa PKN, ada buat demam darah. Dan situ lah pencetusnya saya demam darah sampai sekarang.
2: Masa sekolah tu umur berapa?
3: 18. Masa umur 18, 2009.
2: Masa tu 2009. Tapi 2009. Umur masa tu 18 tahun.
3: Habis SPM.
2: Lepas tu sambung belajar pulak.
3: Sambung belajar pun demam darah sampai sekarang.
2: Okey, bagus. Maknanya bermulanya masa umur 18 demam darah dah. Sepanjang tu berapa kali dah Farid demam darah?
3: Setakat ni alhamdulillah 52 kali. 52 kali.
2: Wih, banyaknya Farid.
3: 5 kali efferesis dan yang lain darah utuh.
2: 5 kali benda?
3: Efferesis. Efferesis ni pendemaan platelet ataupun sel darah putih.
2: 5?
3: 5 kali.
2: Yang selebihnya?
3: Selebihnya darah utuh. Darah utuh ni darah penuh. Dia ada platelet, dia ada hemoglobin, dia ada darah merah.
2: Okey. 5 kali hak untuk darah putih, eh?
3: Ya. Yeah.
2: Okey. Alhamdulillah. Maknanya, siapa yang bagi semangat ni, nak derma ni?
3: Saya tengok hari tu mak punya ke guru kan. Sebab tu lah saya tengok macam darah banyak keluar. Tak kena ganti balik kan.
2: Kurang darah.
3: Jadi sebab kita ambil darah kan, jadi mak tak jemput darah. Saya kira macam saya nak berganti balik darah tu.
2: Okey, maknanya bila berlakunya insiden tu, bermulanya kesedaran lah.
3: Ya, yeah, betul.
2: Daripada diri Farid sendiri, bahawasanya betapa pentingnya darah tu kepada orang yang memerlukan.
3: Betul.
2: Jadi, macam mana perasaan Farid selepas Farid derma darah ni sebanyak 52 kali?
3: Setiap kali derma darah, saya rasa lega. Sebab saya dah jalankan tanggungjawab saya. Sebahagian tu untuk tolong orang. Setiap satu penderma darah dapat menyelamatkan 3 nyawa.
2: Hak yang terkini Farid demam darah bila?
3: Terkini 4 hari bulan 7 hari tu, dekat Mayamo, masa sambutan hari penderma darah sedunia peringkat Terengganu.
2: Maknanya masa umur 18 tahun tu, pertama kali Farid derma darah tu kan, kalau nak derma darah dia ada syarat-syarat dia kan. Mungkin boleh cerita

0: berat badan memang memenuhi syarat lah.
1: 58 macam cukup.
0: Oh, sebab hari ni pun mari macam Farid, tak lah, ni maknanya sedang-sedang gitu kan?
1: Saya pun turun banyak sekarang.
0: Turun?
1: Turun 15 kilo.
0: Oh, okay. Jadi masa kali pertama demam darah tu, dok rasa macam, kan ada setengah orang kata, segung eh? Ha. Tak ada sebab pertama tak kali kan?
1: Pertama kali tu rasa excited. Masa tu PKN kita ramai-ramai kawan-kawan kan?
0: Okay.
1: Lepas tu, ya, jemput darah jom. Ramai-ramai pergi satu dom tu pergi jemput darah. Jadi happy je. Boleh kata hampir semua peserta PKM masa tu jemput darah.
0: Oh, masa tu Farid tengah serta EPLKN.
1: Ya, saya. Jadi okay, masa tu macam excited. Ramai-ramai pula tu, ramai-ramai, jadi happy je.
0: Sebab ramai-ramai kan?
1: Ramai-ramai. Lepas tu balik pula gap 3 bulan masuk form 6. Ada penyemak darah kat sekolah. Saya pun join masa tu.
0: Tu kali kedua?
1: Kali kedua.
0: Okay. Maknanya kali pertama tu, tak ada lah rasa takut ke apa kan? Tak ada seru-seru kan?
1: Rasa excited.
0: Tapi Farid memang dok mabuk darah dah.
1: Cakap ni dok, alhamdulillah.
0: Dia setengah orang tu kan mabuk darah, tengok darah tu pun dah pening dah.
1: Betul.
0: Maknanya ada, orang kata susah juga nak derma tu. Jadi bila perasaan tu, bila ramai-ramai tu, perasaan tu sangat excited, rasa macam kita fikir orang yang memerlukan tak?
1: Ya.
0: Gitulah. Jadi sepanjang demam darah 52 kali tak? Kali yang kedua masa form 6.
1: Form 6. 2009 kak?
0: Umur 19.
1: Kedua,
0: masa form 6 tu. Fungsi tu umur 18.
1: 18. Lower seat.
0: Lower seat 18 lagi 18. Lah masa tu. Kali kedua. Maknanya nak jemba tu tak lah. Jarak dia tak. Masa tak lah. Panjang tak tau. Mana ke dekat tau.
1: Dekat-dekat je.
0: Tapi
1: 3 bulan je.
0: 3 bulan. Tapi okey. Tak ada jejas ke apa-apa. Ada kesan-kesan tak ada apa. Mana sihat tubuh badan lah.
1: Kalau macam penyi-penyi tu normal lah. Kita kurang darah kan. Sebab tu lepas demam darah kita kena minum air balik. Lihat dulu, jangan buat cuci berat.
0: Maknanya memang Farid ni seorang yang tak suka minuman manis ke macam mana?
1: Minum
0: kuat juga. Tapi lebih ke air masuk lah.
1: Lebih kurang lah.
0: Orang Tianu kata minum air masuk lebih awal air. Okey, jadi Kak Tia rasa cukup teruja dan cukup rasa macam, sebab banyak kan 52 kali. Tapi pengalaman tu sangat bermakna lah pengalaman tu. Dia nak cerita pengalaman ni bukan satu perkara yang mudah juga dah. Ada pahit, ada manis. Okey, jadi Farid, kita nak tahu juga pengalaman Farid itu macam mana sebagai penderma darah ni yang orang kata tak putus-putus untuk menderma. Kejap lagi kita dengar lagu dulu. Lepas tu kita sambung lagi dalam Silang Budaya Terbitang DJ Kak Cik kita.

0: Okey, kita masih lagi bersama-sama dalam rancangan Silam Budaya. Kita bawakan untuk anda gini seorang anak muda yang begitu gigih untuk menderma darah. Maknanya pentingnya sebenarnya darah ni. Kalau tak cukup darah, kata di hospital susah juga ada yang nak darah tu kan. Jadi memberikan masalah. Tapi kan dengan adanya penderma macam Farid ni, jadi mudah kerja. Maknanya masyarakat kita pun kata tak ada lah ada masalah untuk mendapatkan bekalan darah kan Farid kan. Jadi ada sesetengah tu stigma lah orang kita ni, kalau kita derma darah ni macam kita ni alah makin sihat apa semua, betul ke?
1: Yang biasa orang komen tak nak derma darah sebab takut gemuk.
0: Itu satu hal stigmanya. Okey, sebab nampak apa ni, saya Farid maintain je.
1: Maintain je.
0: Jadi mitos lah tu.
1: Mitos saja. Jadi siapa nak derma darah takut gemuk tu, No.
0: Dengar tu Farid kata no.
1: Join je derma darah.
0: Join je. Jangan takut deh.
1: Jangan takut
0: kata berat badan semakin naik ke apa. Kedok.
1: Betul.
0: Ni ada Kak E kita ni. Bagus adik derma darah, dia kata. Kak lama dah tak boleh derma darah sebab HP rendah. Rendah seumur tak nak derma tu. Macam mana tips untuk kakak?
1: Okay, tips yang saya dapat dari tabung darah, dia kata makan kerang dengan hati ayam. Nak naikkan HP HB tu. Tapi berpada-pada lah, jangan over.
0: Maknanya sesedang je lah.
1: Sesedang je lah, makan sekadar je.
0: Sekadar je. Mana untuk kita dapatkan syarat yang okey untuk derma tu lah.
1: Betul.
0: Jadi berbalik kepada pengalaman yang paling bermakna, mungkin Farid boleh cerita sepanjang derma 52 kali ni. Pengalaman tu sendiri.
1: Pengalaman sendiri.
0: Susah senang orang kata. Bukan senang juga nak derma darah ni kan?
1: Ada juga time saya pergi tu tak lulus. Jadi macam frust juga. Dua tiga kali pergi tak lulus. Lepas tu saya hold sekejap. Hold dulu dalam setahun. Lepas tu sambung balik. Okay, alhamdulillah. Jaga kesihatan. InsyaAllah. Okay.
0: Pengalaman paling manis sebenarnya apa?
1: Paling manis setakat ni. Macam tadi lah. Dapat cover balik darah yang orang bagi kat mak tu. Sebagai apa? Imbalan.
0: Ganti lah.
1: Ganti balik.
0: Niat gitulah.
1: Ya.
0: Maknanya berapa kali yang Farid nak pergi derma tapi tak boleh derma? Berapa kali?
1: Dalam 5 kali.
0: 5 kali?
1: 5 kali.
0: Bukannya maknanya setiap kali nak derma tu boleh? Sebab apa tu kan?
1: Tekanan darah terlalu tinggi sebab tak cukup tidur kot. Tak cukup rehat apa. Makan tak jaga. Terlalu tinggi. Tekanan darah tu. Sebab faktor je.
0: Faktor dia kurang tidur. Tak cukup tidur.
1: Ya.
0: Tak boleh got kita ni kurang tidur.
1: Betul.
0: Kira menjejahkan kesihatan juga.
1: Betul.
0: Sebab orang nak derma darah ni kena sihat. Betul
1: tak? Sihat.
0: Tapi sepanjang Farid derma darah ni, golongan mana yang paling ramai menderma? Dari pemerhatian lah.
1: Dari pemerhatian saya, O lah biasanya. Darah O. Yang paling ramai. Yang setakat saya nampak lah.
0: Darah O.
1: Darah O. Tapi tengok statistik dekat tabung darah punya. Tak menentu juga. Macam sekejap nak AB, sekejap A, sekejap B. Masing-masing memerlukan. Jadi siapa-siapa yang berkelayakan tu, silalah derma darah.
0: Yang cukup syarat tu.
1: Ya, betul.
0: Biasa golongan mana? Golongan muda ke ataupun golongan dewasa yang paling ramai?
1: Saya tengok orang yang 35 ke atas macam tu. 40. Yang bawah-bawah ni macam kurang sikit. Tapi sekarang tengok banyak program dia buat dekat sekolah. Dengan apa, institusi pendidikan.
0: IPT.
1: IPT. Bagus lah. Ramai-ramai budak student tu.
0: Ramai lah juga. Kadang-kadang mungkin sebelum ni dia mereka tidak didedahkan. Dia memang tak tahu nak tuju ke mana. Macam Farid ni masa dekat PIKN.
1: Masa PIKN.
0: Maknanya memang dah ada dah aktiviti tu. Mana terus saja pergi derma. Kan? Itulah. Jadi bagi mengikut pemerhatian ataupun Farid sendirilah. Sebab apa agaknya masyarakat ni perlu mengambil berat tentang pendermaan darah ni? Sebab apa?
1: Sebab darah ni benda yang kritikal dekat hospital. Jadi kalau tak ada tu, akan efek lah dekat pesakit yang memerlukan tu. Macam lepas mengandung apa, yang melahirkan, yang aksiden, apa lagi, thalassemia satu lagi. Yang tu penting juga. Pesakit thalassemia ni perlu tukar darah.
0: Okay.
1: Jadi kalau tak cukup darah, macam boleh kata ayat mudahnya terancam lah.
0: Bagi kesan jugalah.
1: Kesan, betul.
0: Macam mana nak tukar daru-daru tak ada tak? Oh, macam contoh yang kata dia menerima kali
1: platelet tu. Platelet.
0: Macam mana tu? Tu ganda pula.
1: Okey, platelet ni proses dia dia macam penjemahan darah utuh. Dia ambil semua darah kita.
0: Okey.
1: Okay. Kalau apheresis ni, dia asingkan. Dia nak platelet ataupun plasma. Dia, mula dia ambil cocok macam biasa. Tapi melalui mesin dia. Dia masukkan semua darah tu. Dan dalam mesin tu, dia akan asingkan kompartmen mana yang komponen mana yang mereka
0: nak
1: tu. Lepas tu, dia akan asingkan yang tu. Yang lebihnya darah utuh dengan kompartmen satu lagi tu, dia akan masuk balik dalam badan kita.
0: Tapi hal tu memang automatik lah.
1: Dan tu proses dia lama sikit, 50 minit sejam macam tu.
0: Oh, kalau hal yang biasa tu?
1: Yang biasa dalam, biasa dalam 10 minit macam tu.
0: Oh, 10 minit je?
1: Atas, atas orang lah. Kalau ada orang tu darah apa darah laju. Ada orang darah slow. Orang tu, orang halus, orang besar.
0: Dia bergantung umur juga ke macam mana? Mengikut pengalaman Farid sendiri lah.
1: Dia tengok atas tu, saiz orang tu. Dan apa, gaya hidup macam tu.
0: Atas-atas yang dia nak cari, nak cocok tu lah.
1: Kalau yang apheresis ni, dia utamakan yang darah orang besar. Sebab senang nak apa proses itu. Macam itulah yang saya dapat tahu.
0: Ya, dalam sepanjang bersama-sama dengan pihak tetabung darah ni, ada ke macam pergi saja tapi tak, macam tak boleh nak derma tu, ada juga kan? Ramai itu kan?
1: Ramai, ada cukup.
0: Yang nak derma tapi tak boleh nak derma, tak cukup syarat.
1: Tak cukup syarat. Yang yang baru kahwin kena jarakkan setahun tempoh dia, tempoh berpantang. Lepas tu yang kalau berbekan dulu 6 bulan sekarang dah dipendekkan kepada 3 bulan. Yang operation pembedahan ke apa ke dulu pun 6 bulan sekarang pun 3 bulan. Dah dipendekkan tempoh dia.
0: Sepatutnya kalau dia lepas buat pembedahan tu dia kena jarak 6 bulan kalau dulu.
1: Betul.
0: Sekarang ni 3 saja.
1: 3 bulan saja. Jadi cepat lah boleh dia menjarak balik.
0: Macam Farid sendiri 52 kali sebab tak ada masalah kesihatan. Cuma tak cukup tidur, gitu je lah.
1: Pernah dulu ada darah tinggi. Tapi terkawal dan boleh lupa darah.
0: Macam mana Farid kawal tu?
1: Ya, dia bagi apa, masa tu saya study, dia bagi apa, amlodipine.
0: Stress masa study.
1: Tapi boleh jemur lah.
0: Boleh jemur lepas tu kembali normal.
1: Ya, alhamdulillah setakat ni. Dan dia setengah penyakit tu macam kecil manis, kalau tak cocok boleh jemur lagi. Tapi dia, saya lupa apa bacaan-bacaan berapa tu. Saya tak pasti. Darah tinggi pun sama. Kalau yang MLO yang 5 mg, Boleh jemur darah.
0: Berapa kali dalam setahun tu Farid demur darah?
1: Paling kerap 4 kali.
0: 4 kali? Dalam setahun tu?
1: Ya, 3 bulan sekali.
0: Oh, dia 3 bulan sekali. 3 bulan sekali pergi derma. 3 bulan sekali pergi derma.
1: Ya, rutin 3 bulan lah.
0: Rutin 3 bulan lah. Tapi baguslah Farid sebab dapat maintain dari segi kesihatan. Maknanya 3 bulan sekali tu wajib boleh. Pergi boleh. Tak ada sakut ke apa ke, tak ada tak?
1: Dululah ada kot.
0: Dululah maknanya bukan setiap tahun tu adalah juga.
1: Ada juga. Minima 3 lah. 3 hingga 4.
0: 3 hingga 4 eh. Maknanya daripada umur 18 sekarang ni umur berapa?
1: 3 lebih dekat 40.
0: Maknanya sepanjang tu setahun tu 4 kali ya?
1: 4 kali.
0: Ada tak macam dalam setahun tu dok pergi pun derma?
1: Pergi tak lepas.
0: Pergi tak lepas? Sebab ke itulah.
1: Darah tinggi naik.
0: Ada masalah kesihatan lah. Tu masa umur berapa?
1: Tu 23 dah cukup.
0: Oh, dah habis belajar. Lepas tu?
1: Lepas tu beres, alhamdulillah. Boleh 2 kali pun okey dah. 2 kali, 3 kali setahun.
0: Setahun tu? Paling maksimum 4 kali. Paling sikit?
1: 2 kali.
0: 2 kali?
1: Setakat saya lah.
0: Setakat ni setahun tu 2 kali saja gitu mah. 2 kali. Maknanya 18, sekarang ni 30.
1: Lebih.
0: 30 lebih. 52 kali eh. Kalau dihitung, dikira apa semua-semua tu, kira secara puratanya dalam setahun tu memang pergi 2 kali lah. 2 kali.
1: 2 kali, minima tu 2 kali. Dulu-dulu 3 kali. Lepas tu try test, boleh 4 kali. Saya teruskan 4 kali.
0: Ada kata ni, tengok muda lagi. Dah 40 lagi, baru 30 hampir, lebih hampir. Kan? Hampir. Muda lagi adik ni. ada yang ni apa? Dah sampai lagi 40. Maksudnya kira tahun ni sekarang ni dah bulan 8. Berapa kali dah?
1: 3 kali tahun ni.
0: 3 kali? Maknanya tinggal sekali lagi lah.
1: Sekali lagi.
0: Untuk derma. Yeah, kalau lebih pada tu boleh tak doktor kata?
1: Tak maksudnya kalau efferesis boleh. Yang platelet dia tu.
0: Oh.
1: Platelet dia gap dia 2 bulan sekali.
0: Oh,
1: tapi
0: sekali.
1: Permintaan tu dia bergantung pada hospital. Dia akan apa? Dia akan rujuk pada kita. Dia akan panggil. Berdiri lah. Bukan orang tetap sama.
0: Oh, tapi ramai dok yang derma yang apa
1: dia? Efferesis.
0: Efferesis tu.
1: Ramai kak.
0: Ramai juga
1: Efferesis hanya buat dekat tabung darah lah. Dekat hospital saja.
0: Oh.
1: Kalau yang darah utuh biasa ni
0: di mana-mana.
1: Mana-mana je.
0: Program.
1: Program event mobile.
0: Dia kalau kat program tak boleh buat apa
1: Efferesis tu. Sebab mesinnya tu besar, berat sangat.
0: Oh.
1: Dia ada mesin khas.
0: Okay. Mesin khas untuk mendapatkan platelet tu kan. Oh, jadi kebanyakannya darah kita diperlukan sebenarnya di hospital kan. Jadi agaknya sebab apa Farid merasakan bahawasanya penting untuk mempunyai bekalan darah yang mencukupi?
1: Bekalan darah yang mencukupi ni penting sebab kita tak tahu bila apa kemalangan tu berlaku bila. Pembedahan nak berlaku bila. Jadi bila ada bekalan tu sentiasa ada. Jadi benda tu tak sakot lah. Apa macam mana cakap? Operasi tu boleh lancar je.
0: Boleh berjalan dengan lancar.
1: Sekurang-kurangnya kita boleh apa?
0: Membantu.
1: Membantu lah. 100% pun 90% macam tu.
0: Ni sebagai orang kata dapat memberi contoh lah kepada anak-anak muda yang lain Farid. Sebab demi tanggungjawab kita kan. Kepada masyarakat. Sebab benda lain kita tak tahu yang mana kita rasa kita dapat menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat, negara kita kan. Antara salah satu program ataupun salah satu perkara lah orang kata kita buat ada. Macam demo darah kini kan. Bagus.
1: Nak buat amal ni mudah je. Macam-macam boleh buat.
0: Betul.
1: Satu-satunya demo darah.
0: Demo darah. Yang orang kata cukup syarat lah.
1: Betul.
0: Sihat tubuh badan tak. Okay. Jadi mungkin juga ada sesuatu ataupun ada kata-kata yang Farid boleh kongsi dengan ada orang rasa macam takut dan ugi demo darah seru-seru. Apa kata-kata semangat tu? Kadang-kadang tu serung lah nak pergi Farid. Takutlah tengok jarum pun takut. Mana tu?
1: Kalau takut tengok jarum, masih nak cocok tu pusing kepala. Tengok. Saya pun lately 2-3 tahun ni macam masih nak cocok tu macam seringnya sekejap. Dulu okey je. Sekarang 2-3 tahun ni macam seringnya sikit.
0: Sebab apa tu?
1: Tak tahulah. Tiba-tiba masih nak cocok. Tapi tengok je.
0: Tengok je.
1: Saya akan bagi.
0: Tiba-tiba rasa tiba-tiba gitu.
1: Rasa macam gugup-gugup gitu.
0: Dia kohon muda kan?
1: Faktor usia.
0: Faktor usia. Jadi, sebab kebanyakan daripada kita ni serum benarnya. Ada benda
1: tak
0: pun.
1: Tak ada benda pun. Sebab sebenarnya cocok tu dia bius dulu. Tak rasa benda pun. Macam semut.
0: Macam semut api gigit lah.
1: Semut api.
0: Terang semut. Pergi gigit ke mana. Jadi gitulah Farid. Ada benda lagi Kak Tina nak tanya deh. Jadi kita dengar lagu dulu Farid deh. Terus bersama-sama dengan Farid kita dalam Silam Budaya. Tajuk ini aspirasi anak muda semangat wira. Memang bersemangat sungguh lah. Pengalaman Farid ini memang banyak. Sebanyak 52 kali dah derma darah deh.

0: Okey, terima kasih yang menonton di TikTok ramai sekali. Ni Izzah Hamdi kata bagus 50 kali. Saya baru 21 kali. Macam Abang Mak tadi 25 tau. Okey. Bagus dah ada darah tu. Memang Kak Ti tabik spring lah. Yang dapat kata derma darah tu kan, yang cukup syarat dia. Ramai yang menonton kita, terima kasih yang bagi sokongan puada. Okey, Farid, agak-agaknya lah, apa ada target dok? Maknanya sampai bila agaknya Farid nak derma ni?
1: Setakat ni insyaAllah selagi Allah izinkan, sampai dari limit umur 70 tahun.
0: Dia orang yang boleh derma darah dari umur berapa ke berapa?
1: Kalau yang penderma sedia ada sampai 70 tahun.
0: Dari umur?
1: Dari umur 18.
0: Oh, dari umur 18 hingga 70?
1: 70.
0: Oh, maknanya Farid sampai suk lah.
1: Sampai suk lah. Kalau diizinkan.
0: Diizinkan cowok. Kalau sihat tubuh badan, yeah. Kan? Kalau dah ada, kebanyakan ramai juga. Di antara kita ni, umur 60 sihat lagi, tak ada penyakit lagi. Tapi ada setengah tanya, dia ada penyakit. Tapi boleh ke derma? Ada tak Farid jumpa ni orang gitu?
1: Oh, saya tahu setakat ni, kalau macam kecil manis, kalau awak tak cocok lagi, maka ada makan page lah sikit tu. Boleh lagi derma. Tapi apa-apa pun refer dulu dekat doktor tu. Beritahu makan ubat apa, rawatan apa.
0: Kena tanya dulu.
1: Kena tanya dah. Juga.
0: Tak boleh. Macam gi je kan.
1: Sebab dia ada sesi konsultasi nanti. Masa tu kita beritahu lah kita makan ubat apa, suplemen apa. Dia akan luluskan ataupun tak.
0: Mana ada prosedur lah sebelum kita derma tu.
1: Betul.
0: Mana ada KPI dia. Ada KPI. Kan?
1: Cek hemoglobin.
0: Cek semua dululah. Okey. Mengikut pengetahuan Farid sendiri, darah mana yang paling diperlukan setakat ni?
1: Dia tak menentu. Saya pun tak tahu menentu sekarang ni.
0: Kadang-kadang dia perlukan darah sikit-sikian.
1: Kadang-kadang AB, kadang O sentiasa gitu. O pula ada O positif, O negatif. O negatif ni tak ramai. O negatif ni untuk O negatif saja.
0: Dia tak boleh derma ke orang lain. Okey. Mendapa ni ada tak inisiatif yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu lah kepada penderma ni?
1: Macam sekarang tabung darah HSNZ ada bagi cenderahati. Ada kicing, tapi hanya patuh lah.
0: Minyaknya Farid patuh lah kicing. Kelakor Farid. Tapi simpan lagi lah.
1: Simpan lagi, pakai
0: lagi
1: ada
0: lah.
1: Ada bagi cap, ada bagi baju. Atas event.
0: Atas event lah. Okey, maknanya Farid ni antara golongan muda yang begitu setia dan orang kata disiplin lah dalam derma darah.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi ganda agaknya pada fikiran Farid lah. Kita nak galakkan lebih ramai lagi golongan muda ni jadi penderma darah. Mengikut perkiraan Farid. Kita nak ajak ni anak-anak muda kita yang masih lagi bertenaga, sehat tubuh badan, tak ada sebarang penyakit. Macam mana Farid kita nak buat ni? Macam mana Farid kita boleh fikir-fikirkan?
1: Apa kata cuba dulu? Yang pertama cuba. Jaga kesihatan, ikut syarat dia, cukup lengkap, cuba. Jangan takut.
0: Lepas tu kadang-kadang ada antara kita ni dia kata korang kat sini pun tengok, dah berdarah. Sudah kerja.
1: Ada orang jadi gugup lalu situ. Tengok darah tu gugup, lari cepat-cepat.
0: Pusing lain. Padahal ada benda
1: ada
0: pun.
1: Ada benda pun.
0: Kan? Dia macam ditimbang, kat dia tengok hari tu ditimbang dulu. Tak?
1: Timbang berat dulu.
0: Timbang berat dulu. Lepas tu cek-cek dulu kita kan. Tekanan darah apa semua tu kan.
1: Betul. Jadi penting cuba.
0: Cuba dulu golongan muda. Terutamanya anak-anak muda kita ni. Anda semualah yang sebenarnya yang masih lagi gagah perkasa. Yang boleh kata derma kan. Macam kalau yang berumur-umur dah ni. Macam-macam hal bagai nyakitnya. Jadi sukar juga untuk kita ni sebenarnya Farid. Jadi apakah agaknya Farid nak kabur ke masyarakat ni? Betapa kata pentingnya menderma darah ni. Mesej mana nak kabur ke orang ramai ni lah. Penting sebenarnya ni. Mari lah.
1: Cuba, jangan takut. Okay. Kalau kita tak tolong orang, dia bagi darah tu, macam mana kalau darah tak cukup?
0: Kalau sekiranya berlaku dalam keluarga kita kan?
1: Betul. Cuba kita fikir, macam tu lah, macam tadi. Kalau keluarga kita yang perlukan darah tak ada. apa kata kita yang jadi apa penderma tu, penyumbang. Ha,
0: kita dulu dulu
1: dulu kan.
0: Kita pemudahkan urusan orang. Macam Farid diderma. Waktu Farid ada dapat kad ke rana ke?
1: Dapat buku ni.
0: Buku? Mana buku tu? Oh, dapat buku
1: dapat
0: tu.
1: Dapat buku. Ini buku rekod penjemaan darah.
0: Okey.
1: Okey, 52 kali.
0: Aha.
1: Lepas tu ada dapat CJ. Kalau ada event, dia akan bagi CJ lagi. Dekat tabung darah pun dia akan bagi CJ.
0: Apa kelebihan dengan adanya buku ni?
1: Buku ni ada...
0: Apa, apa kelebihan kepada penderma tu sendiri? Ya? Ha, macam kepada Farid. Ha, kesimewaan dia.
1: Dia ada apa? Kalau macam kita masuk ward ke? Ada percuma rawatan berdasarkan macam sini. Untuk kalau satu sekali, rawatan sakit lower dan apa ni, perubat. Dan LCA. Dalam tempoh 4 bulan. Okay. Kalau lebih macam saya, 50 kali. Whole blood. Percuma rawatan pesakit luar dan rawatan percuma, dan rawatan percuma buat kelas 1 untuk 10 tahun. Dan selepas 10 tahun, buat kelas 2 selama hidup. Di buat kelas 1.
0: Maknanya Farid kalau masuk UAP, dapat buat kelas first class.
1: First class.
0: Selama 10 tahun?
1: Dalam tempoh 10 tahun.
0: Dalam tempoh 10 tahun bermula dari derma ke ataupun?
1: Ya, cukup. Tempoh cukup bilangan. Ada macam maksudnya? 20 kali mendemun dapat sekian-sekian. 50 kali mendemun dapat sekian-sekian. Ada tempoh dia.
0: Sekarang ni dah 52 ni macam mana?
1: Kalau 52, lebih 50 kali. Percuma rawatan pesakit luar. Okay. Dan rawatan percuma. Saya tak faham tulis apa ni. Dan buat kelas 1 untuk 10 tahun. 10 tahun pertama.
0: Okey.
1: Okay, lepas tu buat kelas 2 seumur hidup. Selepas 10 tahun dia buat kelas 1.
0: Banyak sebenarnya banyak faedah keistimewaan manfaat dia, dia
1: untuk berderma ni.
0: Oh, kalau kita sebagai penderma, penderma darah ni kan,
1: masuk hospital tak payah bayar.
0: Ha, free. Siapa tak ambo? Kat Atif pun nak. Tapi nak buat ganda. Kat Atif mula besar lagi dah rumah. Jadi gitulah. Jadi sebenarnya masa awal-awal dulu, siapa yang memperkenalkan atau menggalakkan Farid ni jadi seorang penderma darah? Tapi bermula dengan masa PLKN tu lah, tahu. PLKN tu, tapi sebelum-sebelum tu Farid ada tak? Macam tahu dah macam mana derma darah ni dah hari sebelum tu? Sebelum jadi penderma?
1: Sebelum tu tengok dekat apa, TV tak silap. Masa zaman sebelum tengok dekat TV.
0: Masa tu dah cukup tak lagi cukup umur 8 dah.
1: Jadi macam menarik ya. Dah berazam dah untuk menjadi penderma darah.
0: Mana sebelum tu rasa dah?
1: Rasa dah.
0: Satu hari nanti aku nak jadi penderma darah juga ni. Yeah. Sebelum tu?
1: Sebelum tu.
0: Sebab tu masa 18 tu excited je.
1: Betul. First time kan?
0: First time. Tapi dok, dok rasa benda tau.
1: Beres, Alhamdulillah.
0: Bagus, kental sungguh anak muda kita ni. Jadi kita boleh jadikan orang kata satu motivasi kepada anak-anak muda yang lain. Menyahut cabaran. Sebab apa? Apa ni, Farid ni ada orang stigma, orang kata tak apa, takut naik berat badan. Tak ada pun. Stigma tu hanya mitos. Farid dah bagi tahu tadi. Sebab ada lelaki ni kata takut ni, takut naik berat badan. Dok, betul tak Farid? Doktor pun kata gitu kan? Ada tak lagi kawan-kawan Farid, bila dah kita pergi derma, kita jumpa dengan kawan-kawan selaku penderma, ada tak Farid tengok bila dia jumpa kali ni derma dia kuruh, lepas tu nampak naik berat badan, ada tak?
1: Rasa tengok biasa je masing-masing.
0: Maintain?
1: Maintain je. Tak berubah pun.
0: Tak ada yang kata lepas derma tu tengok jumpa pulut tahun depan, lain benar, lepas duk kenal apa. Tak ada.
1: Cakapnya tak ada lagi.
0: Tak ada, maknanya maintain je. Tu dia. Jadi nak takut benda tau. Jadi bolehlah. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang dok lagi ke Kak Tia pun nak cuba juga ni. Biarlah umur gini pun, maksudnya Farid.
1: Lepas lagi
0: sebab dia sehingga 70. Kita dalam dengar lagu dulu Farid. Lepas ni nak tanya lagi Farid berkenaan dengan 52 kali ni. Kita menyahut cabaran lah sebenarnya.

abastesen. Pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Okey, sebenarnya banyak lagi lah yang apa ni berlega-lega di fikiran Kak Atin dan juga penerbit berkenaan dengan apa ni derma daguh ni, ha, dia kesan. Lepas tu apa sebenarnya kita kena buat. Macam ada yang tanya ni, beza ke derma daguh dengan bekam ni?
1: Derma daguh ni kita ambil darah tu untuk digunakan balik kepada pesakit lain, kepada orang lain. Bekam ni kita buang darah kotor. Untuk kesihatan, dua-dua untuk kesihatan.
0: Dua-dua untuk kesihatan. Sebab apa? Sebab Kak Tia tengok macam Farid ni awet muda. Mungkin salah satu faktornya kot sebagai penderma ke, Farid?
1: Mungkin lah kot.
0: Suka sangat. Bila orang kata ya awet muda. Tapi gini, satu lagi Kak Tia tanya. Apa ni macam perbezaan golongan lelaki dan wanita dalam menderma ni? Macam golongan wanita ni kita ada masa period kita kan? Maknanya macam mana tu? Mungkin okay, Farid boleh sekadar berkongsi pengalaman lah daripada pengalaman.
1: Setakat yang saya tahu, kalau orang yang tengah period, nak derma boleh. Tapi jarak dia selepas seminggu, kalau tak silap lah. Sebab masa period tu, darah tu tak ada, macam tak ada nutrien lah. Sebab kita nak ambil darah yang ada nutrisi untuk bagi kepada pesakit. Kalau bagi darah yang apa tengah period, jadi macam bagi darah tu kosong.
0: Tak ada benda-benda fungsi apa-apa.
1: Bawah alam kalau salah.
0: Yalah, mana pengalaman daripada Farid sendiri kan. Lepas tu hok tadi ada yang tanya, dia kata dia ada kan tadi Farid kata dapat benda medal.
1: Setakat ni yang dekat Terengganu dengan Johor. Tahu. Kat Terengganu dapat 10 kali penjamaan dapat pingat gangsa, 25 kali dapat pingat perak, 50 kali dapat pingat emas.
0: Maknanya Farid dah dapat pingat emas ni?
1: Ya. Tapi tak bawa. Nak tunjuk.
0: Kalau bawa pun boleh kita tengok. Tapi maknanya bukan main sukan je dapat pingat emas ni.
1: Demi darah dapat pingat kot.
0: Demi darah pun dapat pingat sedara. Jadi adik-adik kita golongan muda terutamanya, apalah salah kiranya kalau kita pergi demo darah. Betul tak Farid?
1: Betul.
0: Dapat juga pingat, kelebihan, manfaat. Sebab kalau bila kita demo, kita ada buku. Kan? Buku tu. Buku kan dipanggil kad ke buku?
1: Kalau tak bawa buku, je bagi kad. Lepas tu kita tanda balik dalam buku ni.
0: Tanda. Sijil. Itu macam sijil lah.
1: Macam sijil lah. Ni rekod kita.
0: Rekod bahawasanya kita ni seorang penderma.
1: Bawa mana-mana pergi. Kalau masuk hospital senang je, boleh rujuk sini.
0: Macam isi jugalah.
1: Kira penting juga lah ni.
0: Penting. Jadi bila kita derma ni, kelebihannya banyak.
1: Betul.
0: Macam percuma.
1: Rawatan
0: kesihatan. Sikit dua apa serba kan. Macam Farid sekarang ni. Sepanjang 52 kali Farid menderma darah ni, ada tak Farid masuk wad ke? Demam dok keboh ke? Ada tak?
1: Masuk wad tak ada. Demam ada tapi tak pergi hospital.
0: Demam dok pergi hospital?
1: Demam dok pergi hospital.
0: Baik sendiri?
1: Baik sendiri, ya. Cuma rehat betul-betul lah masa tu.
0: Rehat betul-betul? Maknanya, dia kesan untuk kesan sampingan untuk kesihatan tak ada lah sebagai penderma ni. Maknanya tak ada lagi lah penyakit kritikal ke apa ke, tak ada lah. Bagi dia Farid ni.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah setakat ni sebab banyaklah stigma-stigma yang Kak Ti dengar lah daripada sahabat-sahabat kita kata kalau demam darah ni macam-macam kesan dah. Kalau dah ada penyakit tu, doktor akan tengok dulu. Kan semangat kita ni tak kisah. Kalau kita penyakit pun kita rasa nak derma. Tapi doktor cek dululah.
1: Cek dulu.
0: Mana awak penyakit benda.
1: Betul.
0: Berat badan berapa dah. Kalau HP rendah, tak boleh lah kan?
1: Tak boleh, nanti efek kat kita pula. Kan pensan situ.
0: Ya, betul. Jadi, dah akang lah. Yang takut boleh derma, cukup syarat. Tapi takut pula dengan jarum. Takut nak pergi. Yang ada masalah kesihatan, nak derma tapi tak boleh derma pula. Farid?
1: Betul.
0: Apa pandangan Farid?
1: Yang takut tu, yang layak, yang takut tu, macam saya kata tadi, cuba.
0: Cuba dulu deh.
1: InsyaAllah.
0: Dia Farid ni seorang yang berkata sangat cool orangnya.
1: Tak cool, tak cool.
0: Ada juga orang sedebo?
1: Ada juga.
0: Sebab apa tu agak-agaknya? Sebab orang sedebo? Ke tengok-tengok misi ke tengok doktor ke gana?
1: Kadang-kadang sebab saya pernah bleeding. Selepas demam darah tak berhenti. 3-4 kali kot lah. Jadi apa, darah tu keluar melebihi kapasiti yang diperlukan.
0: Oh, sebab apa tu doktor ada beritahu?
1: Sebab urat besar, jadi darah cair sangat.
0: Oh, okey. Ya, tak boleh. Ya, kalau darah cair sangat pun tak boleh.
1: Boleh, tapi kena masa penyemak tu tengah tengok betul-betul. Sebab saya jadi macam lebih terlimit, terlebih acid limit.
0: Oh, kalau pekat sangat pun ada berlaku?
1: Pekat sangat pun akan efek juga. Dan lambat pula proses itu. Makan masa.
0: Maknanya kalau pekat sangat pun tak boleh, kalau cair sangat pun tak boleh. Tapi doktor cek dulu sebelum tu kan?
1: Betul.
0: Tapi bila masa bleeding tu macam mana? Darah tu boleh ambil dah?
1: Darah ambil dah. Cuma yang kita biasa 10 minit hingga, lepas tu rehat pula 10 minit kan? Jadi lambat lah, dalam setengah jam juga boleh rehat untuk berhentikan darah tu.
0: Berapa kali berlaku gitu sepanjang 52 kali?
1: 4 kali.
0: Empat kali? Mm-mm. Sepanjang 52 kali ni lah. Apa macam contoh bila kita derma darah antara darah biasa tu dengan hak tadi tu, apa?
1: Apheresis.
0: Ada perbezaan tak dari segi rasa ke kan?
1: Sama je proses dia.
0: Yalah, maknanya tak ada beza apa-apa.
1: Tak ada beza apa.
0: Tak ada kesan apa-apa pun.
1: Cuma masa yang apheresis tu, dia masa dia masuk balik darah tu, kita rasa macam ngilu-ngilu sengal. Macam tu je.
0: Lepas tu okey balik. Tak ada benda-benda pun. Jadi ni siapa ni, Pak Usuk kata bekang tak dapat pingat. Memanglah bekang tak dapat pingat. Saya bukan 3 kali setahun. Saya bekan. Bekan tu lain tak, 3 kali setahun.
1: Bekan tu kita buang terus.
0: Buang terus. Kita dah ambil dah darah tu. Yang ni kita derma ni, darah kita digunakan semula. Untuk yang memerlukan. Lagi terima kasih kepada Zana. Zana pernah derma darah ke? Sebab Farid kita ni sebanyak 52 kali derma darah ni. Maknanya tak ada masalah apa-apa. Kesihatan pun okey sekarang Farid eh?
1: Okey, alhamdulillah.
0: Rasa takut tu tak ada lah. Gementar tu ada tak?
1: Gementar tu kadang-kadang ada.
0: Kadang-kadang ada? Kadang-kadang ada. Sebab apa masa gementar tu kadang-kadang ada? Sebab banyak kali dah kan?
1: Macam nak cocok tu lah. Tiba-tiba jadi macam gugup. Masa nak cocok jarum tu je.
0: Masa nak cocok tu lah. Kebanyakan kita pun boleh rasa kot dah.
1: Satu lagi macam tak jumpa orang, nak tu sakit sikit.
0: Ada maknanya ada juga?
1: Ada juga, tak kena orang mula-mula tu.
0: Sepanjang 52 kali tu, dia orang yang sama ke ataupun ia tukar orang yang berbeza untuk ambil darah?
1: Itu terpulang pada penderma. Nak kekat sebelah tangan ataupun dua-dua macam tu.
0: Okey, Nora shop ni dia kata Caya lah Cikgu Farid. Cikgu ke? Okey.
1: Nora shop, okey.
0: Okey, macam Abang Mang kata Abang Leh baru 23 kali. Derma darah akan istiqamah derma lagi. Yelah, kita gini, kita tewas ha, dengan Farid ni. Farid 52. Dah pergi kejar maknya. Kerana sebab dia sehingga 70. Abang Man ni dah kejar geduk ni. Tapi orang kata kalau nak sampai tahap macam Farid ni, ya bermula dengan dari muda tau.
1: Mula dari muda. InsyaAllah.
0: Patut ada dah setahun tu dah penuh derma.
1: Ada pernah sekali setahun. Sebab tak sihat.
0: Sebab tak sihat. Tak derma lah tahun tu.
1: Tak derma
0: lah. Selepas tu, setiap tahun ada eh?
1: Ya, setiap tahun.
0: Hebatlah Farid. Tabib seperti ini panggil macam sesuai lah dengan tajuk kita hari ini. Aspirasi anak muda semangat Wira. Jadi, untuk menjadi seorang anak muda yang bersemangat macam Farid ni, apa tips yang Farid boleh bagilah kepada anak muda di luar sana? Tips, sedikit tips lah. Sebab apa? Macam mana nak suruh kita ni semangat semua?
1: Saya ada? Sebab berlaku kat keluarga saya sendiri, memerlukan darah. Jadi saya fikir kat situ, kalau tak cukup darah, macam mana?
0: Itu inspirasi.
1: Inspirasi dia. Dan cuba.
0: Maknanya bermula dengan sikap kita lah. Maknanya kita, kadang-kadang kita fikir. Orang yang memerlukan eh. Maknanya satu hari nanti kalau kita pula perlu macam mana Farid?
1: Betul.
0: Betul tak? Learn ni orang yang perlu. kita insya-Allah kita tolong. Kalau kita perlu pula macam mana?
1: Oh, tolong kita pula.
0: Mesti Allah permudahkan urusan Farid dah. Jadi mungkin akhir katalah Farid, akhir kata. Penerbit ada lagi ke yang nak tanya ke apa ni?
2: Camera.
0: Farid memang dia maintain semua. Derma banyak kali pun tetap maintain. Berat badannya. Nampak muda, awet muda. Berat badan tu ada pernah tak turun? Siapa menjunang tu ada tak?
1: Pernah. Dari 73 turun 58.
0: Oi, kuruh tu. Dan ni sekarang ni berat berapa?
1: Sekarang 62 kot.
0: 62?
1: Hidup main 60, 62 macam tu.
0: Oh, dia main tu naik gitulah.
1: Naik gitu je.
0: Tapi kesihatan tak sadar. Demam sikit-sikit
1: demam
0: je lah.
1: Demam sikit-sikit tu biasalah.
0: Biasalah, dok. Orang dok derma pun demam sikit-sikit.
1: Mm-mm.
0: Oh, kalau derma, lagi kurang kot demangnya. Payuh nak demang lah tu, dok.
1: Darah tu kan dia putar-putar semua.
0: Perbarui
1: semua. InsyaAllah, makin apa? Makin sihat lah.
0: Makin sihat. Maknanya kita bagi derma darah korang. Darah kita semakin...
1: Yang baru masuk kat balik. Jadi proses yang baru.
0: Proses yang baru balik. Kalau kita dok derma, maknanya darah tu...
1: Kekal lah.
0: Kekal gitu je lah. Okay, baik. Pak Usuk kata, untung adik Farid. Pak dok dah umur tua dah, dia kata. Nak buat banyak kali. Ni apa mak kita dah masuk 60 dah ni. Nak dandah, dia kata nak kerja ke Farid 52 kali. Baik, okay. Akhir kata Farid. Akhir sekali. Apa kata-kata kepada orang yang nak derma lagi? Kata semangat.
1: Semangat. Saya... menyeru. Saya menyeru anak-anak muda yang layak untuk menderma darah sebab demi menjamin bekalan darah tu mencukupi. Sebab kita tak tahu permintaan darah tu macam mana akan datang.
0: Kita dapat membantu pihak hospital.
1: Betul.
0: Untuk orang kata menyelesaikan dan mempermudahkan urusan dia orang lah. Orang kata dalam nak bagi, orang kata nak menguruskan macam ada nak darah tu, darah ada. Kan?
1: Betul.
0: Okey. Dia terutamanya musim perayaan. Biasanya dekat dia dengar. Sebab musim perayaan biasa banyak berlaku kemalangan kan? Gitu. Okey, terima kasih banyak Farid. Farid memang awet muda. Selain daripada demam darah, Farid ni seorang yang suka tersenyum gitu kan? Suka ketawa. Dia awet muda lah macam main-main. Okey, terima
1: Kat
0: kasih.
1: Kat dia pun muda.
0: Ya tak? Minum air tak lagi? Okey Farid, terima kasih banyak-banyak Farid. Kita doakan semoga adik Farid kita ni sebagai orang muda dapat lagi berbakti kepada masyarakat dalam derma darah ni kan. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin juga darah Farid ni yang mendengar ni dapat darah yang yang derma tu kan. Dapat darah Farid yang derma tu. Terima kasih kita ucapkan kepada Farid mempermudahkan urusan pihak hospital untuk memudahkan diorang ni merawat pesakit yang memerlukan darah. Terima kasih sekali lagi. Dan semoga semangat tu terus membara untuk derma darah.
1: InsyaAllah.
0: Okey. Sentiasa berfikiran positif dan berdisiplin. Terima kasih Farid. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baru saja bersama-sama Muhammad Farid Adli Azhar. Hari ini begitu, rasanya begitu inspirasi dan semangat ya. Untuk kita pergi jumpa doktor, ada program derma darah tu, kita tanya dulu cukup syarat ke dok? Kalau cukup, on. Kalau tak cukup, dok, on. Hari ini sesuai dengan tajuk aspirasi anak muda, semangat Wira. Jadi, terima kasih Kak Cik selaku puan penerbit kita yang orang kata membawa Farid berkonti hari ini dalam Silang Budaya. Terus bersama-sama Kak Cik dalam GGOK Guanagamo Orang Kita.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara.
3: Satu jiwa. Radio RTM.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: most anticipated reality show is back. KBS presents Jagu Rakan Muda Season 2. Open to all Malaysians aged 16 to 30. Prove you have what it takes to win your share of the 150,000 ringgit prize pool. Walk-in auditions are happening nationwide from 21st August 2026 to 30th August 2026. For further details, visit www.kbs.gov.my/rakanmuda.
1: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
2: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.

Saya semakin hari semakin sayang ya Uji Rashid. Semakin lama ku pandang semakin sayang. Jangan pula semakin lama semakin melayang. Okey, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami adalah Jiji Okey Warna Gamau kita ni. Terima kasih Miss Sama dengan Kak Zupaka ni, dia kata dalam perjalanan balik ke Paka ni dari sambutan program RTL 80 tahun benda ni, lepas tu pergi singgah ziarah ke rumah Abang Z 75 kat Cendering ya. Semoga Abang Z dipermudahkan kesihatan ya. Okey, Abu Musa kata tahniah kepada Tengah FM kerana telah menjadikan program sambutan 80 tahun RTM dan sambutan Hari Kebangsaan di NACC di Cendering, NACC Pavilion tu. Meriah sekali program tu. Selepas program kami ada beberapa orang AJK Kelab Pendengar ni telah pergi menziarahi Abang Z 75 selaku timbalan pengurusi kelab yang baru saja buat pembedahan mata. Di situ kami dijamu juga dengan nasi minyaknya. Semoga Abang Z kita diberi kesembuhan segera, insyaAllah. Hati-hati belakalah nak balik ke Mamang tu apa semua. Sapa ada buah kali dah. Okey, terima kasih kepada siapa lagi ni. Waman Dungu, dia kata saya dah 18 kali derma darah. Alhamdulillah masa derma tu okey je, badan pun ringan. Dia kata saya dapat medal juga, dia kata. Bila derma darah badan akan rasa sihat dan ringan. Pakat-pakat ada derma darah, dia kata. Okey, terima kasih kepada semualah. Kepada yang menonton di TikTok pun terima kasih. Umi Sarah, terima kasih. Abang Mang kita, Pak Farid, Farid Adli. Terima kasih dengan FM Tabung Darah HSNZ dan viewers. Farid lah ni, maaf lah kalau banyak berabang. Tak ada Farid, okey, beres je. Beres Farid. Okey, terima kasih kepada semua. Kak Tiba nak kabur waktu asur kita hari ni. Lain ni waktu asur kita makin lama makin cepat kan. Okey, untuk hari-hari Sabtu deh. Pagi daerah Kuala Terengganu, Maran dan Kuala Negeri, 4.25 minit petang. Besut Setiu, 4.27. Begitu juga Kuala Terengganu, 4.27. Kemaman dan juga Dungu, iaitu pada pukul 4.26 minit petang. Jadi, kita tabahkur dululah. Kita bagi dalam untuk waktu asur kita. Dan lepas tu kita mari pulak lah. Dalam Jijik Okey, Guanagamo orang kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Ramai orang boleh melakukan amal ibadah dalam kehidupan dan itulah yang sebaiknya kita berusaha untuk melakukan amal ibadah dalam kehidupan kita. Kita buat yang wajib, buat juga yang sunat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, perlu menjadi ingatan kita supaya menjaga pahala yang telah kita peroleh daripada perbuatan atau usaha kita melakukan ibadah. Ini perkara penting kerana apa yang kita peroleh daripada pahala yang kita lakukan, kesan daripada ibadah yang kita buat, pahala tersebut perlu kita jaga, perlu kita pelihara supaya ia tidak rosak. Ingatlah bahawa pahala yang kita kumpul boleh jadi rosak atau gugur begitu sahaja sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang dapat meleburkan pahala tersebut. Tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang yang rugi apabila di akhirat nanti dia sangka bahawa dia membawa amalan pahala yang banyak untuk dipersembahkan kepada Allah, untuk dinilai, dihitung oleh Allah kerana mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun boleh jadi amalan tersebut tidak dipandang oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara puncanya adalah sifat riak dalam diri, sifat bangga diri dengan amal ibadah yang telah dilakukan, sifat menunjuk-nunjuk apa yang telah dilakukan dan bersangka bahawa dirinya lebih baik daripada orang lain. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'un ayat 6, a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzinahum yuraun, iaitu maksudnya orang yang berkeadaan riak, bangga diri dengan ibadat yang dibawanya atau dilakukan. Inilah perkara yang perlu menjadi perhatian kita. Mari sama-sama kita menjaga pahala yang telah kita kumpul dalam kehidupan kita dan kita buat amal ibadah hanya kerana Allah. Jangan ada niat untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Jangan ada niat untuk mendapat pujian daripada manusia kerana perkara-perkara ini boleh menjadikan amalan kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kita melafazkan lafaz niat untuk solat diakhiri dengan lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Sesungguhnya semua yang kita lakukan adalah kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, bukan kerana selain daripadanya. Kerana jika dilakukan sesuatu amalan kerana selain daripada Allah, maka ia akan menjadi sia-sia dan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita jaga amalan kita, mari kita perhatikan setiap tindakan kita supaya amalan kita sentiasa terjaga, sentiasa terpelihara dan tidak dirosakkan dengan perkara-perkara yang dinyatakan tadi seperti riak dan membangga diri atas apa yang telah dilakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-Nya ikhlas beribadat hanya kerananya, tidak ada

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Ya, kibar, jangan tak kibar. Ha, jalur gemilang. Ha, di jalur gemilang ni ada makna simbol dan warna pada bendera ni ada makna yang tersendiri dah. Ha, sebenarnya jalur gemilang ni merupakan orang kata bendera ni lambang kedaulatan serta identiti sebuah negara dan bukan sekadar kain bercorak berwarna-warni tetapi mewakili maruah, perjuangan, sejarah, erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata. Jadi dia tahu dok sebenarnya lambang jalur tu kenapa? Menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia. Lambang anak bulan pula manda makna dia membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Lama bintang pecah 14 ni menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Lepas tu warna merah macam Kak Tipahkan ni, ah ha, tudung warna merah ni orang ulu kata warna merah. Ha, kenapa warna merah ni? Ah, melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan dan kegigihan rakyat menghadapi segala cabaran. Oh, maknanya hari ni Kak Atimu berani dah hari ni. Okey, warna putih. Ha, warna putih melambangkan keluhuran dan keikhlasan. Warna biru pula melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan damai. Dan warna kuning melambangkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Itulah antara makna yang tersirat di sebalik warna-warni dan lambang yang ada pada jalur gemilang kita. Okey, baik, pukul 5 petang kita ada utama 5 petang. Kita mari pula lepas tu kita ada pilihan retro, kita ada Bison A dan terus bersama-sama dalam GGOK Guanagamo Orang Kita.

lambang jalur pada bendera Malaysia menggambarkan satu laluan lurus, hala tuju dan arah yang sama. Jalur juga melambangkan citra atau imej negara, rakyat yang patriotik, gagah serta berani menghadapi cabaran dan sanggup berkorban demi agama, bangsa.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Okey, Gigi OK kena gambar orang kita. Ada yang nak buat pilihan lagu, boleh hantar WhatsApp di 0103446632. Nak tuju ke siapa tu, eh? Okey, ni terima kasih Joe dari Parker. Nak dengar lagu persembahan UK Sebab, dia kata. Dan juga pilihan seterusnya, Samsul dari Setiu. Nak dengar lagu Cempaka di Rembulan, kumpulan Spring. Dan juga Azwan dari Kuala Terengganu ni je, dia kata. Tengah nengok kat patai, kabar. Nak dengar lagu Ratapan Memori Usang Terra Rosa. Jadi kita dengar tiga lagu, lepas kita ada Beast on Air di Terengganu FM dalam pilihan Oretero.

Baik, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fitri bin Semazli. Umur saya 18 tahun. Saya tinggal di Kuala Terengganu, Gua Madak, Kuala Nerus. Saya pengusaha berniaga tepung pelita yang diusahakan oleh kakak saya dan abang ipar saya. Tepung pelita ni satu bekas harga dia RM5 saja. Dalam bekas tu ada 5 biji tepung pelita. Start dari tahun 2019. Ramai yang bagi komen bahawa tepung pelita ni sedap. Dia rasa dia berlemak, manis-manis macam tu. Dia lembut. Orang kata lembut. So ramailah orang suka. Terutamanya orang yang dah meningkat umur macam tu. Biasanya saya jual di depan pagar airport kadang-kadang lah. Ataupun pagi-pagi ada jual dekat kedai sarapan pagi. Sesiapa yang nak tepung pelita ni boleh tempah daripada kakak saya. Hubungi sahaja 0111 186 2853. Okay, terima kasih.

itu dia pilihan daripada Korea AJ, sepi seorang perindu Datuk Jamal Abdillah, dan sebelum itu bersama Mimpi dan Air Mata, pilihan daripada Isa nak tuju kepada pernah girlfriendnya Lina, gitu dah. Okey, ujung-ujung kita ni pilihan seterusnya datangnya daripada Azman dari Sabah Taki, nak dengar lagu Keroncong Untuk Ana Datuk M. Nasir dan juga lagu yang dipilih oleh Kak Ni dari Kemamang, katanya nak dengar lagu Kasih Sayang bersembahan Datuk Ramli Sarip dan juga Datuk Khatijah Ibrahim. Dua lagu je dah leh. Oh, lain tu Dok Dan, terima kasih banyak Dok Dan dah Pak Usuk, Kamaria Bukit Payung, Kak Bakimi, Edi Asmadi, Awi Kuala Abang, Dok Dan dah weh. Ha, ini berjujuk-jujuk hari ini dah. Pukul 6 kita ada berita. Lepas tu terus bersama-sama dengan Hal. Hal juga lah baca beritanya. Dah hari ni petang ni dalam Nurani Nasmilah. Jadi insyaAllah panjang umur rezeki, cuba pulang kat hatimu ni dalam Gigi Okey, kerana kamu orang kita.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

Ini semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK, Guanagamo Orang Kita.

Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Pukul 6.12 minit petang sekarang ni. Terima kasih Kak Teh tadi yang temankan anda pukul 2 hingga 6 dalam jejak OK Guan Agama orang kita. Dan untuk edisi Sabtu hari ini 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah, sampai 9 malam nanti anda akan bersama-sama dengan saya pula. Nama saya Hal.

0: Hello again. We are back on Wait a Minute for this week. Thanks for listening to us on Terengganu FM. Okay semua, hari ini kami nak kongsikan ayat saya terkejut dalam bahasa Inggeris, iaitu I'm shocked and I am surprised. Kedua-dua ni membawa maksud saya terkejut. Tetapi apakah beza antara I'm shocked and I am surprised? Macam mana kita nak guna kedua-dua ayat ini? Baiklah, kalau kejutan yang diterima tu bersifat positif dan tidak mendatangkan rasa kebimbangan, kita boleh cakap I'm surprised. Contoh situasi macam kita teruja ada orang berikan kita hadiah, makanan dan lain-lain perkara yang baik. Ejaan I am surprised, I jarakkan am jarakkan surprised. I am surprised. Mari kita bina contoh ayat. I am surprised to see you here. Saya terkejut nampak awak di sini. Kedua, I am surprised the food tastes so good. Saya terkejut rasa makanan ini sedap betul. Dan yang ketiga, I am surprised you passed your exam. Saya terkejut awak lulus dalam peperiksaan. Semua ini adalah contoh ayat saya terkejut tetapi disulami rasa senang hati dan baik-baik saja. I am surprised. Manakala kalau I am shocked atau diringkaskan I'm shocked, mesti datang rasa terkejut tu secara beremosi dan mengejutkan terhadap sesuatu perkara dengan rasa negatif hadir bersamanya. Ejaan I am shocked adalah I jarakkan am jarakkan S-H-O-C-K-E-D. I am shocked. Jom kita bina beberapa contoh ayat saya terkejut kategori ini. I am shocked to hear about the accident. Saya terkejut mendengar tentang kemalangan itu. Kedua, I am shocked they lied to me. Saya terkejut mereka membohongi saya. Last but not least, contoh ayat terakhir adalah I am shocked that she would say something bad about her friend. Saya terkejut dia cakap benda buruk tentang kawannya. Jadi beza I am surprised dan I am shocked perlu dinilai dengan situasi sama ada baik atau sebaliknya. Now, did you get something? That's good for you.
1: Learning English is good for you.
2: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. on the Terengganu FM. Remember, as easy

0: Kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Selamat petang semua, pukul 6.21. Kita sekarang ni buat apa tu petang-petang hujung minggu macam ni? Ramai yang menghabiskan aktiviti hujung minggu anda dengan buat aktiviti rekreasi. Ada juga yang hari ni memenuhi undangan kat situ kat sini. Ada yang melangsungkan perkahwinan, yang menamatkan zaman bujang, ya, yang buat majlis itu dan juga yang buat majlis ini. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan anda semua dan selamat menikmati hari hujung minggu anda itu yang paling penting, ya. Sebabnya hari bekerja biasa Ahad hingga Khamis tu dah sibuk sangat dengan macam-macam kerja dan juga macam-macam tugasan. Jadi hari Minggu macam ni lah kita nak habiskan waktu kita ni, orang putih kata nak spend time dengan orang yang tersayang. Tak kisahlah keluarga ke, adik-adik ke, kawan-kawan ke, kan. Semoga kita terus berbahagilah dengan kehidupan masing-masing. Baik, saya Hal akan temankan anda hingga 9 malam nanti untuk edisi hari ni. Hari ni berapa bulan? Hari ni 22 Ogos 2026 hari ni, bersama dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah, hari Sabtu. Kalau yang sambut hari lahir ini, potong bedih, potong bedih lah pula, potong kek. Happy birthday, selamat hari lahir, semoga panjang umur dan juga murah rezeki. Okay, baik, nanti ada juga di jam ini ada kuis Maulidur Rasul 1448 Hijriah. Jadi kalau anda semua yang nak cuba menang kuis ni, boleh bersiap sedia di dua talian kami, 09-6235-330 dan juga 6238-330.
1: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi meraikan bulan kelahiran baginda, kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
0: Baik, kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu di tahun 1993 ni, Azmi bersama-sama dengan Amy Masud dengan Harapan Semalam, Nurani 69 Terengganu FM.

0: Lepaskan, lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Eh, sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah.
0: Anda bila lagi?
1: Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
3: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM.
4: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
5: Okay, kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM petang ni. Selamat petang semua. Cuaca di sekitar bandar Kuala Terengganu petang ni okey-okey je. Nampak pancaran mentari tu yang sedang kata nak jatuh lah, mentari nak jatuh kan. Ada yang kata senja itu begitu indah tapi sayang sekejap cuma. Wah, bahasa puitis ya. Okey, sekarang ni hal nak bacakan soalan untuk kuis sempena Maulidur Rasul 1448 Hijriah 2026 Masih. Jadi kalau anda semua nak cuba menang petang ni, boleh telefon kami 0962353300 dan juga 6238330. Okey, jadi boleh bersedia di talian, jauhkan diri anda daripada radio ataupun tutup dulu radio tu supaya tak ada lah bunyi gorak-gorak nanti. Okey, soalan dia senang je. Soalan dia, apakah nama kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu dia soalan dia. Apakah nama kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 0962353330 dan 6238330. Siapa yang jawab betul kita kira macam sebagai pemenang terus ya. Assalamualaikum. Ya. Yeah?
6: Hello.
5: Ya, yeah, hello.
6: Kitab itulah. Ikhra'
5: Ikhra' Okey, baik. Terima kasih. Okey, 0962353330 dan juga 6238330. Soalan dia, apakah nama kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Assalamualaikum. Ya? Ya, hello.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
7: Sanik.
5: Jawapannya?
7: Kitab
5: Al-Quran. Al-Quran. Okey. Ni panggilan daripada mana ni?
7: Kat Nik Pakar.
5: Okey. Tunggu dekat talian ya.
7: Ya.
5: Duduk depan kipah ke duduk kat patah ni?
7: Depan kipah.
5: Oh, patut bunyi gorak. Gorak. Oh. Terima kasih Kak Nik. Tunggu dekat talian. Jangan letak telefon ya.
7: Okey.
5: Okey, baik. Jadi betul lah jawapannya adalah Al-Quran. Untuk soalannya, apakah nama kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadiah berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu dan dua soalan akan dibacakan setiap hari pukul berapa bila masa kena dengar Terengganu FM pukul 6 pagi sampai 12 malam setiap hari.

Dan Indonesia, dengan jangan lupa jaga dirimu walaupun kau berjauhan daripadaku. Ha, sebab kau berjauhan daripadaku lah, aku selalu pesan ya, supaya jangan lupa jaga dirimu. Sama juga macam diriku kat sini selalu menjaga diriku untuk dirimu di sana. Ha. Okey, 6.35 minit petang. Terima kasih ucapkan tahniah kepada pemenang kuis Maulidur Rasul tadi tu, iaitu Kak Nik Kuzimah dari Paka, yang telah menang untuk kuis petang ni, dan lengkap dua soalan petang ni. Jadi kalau anda semua yang masih lagi belum pernah menang untuk kuis, anda boleh dengarkan Terengganu FM pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam setiap hari, sebabnya DJ akan bacakan soalannya bila-bila masa je. Jadi kena dengarkan. Kalau DJ dah baca soalan tu, telefon, dan insyaAllah kalau rezeki anda akan berpeluang menang hadiah wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Okey, saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio waktu ni, boleh bagi tahu kami kat sini, boleh lapor diri dulu ke 0103446632, nama kat depan, di mana anda. Lepas tu buat apa petang-petang hujung minggu macam ni? Jogging ke? Beri suak ke? Ha? Kerap bunga kertas ke? Ataupun sapukan halaman rumah ke? Apa saja yang anda buat tu, kalau nak kongsikan, nanti Hal akan cuba bacakan sebelum pukul 9 malam nanti. Sampai-sampai tu, jom kita lain perasaan kejap ya. Ini lagu orang kata healing-healing ya. Mungkin ada yang berada di tepian pantai mungkin. Sampai-sampai tu, kita layan lagu bersama daripada Lemon Tea dengan Kerana Janji. Terus dengan kami di Nurani 69 Terengganu FM.

Ya kan, kau jaga dirimu seumur hidup kau, insyaAllah ya. Itulah hashtag kita. Hashtag kita tua bersama-sama kan, ingat lagi. Pukul 6.45 minit petang sekarang ini. Selamat petang semua. Terima kasih masih lagi dengar dan juga lain kami. Sama ada dengarkan kod frekuensi ke ataupun dengarkan secara dalam talian, kat mana pun anda ada sekarang ni, kat negeri dalam Malaysia ni ataupun dekat luar negara. Kalau asalkan anda ada talian internet tu, bolehlah dengar kami 18 jam sehari, pukul 6 pagi sampai 12 malam setiap hari. Okey, kita nak update sikit, nak kemas kini sikit berkenaan dengan pengetampingan untuk Sukma, Sukma Selangor 2026. Okey, tapi sebelum tu, ini Terengganu menyasarkan 61 pingat emas dan tempat dalam kelompok 3 terbaik keseluruhan pada Sukan Malaysia ataupun Sukma Selangor 2026 yang bermula 15 hingga 24 Ogos nanti. Okey, dan untuk kemas kini semasa, pengutan pingat yang yang berjaya di dikumpulkan oleh kontinjen Terengganu dan masih lagi berada di kedudukan 3 terbaik sebenarnya. Di kedudukan pertama, Selangor tuan rumah dengan 70 pingat emas, 54 perak dan 49 gangsa. Terengganu di tempat yang kedua dengan 36 emas, 38 perak dan 29 gangsa. Manggala wilayah persekutuan dengan 34 emas, 36 perak, 34 gangsa berada di kedudukan yang ketiga. Jadi kita sama-sama doakan yang terbaiklah untuk kontinjen Terengganu kita. Sampailah ke akhir Suma 24 Ogos ini. Kejap je lagi nak kongsikan dengan anda maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu kita. Tapi tengok keadaan cuaca di sekitar bandar Kuala Terengganu, semakin senja, semakin melabuhkan tirainya. Gitu kan. Sambil-sambil itu, jom kita layan lagu daripada Zamri. Lagu yang berjudul Destinasi Rindu. Kita dia sedang dalam kerinduan sekarang ni. Cuba tengok matahari jatuh sambil dengar dan juga layan lagu ni.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan.

Dato' Jamal Abdillah dengan takdir penentu segala. Kita baru je ke tahun 1991 tadi tu, ya. Yeah. Semoga terhibur dengarkan lagu tu. Takdir penentu segalanya. Tapi yang paling penting kena usaha juga. Dan usaha biarlah selari. Apa yang kita harapkan di bibir tu biarlah selari dengan usaha yang kita lakukan. Semoga kita mencapai apa yang kita harapkan dan juga rancangkan untuk tahun ini. Dan kalau tak dapat tahun ini pun tak apa. Asalkan perancangan yang kita harapkan tu berlarutan ataupun berjalan lagi. Tidak terhenti di situ sahaja. Berlarutan ataupun berjalan sampai lah kita dapat capai apa yang kita harap dan juga kita idamkan itu, ya. Yeah. Okey, baik. Sekarang ni hal nak kongsikan dengan anda maksudnya waktu solat padu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu. Temulakan untuk yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun. Maksudnya waktu solat padu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.19 minit malam. Di Besar dan juga Setia 7.22 minit malam. Di Hulu Terengganu pula 7.21 minit malam. Tapi sebelum tu nak tegur dulu kawan-kawan kita yang lapor didi yang bagi tahu sedang dengar dan juga layan radio Terengganu Ganu FM waktu ini. Selamat petang, kita nak ucapkan kepada Pak Usok dari Paya Datu. Terima kasih Pak Usok dengar radio bersama dengan Hal petang ni. Mas Puluh pun ada juga ni dengar radio pagi tadi, tengah hari tadi, petang ni, sampai ke malang ni nak dengar radio sokmo. Ha ha ha ha. Terima kasih kat Mas Puluh kita. Kita ada Icu lah, dia kata petang ni nak bagi pantun untuk semua pendengar Terengganu FM. Senja berlabuh di hujung petang, cahaya jingga menyentuh awan, walau jauh dipisah ruang, rindu dan ingatan tak pernah terpadam. Wah, gitu. Kena masuk segmen indahnya pantun setiap hari Jumaat ni. Selamat berganti untuk DJ Hal dan teruskan putar lagu-lagu yang best. Terima kasih. Sama-sama kasih dan selamat mendengar dari kejauhan di Borneo sana. Kimi di Batu Rakit, dia kata dengar radio sambil balik kerja, jalan-jalan ke pasar malam dekat Kuala Terengganu ni. Suka pasar sini sebab banyak pilihan nak beli kat sini sambil-sambil cuci mata. Beli apa tu? Tekuk ayam ke? Kaki ayam ke? Isi ayam. Jadi selamat berbelanja, ya. Berbelanjalah dengan berhemah. Okey, baik. Teruskan kekal bersama-sama dengan kami di Terengganu FM.

Lalu hari ini kebebasan yang melampau inilah yang menyebabkan kita bercakaran sesama kita. Boleh kita tengok buka internet, tengok macam mana hari ini tuan-tuan kebebasan mengeluarkan pendapat dan juga mengeluarkan kata-kata tidak ada batasan sama sekali. Yang mana akhirnya yang menanggung masalah ialah kita ni, perpaduan kita ni. Bila banyak bercakap, banyaklah silap. Bila banyak silap, banyaklah perkelahian dan pertengkaran. Bila pertengkaran banyak, maka di sinilah satu wadah, satu umat payah untuk dilaksanakan. Dan orang kita pada hari ini terlalu mudah menerima apa saja yang mereka dengar. Sedangkan hadis Nabi SAW bersabda, kafabil mar'i kadziban idza haddatha bikulli ma sami'. Memadai seseorang itu menipu jikalau dia bercakap semua hak dia dengar dia bercakap belaka, semua hak dia dengar dia tulis belaka dalam internet, dia WhatsApp belaka, dia tak, tapi dia tidak siasat. Ini yang mana boleh menyebabkan perkelahian, bergaduhan ataupun juga boleh menghakis kepada perpaduan kita selama ini tuan. Tazkirah

0: Hari ni kira lah ha, bubuh. Awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Tak takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dah, gagah CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni. Keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akor umbi kita ni. Perangai kita. Berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita. Mereka anak, mereka cucu pula sekarang.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu.
3: Ramai orang boleh melakukan amal ibadah dalam kehidupan, dan itulah yang sebaiknya kita berusaha untuk melakukan amal ibadah dalam kehidupan kita. Kita buat yang wajib, buat juga yang sunat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, perlu menjadi ingatan kita supaya menjaga pahala yang telah kita peroleh daripada perbuatan atau usaha kita melakukan ibadah. Ini perkara penting, kerana apa yang kita peroleh daripada pahala yang kita lakukan, kesan daripada ibadah yang kita buat, pahala tersebut perlu kita jaga, perlu kita pelihara supaya ia tidak rosak. Ingatlah bahawa pahala yang kita kumpul boleh jadi rosak atau gugur begitu sahaja sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang dapat meleburkan pahala tersebut. Tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang yang rugi apabila di akhirat nanti dia sangka bahawa dia membawa amalan pahala yang banyak untuk dipersembahkan kepada Allah, untuk dinilai, dihitung oleh Allah kerana mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun boleh jadi amalan tersebut tidak dipandang oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara puncanya adalah sifat riak dalam diri, sifat bangga diri dengan amal ibadah yang telah dilakukan, sifat menunjuk-nunjuk apa yang telah dilakukan dan bersangka bahawa dirinya lebih baik daripada orang lain. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'un ayat 6, a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina hum yuraun, iaitu maksudnya orang yang berkeadaan riak, bangga diri dengan ibadat yang dibawanya atau dilakukannya. Inilah perkara yang perlu menjadi perhatian kita. Mari sama-sama kita menjaga pahala yang telah kita kumpul dalam kehidupan kita, dan kita buat amal ibadah hanya kerana Allah. Jangan ada niat untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Jangan ada niat untuk mendapat pujian daripada manusia, kerana perkara-perkara ini boleh menjadikan amalan kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kita melafazkan lafaz niat untuk solat diakhiri dengan lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Sesungguhnya semua yang kita lakukan adalah kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, bukan kerana selain daripadanya. Kerana jika dilakukan sesuatu amalan kerana selain daripada Allah, maka ia akan menjadi sia-sia dan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita jaga amalan kita, mari kita perhatikan setiap tindakan kita supaya amalan kita sentiasa terjaga, sentiasa terpelihara dan tidak dirosakkan dengan perkara-perkara yang dinyatakan tadi seperti riak dan membangga diri atas apa yang telah dilakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-Nya ikhlas beribadat hanya kerana kerananya tidak ada

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Kita dah pukul 7.27 minit malam, masuk jam yang kedua pertemuan kita untuk edisi hari ini 22 Ogos 2026. Kita dah pun menjengah ke malam 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah, hari Sabtu hari ini. Dan sebagai bandan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat pada isyak malam nanti pula, bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.30 minit malam. Maksudnya juga setu 8.32 minit malam. Hulu Terengganu 8.32 minit malam. Dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu isyak di tempat anda malam nanti adalah pada pukul 8.30 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Haji Ismail Embong, dan beliau akan membacakan surah Al-Qasas bermula ayat 58 hingga ayat 73. Dipersilakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah Mahmud dengan tajuknya Ikhlas. Dan ulangan rancangan hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Husin. Sama-sama kita ikuti.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita pada petang ini semua yang ada di depan saya ni berada dalam keadaan sehat walafiat berbanding kawan-kawan kita yang sedang sakit, yang ada di hospital sakit, ada yang di rumah sakit, ada yang duduk di kedai kopi tu sakit juga. Waktu ni kalau duduk di kedai kopi sakit tu sebenarnya, minum kopi. Ada yang duduk di rumah, duduk saja, orang semayang, dia tak semayang, sebenarnya orang sakit. Orang sakit, sakit jiwanya, sakit rohaninya, sakit, semua sakit. Maka kita juga bersyukur kehadrat Allah SWT kerana kita masih ada rezeki berbanding kawan-kawan kita, rezekinya dah tak ada lagi, dah terpaksa tumpang rezeki orang lain. Berapa ramai mak bapak terpaksa tumpang rezeki anak-anak. Kalau anak tak bagi, tak makan. Terpaksa tumpang rezeki kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tak bagi, tak dapat makan. Terpaksa tumpang rezeki adik-beradik. Kalau adik-beradik tak bagi, tak makan. Sepatutnya rezeki ni tak payah tumpang. Ada hak masing-masing. Tapi kenapa ada orang kena tumpang rezeki orang lain? Kerana tersekat. Kerana tak sampai. Pasal apa tersekat? Pasal apa tak sampai? Yang ni orang tak pernah fikir ni. Rezeki, jodoh, maut, tiga benda ni sebenarnya benda hak Allah, hak milik Allah. Dia boleh bagi kepada sesiapa dia nak bagi. Dia boleh ambil balik daripada sesiapa dia nak ambil. Tak cari pun, kalau Allah nak bagi, boleh dapat. Cari pun, kalau sekiranya Allah tak bagi, tak dapat. Rezeki-rezeki ni hak Allah. Betul, ramai orang cari tak dapat. Ada orang tak cari dapat. Tu bab rezeki. Macam tu juga bab jodoh. Ada orang cari jodoh, tak jumpa-jumpa. Ada orang tak cari, kahwin 2-3. Macam tu juga maut. Maut ni, cari ke tak cari ke, sampai masa dia, maut dia. Tak cari maut pun maut. Tambah cari lagi cepat maut. Maknanya tiga benda ni, Allah boleh bagi sesiapa dia nak bagi. Tapi ada janji lain yang memberi semangat untuk kita terus hidup di situ. Selagi manusia itu hidup, Allah berjanji ada rezeki dia. Itu janji Allah. Selagi mana manusia itu hidup, ada rezeki dia. Tapi bila kita perhatikan, ada orang tak boleh makan, mana rezeki dia? Nah, ini yang jadi persoalan yang kita cari jawapannya, tak jumpa. Ada, tapi Allah sekat sekejap. Allah tahan sekejap. Allah tangguh sekejap. Kenapa Allah tangguh? Kerana Allah rindu. Rindu nak dengar orang ni panggil Allah. Sebab tu bila kita tersepit, bila kita sakit, bila kita sesak, siapa kita panggil? Orang yang ada mak ayah tak apa, dia boleh panggil mak. Mak, tolong. Orang ada mak, orang ada ayah, boleh panggil ayah dia. Kalau mak ayah dia tak ada, nak panggil siapa? Ya Allah, aku tersepit. Ya Allah, aku tak ada duit. Ya Allah, mesti panggil Allah. Nak panggil siapa lagi? Allah nak dengar, dia panggil Allah. Kadang-kadang Allah bagi dia sakit tu kerana Allah rindu. Lama dia tak panggil Allah. Kadang-kadang Allah bagi susah tu kerana Allah rindu. Suara dia lama tak panggil Allah. Allah bagi susah tu sebab itulah. Tapi sayangnya, bila dah Allah bagi susah, bagi lapar, bagi sakit, tak panggil juga Allah, maka tak apalah. Inilah dia orang-orang yang tak tahu cari jalan keluar dan tak tahu cari jalan masuk dalam hidup dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita nak bawa tajuk Ikhlas. apa penting ikhlas ni kepada manusia? Sangat penting. Sebab apa saya kata sangat penting? Sebab kadang-kadang kita daripada hidup sampai mati, kita tak faham pun ikhlas tu apa dia. Maka kita hidup dalam keadaan tak ikhlas. Kita bagi anak makan, tak ikhlas. Kita bagi duit ke bini, tak ikhlas. Bini masak nasi ke suami, tak ikhlas. Apa lagi? Kita tolong orang, tak ikhlas. Orang tolong kita, tak ikhlas. Ada je. Macam mana boleh berlaku tak ikhlas? Contohnya isteri kita di rumah masak nasi macam mana? Masak nasi sambil nak marah. Masak nasi sambil mengumpat. Masak nasi sambil bergaduh. Cedok berah masuk. Masak, letak. Letak atas meja. Nah, makan. Nak makan, makan. Tak nak makan, sudah. Bermula daripada tak ikhlas sampai sudah tak ikhlas. Dia tak nampak baik buruk di situ. Suami pun macam tu. Isteri kata, abang, nak duit, nak beli ikan. Asyik duit. Nah, bagi, bukan tak bagi. Tapi tak ikhlas. Nah, bagi tak ikhlas. Benda ni apa buruknya pada manusia? Buruknya, amalan tu nampak baik tapi Tuhan tak terima. Amalan tu nampak baik, bagi duit kat bini, bagi duit kat anak, bagi duit sedekah kepada orang. Nampak satu perbuatan yang sangat baik nampak di situ. Tapi Tuhan tak terima semua tu walaupun baik pada pandangan mata orang. Sebab Allah hanya terima amalan yang ikhlas. Allah hanya terima perbuatan, amalan, ibadat yang ikhlas. Ibadat semayang sekalipun kalau tak ikhlas, Tuhan tak terima. Puasa walaupun apa ibadat sekalipun kalau tak ikhlas, Tuhan tak terima. Ikhlas ni satu benda yang payah sangat-sangat. Bagi saya, ikhlas ni dia benda yang sangat payah untuk kita terapkan di dalam diri kita. Sebab ikhlas ni, saya ingat-ingat, mak ayah saya tak ajar cara ikhlas ni. Dia suruh pergi sekolah, dia suruh pergi mengaji, dia suruh semayang, dia suruh puasa. Tapi ikhlas ni dia tak begitu tekan sangat. Mak ayah kita tak ajar dalam bentuk formal ikhlas ni. Bila kita sedar kita tak ikhlas, selepas kita tahu apa yang dikatakan ikhlas, setelah kita sedar bahawa selama ni kita buat satu benda ni rupa-rupanya tak ikhlas belaka. Ingat, saya nak pesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Cuba kita ingat balik belakang. Siapa yang ajar kita ikhlas? Kita semayang, mungkin mak kita ajar. Kita pandai semayang kerana mak kita ajar. Pandai semayang kerana ayah kita ajar. Pandai baca Quran sebab ada guru Quran mengajar. Kita boleh puasa kerana kita tengok orang puasa tak makan dan sebagainya. Kita tak ikhlas tu kerana tak ada orang ajar kita ikhlas. Sebab tu kita pagi-pagi bagi duit anak tu pergi sekolah. Sekali-sekala kalau kita tiap-tiap pagi bagi RM10. Yang kaya bagi RM10. Yang tak berapa kaya bagi RM5. Tiap-tiap pagi bagi RM5. Tiba-tiba satu pagi kita bagi RM1. Nah, bagi sengit ke anak kita. Dia tengok duit, dia tengok muka ayah dia. Tengok duit, tengok muka ayah dia. Ayah silap ni. Apa silap? Ni RM1. Ha, apa masalah sengit? Memang ayah nak bagi sengit hari ni. Mana boleh macam ni? Ha, dia tak boleh terima. Sebab kena RM5. Sebab tiap-tiap bagi RM5. Ayah tak ada duit hari ni. Ayah ada RM1 ni je. Kalau macam ni tak pergi sekolah apa tak apa. Sebab dia tak faham. Dia tak faham. Sebab kita tak pernah ajar dia. Sebab tu sekali-sekala kita kena buat kejutan. Panggil anak kita, hari ni ayah nak bagi RM1 je sebab ayah tak ada duit. Anakku, terimalah RM1 ni dengan ikhlas. InsyaAllah nanti Allah akan buka rezeki kita, murah rezeki kita, dapat banyak balik. Baik ayah. Yang tu yang kita tak ajar tu. Kita tak ajar anak kita. Contoh begini, kita nak tengok anak kita ni faham tak faham buat ikhlas. Bila kita bagi duit, buat apa tu? Terima kasih ayah. Cium duit tu. Terima kasih ayah. Menanyakan budak ni ikhlas terima duit dan ikhlas kita bagi duit. Kena ajar dah peringkat ni. Jangan pakai terima duit belah. Terima duit belah. Dia tak reti bersyukur nilai benda yang dia terima tu. Kena ajar dia cara-cara bersyukur. Makan nasi pun macam tu. Sebelum dia tinggal meja syukur, meja makan ni, kita kena bagi tahu dia. Jangan bangun, duduk. Cakap apa? Syukur, alhamdulillah ya Allah, rezeki yang kau bagikan kami dapat makan ya Allah. Baru boleh tinggal meja makan tu. Sebab saya kata ikhlas ni satu benda yang disifatkan oleh para ulama ibarat semut hitam di atas batu hitam di waktu malam. Tak nampak. Tak nampak. Sebab tu kalau orang bagi duit kita, Kita tak tahu kita terima tu orang yang bagi tu ikhlas ke tidak, kita tak tahu. Mungkin dia bagi tu kerana kesian, bukan ikhlas. Dia bagi tu kerana nak umpan kita, dia bagi tu kerana nak bodek kita, dia bagi tu macam-macam. Kita tak tahu ikhlas tak ikhlas, tak tahu. Kadang-kadang orang tanya, orang bagi hadiah kita kan, ikhlas kan ni? Tanya. Ikhlas. Mulut dia cakap ikhlas, dalam hati tak tahu lagi. Sebab benda ni tak nampak tengok. Ikhlas ni satu benda yang tak nampak tengok sama sekali. Sebab tu ikhlas ini juga menentukan bahawa amalan yang kita buat itu, tak kira lah semayang, puasa, zakat, haji, sedekah dan sebagainya, mengubah kehidupan kita. Mengubah kehidupan kita. Kalau tak percaya, mulai pada malam ni cuba kita praktiskan ilmu ikhlas ni. Macam mana nak praktis dia? Cara dia macam ni. Apakah yang dia kata ikhlas? Definisi ikhlas ialah buat sesuatu kerana Allah. Tu ikhlas. Nak makan,
2: bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku makan nikmatmu keranamu ya Allah.
1: Tu ikhlas. Buat kerana Allah, tu nama dia ikhlas. Kita nak sedekah, ambil RM2,
2: bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku nak sedekah ni keranamu ya Allah.
1: Bila sebut kerana Allah, maknanya benda lain tak boleh kacau. Syaitan tak boleh kacau, iblis tak boleh kacau, tak boleh kacau. Bila buat sesuatu kerana Allah, tu nama dia ikhlas. Kena jaga hak kita sebut di mulut dengan hak di dalam hati tu biar serupa. Jadilah ikhlas. Kita duk buat selama ni ada buat kerana Allah. Kita duk makan nasi selama ni ada niat kerana Allah. Minum tak ada niat kerana Allah. Kita duk apa bagi anak kita duit ke sekolah, bukan kerana niat kerana Allah, kerana niat nak bagi duit kerana anak pergi sekolah. Cuba hulur duit, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku bagi duit kepada anakku ni keranamu ya Allah. Ha. Nak lebih cantik lagi, orang yang terima tu pula, ya Allah, aku terimalah pemberian ayah aku ni keranamu ya Allah. Ay, nak bagi jadi satu apa selari benda ni antara orang bagi dengan orang terima tu. Inilah katakan kena ajar. Kita kena ajar. Ha, cakap apa bila ayah bagi duit? Syukur, alhamdulillah, ya Allah, aku terima pemberian ayahku keranamu ya Allah. Aduh, ha, itu kita kena ajar tu. Kita dulu ayah kita tak ajar benda ni. Kadang-kadang duit bagi campak gitu ya. Kena ubah. Dia tak boleh tangguh lama benda ni. Kalau malam ni kita dengar, esok pagi kena buat. Suami bagi duit kepada bini, sayang, abang bagi duit ni sebenarnya ikhlas kerana Allah, bukan kerana lain, kerana Allah. Dia pun, abang, saya terimalah pemberian abang ni ikhlas kerana Allah. Ha, dia terima kerana Allah, kita bagi kerana Allah. Cantik. Di situ kalau ada kekurangan, Allah akan cukupkan. Di situ ada kelemahan, Allah akan tutup kelemahan tu. Di situ ada masalah, Allah akan selesaikan masalah tu. Ini benda. Bila ikhlas tu ada dalam kerja buat kita, kalau ada kelemahan, Allah akan tutup kelemahan tu. Kalau ada masalah, Allah selesai masalah tu. Kita ni, benda yang tak cukup, benda yang kurang, benda yang tak selesai ni, kalau Allah tak tolong selesai, tak tolong cukupkan, tak tolong tutup, banyak masalah tak selesai dalam dunia ni. Sebab itulah dalam dunia ni ada orang yang kita tengok tak pernah cukup dalam hidup dia. Tak pernah cukup tu bukan pasal apa. Orang yang tak pernah cukup walaupun duit banyak, kerana hidup dia sudah hilang keberkatan dalam hidup dia. Macam mana boleh jadi tak pernah cukup ni? Bukan tak ada duit. Gaji 2-3 ribu, yang setengah tu 5-6 ribu. Tak pernah cukup hidup dia. Nak beli rumah tak cukup, nak beli kereta tak cukup, tak cukup, asyik tak cukup saja. Keberkatan hidup dia dah hilang. Dah tak ada lagi dah. Ada orang cukup, cukup, cukup, cukup, bukan banyak pun duit dia, tapi dia nak buat apa, Allah bagi jalan yang cukup mudah untuk capai hasrat dan cita-cita dia. Cukup, cukup. Saya kadang-kadang tengok heran tau. Anak dia mengaji dekat Mesir 2 orang, mengaji kat universiti dalam negeri 2 orang, mengaji kat luar negeri 3 orang. Bapak dia kan bukan dia kerja apa pun. Bapak dia kadang-kadang noreh getah. Ha? Masa musim getah mahal tak apa, masa musim getah murah dulu. Kita pun fikir mana bapak dia ambil duit hantar dia tiap-tiap bulan boleh mengaji 5 orang masuk universiti. Kita duk fikir. Rupanya yang tak cukup tu Allah percukupkan. Yang tak ada tu Allah adakan. Di situlah keberkatan hidup tu ada. Sebab itulah kita nak jaga ikhlas ni lah. Kalau hilang ikhlas, kita nak minta tolong siapa? Nak minta tolong Allah. Allah terima amalan yang ikhlas saja. Sebab itulah ikhlas ni benda kena ajar pada anak-anak. Dia tak boleh datang sendiri. Dia tak boleh datang sendiri. Tambah-tambah lagi kita nak kena keluar harta kita untuk bagi kepada orang. Eh, nak suruh ikhlas ingat senang ke? Anak kita pergi buat rosak barang orang, Lepas tu orang tu mari tuntut ganti rugi, suruh kita bayar. Nak keluarkan harta tertentu untuk bayar tu dengan ikhlas. Ingat senang ke? Bertengkar dulu. Apa pasal saya nak kena bayar? Ni budak punya kerja, apa kita nak kena bayar? Saya tak peduli. Kalau cik tak bayar, saya nak report polis. Okeylah kalau macam tu, saya bayarlah. Bayar. Tapi yang ruginya, harta dah keluar, duit dah keluar. Tapi sayang satu, kita tidak menyertai dengan ikhlas. Sayang sungguh. Bila tak sertai dengan ikhlas, apa akan jadi? Pertamanya, perasaan tak puas hati timbul dalam darah, dalam dada. Perasaan dendam, perasaan marah, perasaan macam-macam. Yang tu yang jadi penyakit dalam dalam tubuh kita tu. Yang tu yang bertukar menjadi penyakit. Sepatutnya bila dia nak kena bayar, contoh orang mai ganti, tak ganti rugi sebab anak kita buat pecah cermin kereta orang. Yang ni yang kena perlukan muhasabah diri. Ya Allah,
2: kalau aku bayar, aku rasa tak puas hati, aku rasa tak ikhlas. Bayar kena bayar. Ikhlas pula tak ada. Kalau tak ada ikhlas, Allah tak terima. Bila Allah tak terima, pahala tak dapat. Apa pun tak dapat. Pertolongan Allah pun tak dapat. Oh tak boleh, aku nak kena ikhlas. Astaghfirullahalazim. Ni urut dia ada ni. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, kau berilah kepada aku kekuatan. Ya Allah, beri kekuatan kepada aku untuk aku datangkan rasa ikhlas di atas kerja yang aku nak buat ni. Ya Allah, tolong. Ya Allah, kita lemah. Orang lemah dia tak mampu untuk nak terbitkan rasa ikhlas ni. Kena minta pertolongan Allah. Ambil sembahyang, air sembahyang, buat sembahyang taubat dua rakaat, urut dada. Ya Allah, tolong bagi aku kekuatan. Ya Allah, aku nak ikhlas di atas perbuatanku ni. Ya Allah, aku nak ganti rugi orang. Ya Allah, tolong. Ya Allah, sampailah kita pun terasa kuat tu. Kita pun pergi jumpa orang tu, senyum. Berapa tuan saya nak kena bayar ni? Maaflah anak saya, budak ni memanglah kadang-kadang dia nakal sikit. Saya minta maaflah bagi pihak anak saya. Berapa tuan? Di situ baru datang pertolongan Allah. Allah datang pertolongan kepada, beri pertolongan kepada kita tak sama macam orang bagi pertolongan. Luar biasa kadang-kadang. Bila kita pergi dengan muka manis, bila ikhlas, Allah akan mengorak wajah kita.

Kalau dia sungguh-sungguh tak nak terima. Tapi kalau kita ni tanam kesumat, aku tak nak bayar, biarlah siapa suruh letak kereta kat situ, itu tempat budak main, aku tak nak bayar. Orang tu pula, aku tak kira, bayar tak bayar, tak boleh cara lembut, cara kasar. Tak boleh cara kasar, cara lembut. Ha. Dia lagi keras. Sebab di situ tidak ada pertolongan Allah. Allahu Akbar. Bila tidak ada pertolongan Allah, akan berlaku permusuhan. Akan berlaku rasa tak puas hati, akan rasa apa? Berlaku dendam, kesumat dan sebagainya. Benda ni kena ajar. Kita ni kena ingat Allah tu ada sedang menguruskan urusan kita. Ingat tu. Benda-benda ni yang sebenarnya kita tak praktiskan dalam kehidupan kita. Menyebabkan jadi hawa-hara. Jiran dengan jiran bergaduh. Kadang-kadang kek kucing je. Kucing dia masuk kencing, kena pasu bunga kita, kena kasut kita, kena selipar kita, kena sport rim kereta kita. Kucing biasalah. Dia cukup minat kencing dekat sport rim ni. Sport rim pula baru pula tu. Kita pun buat suara kuat. Nak blur kucing, blur lah elok-elok. Ha, buat suara kuat tepi rumah jiran. Jiran pun dengar. Bila dengar, dia pun, kalau nak pukul kucing, tengok tuan dulu. Ha, gaduh tu gaduh. Gaduh, tak cakap jiran. Sebab tu nak buat apa-apa, kita kena fikir. Ya Allah, kau tolong bagi kekuatan kepada aku untuk aku bersabar di atas kelakuan kucing ni. Ya Allah, kucing ni jiran aku punya. Aku nak sabar, aku tak mampu dengan kelemahan yang ada pada aku. Aku minta kekuatanmu, ya Allah. Lontarkan pada dalam diri aku ni kekuatan untuk aku bersabar. Kita pun sabar. Ya Allah, sabar. Tak jadi marah jiran. Tak jadi nak buat suara tinggi supaya jiran dengar. Tak jadi. Allah akan datangkan pertolongan. Apa pertolongan? Allah bagi kesedaran pada jiran. Kerana sabar kita tadi. Mat, kucing aku ni duk kencing tak? Kat sport rim kereta kau. Kadang-kadang ada juga. Biar dia sedar, bukan kita bagi tahu. Kerana dia rasa sedar. Siapa datang rasa sedar tu? Allah datang kepada dia. Itu dia katakan nakalan min Allah. Itulah pertolongan Allah. Ish, aku tak tahu nak buat macam mana kucing ni. Ha, dia susah hati, bukan kita susah hati. Aku bayarlah mat, berapa rugi kau aku bayar. Dia nak bayar, kita tak nak terima. Tolak. Allah ambil lah. Tolak. Kali ketiga ambil lah. Ha, jangan tolak. Dia pun berasa saya. Tolak kali kedua ya. Kali ketiga ambil. Buah poket dan diam. Masuklah rumah. Ini benar yang masyarakat tak praktiskan. Itu dalam bab kecil. Sebab tu hari ni saya ada tengok. Dalam bab apa saja kalau tak ikhlas tu usah lah. Tu usah buat lah. Buang masa. Sebab tu kita tengok ada orang sakit. Pergi berubat hampir satu dunia. Tak sembuh-sembuh. Tak sembuh-sembuh. Dia duduk cari di mana tak kena. Sedangkan Allah kata tiap penyakit ada ubat. Tiap penyakit ada ubat. Habis tu mana ubatnya? Sakit dah lama. Allah kata tiap-tiap penyakit yang turun ke bumi ni, dia turun bersama ubat dia. Kalau gitu mana ubat? Ubat dah ada. Dah jumpa. Tapi cara dia ambil ubat, tak betul. Tak betul cara mana? Sama ada orang yang berubat tu tak ikhlas ataupun dia yang terima rawatan tu tak ikhlas. Ikhlas ni merupakan satu benda yang boleh jadi ubat. Orang tak nampak situ. Orang tak nampak situ. Sebab tu dalam perubatan Islam yang paling penting ikhlas. Sebab tu tajuk ni penting sebenarnya. Bagi orang sakit dia boleh ambil faedah, orang berniaga boleh ambil faedah daripada tajuk ni. Orang yang apa susah boleh ambil faedah daripada tajuk ni. Saya nak katakan begini. Ha? Kita mengaji pun macam tu. Mengaji di antara tanda-tanda barakahnya, apabila kita mengaji kita faham. Bila faham kita boleh buat. Bila kita boleh buat, kita boleh mengajar orang pula. Tu maknanya ilmu tu berkat. Ilmu berkat daripada datang daripada mana? Datang daripada guru yang ikhlas dan murid yang ikhlas. Ada orang mengaji tiap-tiap malam tak faham satu benda. Ada orang faham, satu benda tak boleh buat. Ada faham, boleh buat tapi tak boleh mengajar orang. Tak boleh bagi tahu orang. Nak bagi tahu anak pun tak boleh. Nak bagi tahu bini pun tak boleh. Menunjukkan ilmu yang dia belajar tu tak berkah. Tak berkah tu sama ada guru tak ikhlas ataupun murid tu tak ikhlas. Terputus di situ. Macam tu juga dalam bab perubatan. Sebab tu kalau nak berubat ni, biar budak kecil pun tak apa, asalkan dia ikhlas.
Sebab tu kadang-kadang orang ni

0: salah faham.
1: Dia tengok, oi dia ni hebat. Dia ni hebat lah. Dia ni selalu keluar TV, selalu keluar radio. Kita anggap dia hebat. Kita pun pergi berubat dengan dia. Rupa-rupanya, tak juga. Sembuhnya dengan siapa? Ada orang duduk menurut getah. Orang pun tak kenal dia. Tapi boleh sembuh dengan dia bukan kerana ubat yang dia bagi. Bukan kerana populariti dia. Tapi kerana ikhlas yang ada dalam tubuh dia. Dia bagi air sejuk je. Tapi khusyuk dia, ya Allah. Kasihanilah orang yang sakit ni, ya Allah. Kau sembuhkanlah dia, ya Allah. Seperti mana sediakala, ya Allah. Kau kasihanilah dia seperti mana kami mengasihi dan menyayangi ibu kami waktu kami kecil-kecil dulu. Ha. Ikhlas, tak ada belah bagi ikhlas. Ha. Allah nak tengok ikhlas atau tidak. Ha. Allah tak tengok muka kita, baju kita. Dia sebut di sana, Nabi kata apa? Innallaha la yanzuru suwarikum. Allah tak tengok muka kita. Walakin Allah yanzuru qulubikum. Tapi Allah tengok hati kita. Bila kita buat apa pun, Allah tengok hati kita. Ha. Kita nak buat apa, buatlah. Allah tak tengok muka, tak tengok baju, tak tengok seluar, tak tengok kasut kita. Allah tengok apa yang ada dalam hati kita. Sebab tu kena jaga hati betul-betul. Sebab tu saya bila berubat orang, kalau rasa letih, saya kata cukuplah kot. Baliklah, besok datang pula. Tolonglah Ustaz. Saya kata dah letih. Letih bila letih, ikhlas hilang. Sambil berjabat dia, Bismillahirrahmanirrahim. Bila nak balik bila nak balik. Ikhlas hilang. Bila ikhlas hilang, berhenti. Cukup. Nak buat apa, buatlah. Selagi mana ada ikhlas, buatlah. Bila ikhlas dah tak ada, berhenti. Itu sahabat. Sia-sia. Nak buat apa, buat. Petua dia senang je. Tapi bila ikhlas dah hilang, berhenti. Nak tolong orang, tolong. Tapi bila ikhlas dah tak ada, berhenti. Tak usah tolong. Tolong pun tak dapat apa dah. Berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dia dukung mak dia. Dia nak pergi pasar, dia dukung mak dia. Dia nak pergi mana, dukung mak dia. Sebagai balas jasa kepada mak. Dia dukung mak dia. Sebab apa dia dukung mak dia? Nak balas jasa dulu mak dia dukung dia. Nak pergi mana, dukung. Bila nak beli barang, minta izin dekat mak, nak letak mak. Mak, saya minta izin nak letak mak sekejap ya mak. Sebab saya nak beli barang. Mak dia kata, yalah, letaklah mak. Lepas letak, lepas beli barang, dukung balik mak. Sayyidina Umar ikut belakang. Menangis Sayyidina Umar. Menangis apa sebab? Sebab dia tak ada mak. Mak dia dah meninggal. Dia nak balas jasa mak dia dengan dukung macam tu, tak boleh. Menangis dia, ikut perempuan ni. Apa kata Sayyidina Umar? Untung sungguh kau. Untung sungguh kau. Kerana kau boleh balas jasa mak kau dengan mendukung dia ke mana dia pergi. Kerana dulu dia dukung kamu. Apa kata perempuan ni? Dia kata, ya Amirul Mukminin, kamu cuma nampak apa yang kamu lihat. Tapi kamu tak tahu apa yang berlaku dalam hatiku. Sayyidina Umar kata, apa berlaku di hatimu? Ini yang membimbangkan aku. Takut-takut apa yang aku buat ni sebenarnya tak dapat apa, kosong. Aku nak tahu apa yang berlaku dalam dirimu, dalam hatimu. Dia kata, waktu aku segar, waktu aku kuat, waktu aku tak letih, aku dukung ibuku dengan ikhlas sebagai tanda balas jasa kepada mak. Dukung. Bila aku letih, bila aku lengah, datang niatku berubah. Bila nak mati orang tua ni? Kalau dia mati esok, tak payah dukung lagi. Nampak? Disebabkan letih, lengah, hati dia berubah. Aku takut. Takut dengan berubah niat tu menyebabkan segala amalan yang aku buat, kebaikan yang aku buat, Tuhan tak terima. Ini benda. Sebab tu kita, Allahu Akbar. Saya beringat sangat benda-benda macam ni. Sebab saya mengamalkan benda ni. Kita bila duduk mengamalkan ilmu perubatan ni, bila kita rasa ikhlas tu letih, bila letih ikhlas nak hilang lah. Sebab letih mengambil tempat. Letih mengambil tempat, ikhlas nak hilang. Kita berhenti, minta maaf banyak-banyak. Minta maaf lah Tuhan, saya dah letih. Nanti sekejap, tunggu sekejap. Kita pun masuk, rehat, mandi, semayang, berdoa pula, ya Allah, kau kembalikanlah ikhlas ni kepada aku balik, ya Allah. Kerana masih ada orang memerlukan pertolongan aku, ya Allah. Tolong, ya Allah. Bagi dapat ikhlas balik, bolehlah buat balik. Kalau tidak, tak usah buat. Sia-sia. Ya? Nak buat apa pun. Sebab tu kadang-kadang hari ni, kita tak kira lah bela anak angkat ke, bela anak sendiri ke. Kalau kita bela dengan penuh rasa benci, penuh rasa tak puas hati, penuh rasa marah, tak ikhlas, tengok besar budak tu jadi apa. anak sendiri, darah daging sendiri. Berbanding dengan orang ambil anak angkat, dia bela dengan kasih sayang, ikhlas. Ikhlas tak berbelah bagi. Anak tu akan sayang balik dia, walaupun anak angkat. Berbanding dengan anak sendiri. Lepas tu kita nak pergi ikhlas ni, tuan-tuan, ish, nak suap nasi dalam mulut anak tu, ya Allah, ikhlas. Mak boleh ikhlas dengan anak, tapi anak nak ikhlas dengan mak ni, payah sikit. Mak boleh buat. Sebab keikhlasan ibu ni tinggi. Keikhlasan anak ni, kadang-kadang tak sampai. Tak sampai makam ibu tu. Ikhlas jagalah.
0: Baik, demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Abdullah Mahmud dengan tajuknya Ikhlas, yang telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Husin. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu isyak, bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun, adalah pada pukul 8.30 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Besut dan juga Setiu serta di Hulu Terengganu, maksudnya waktu salat fardu isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.32 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: kenapa Allah cipta kita? Apakah hakikat kehidupan kita? Ya. Kalau anda seorang petani, pasang niat untuk jadi petani yang terbaik, petani yang soleh, petani yang solehah. Ya, artinya apa? Buat kerja kat bendang, kat sawah, kat kebun dengan sebaik mungkin. Ya, kalau nelayan, ya, carilah kerja-kerja nelayan tu, cari ikan tu dengan cara yang terbaik. Sambil cari ikan pula jangan lupa sembahyang. Sambil kat ladang, kat kebun tu berhenti sembahyang Zuhur, ya. Berhenti sembahyang Asar, ya, dan sebagainya. Sia-sialah hidup kita kalau kita tak mencari apakah hakikat kehidupan ini.
1: Tazkirah di Terengganu FM.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung.
3: Ramai orang boleh melakukan amal ibadah dalam kehidupan, dan itulah yang sebaiknya kita berusaha untuk melakukan amal ibadah dalam kehidupan kita. Kita buat yang wajib, buat juga yang sunat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, perlu menjadi ingatan kita supaya menjaga pahala yang telah kita peroleh daripada perbuatan atau usaha kita melakukan ibadah. Ini perkara penting, kerana apa yang kita peroleh daripada pahala yang kita lakukan, kesan daripada ibadah yang kita buat, pahala tersebut perlu kita jaga, perlu kita pelihara supaya ia tidak rosak. Ingatlah bahawa pahala yang kita kumpul boleh jadi rosak atau gugur begitu sahaja sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang dapat meleburkan pahala tersebut. Tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang yang rugi apabila di akhirat nanti dia sangka bahawa dia membawa amalan pahala yang banyak untuk dipersembahkan kepada Allah, untuk dinilai, dihitung oleh Allah kerana mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun boleh jadi amalan tersebut tidak dipandang oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara puncanya adalah sifat riak dalam diri, sifat bangga diri dengan amal ibadah yang telah dilakukan, sifat menunjuk-nunjuk apa yang telah dilakukan dan bersangka bahawa dirinya lebih baik daripada orang lain. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'un ayat 6, a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladhinahum yuraun, iaitu maksudnya orang yang berkeadaan riak, bangga diri dengan ibadat yang dibawanya atau dilakukannya. Inilah perkara yang perlu menjadi perhatian kita. Mari sama-sama kita menjaga pahala yang telah kita kumpul dalam kehidupan kita, dan kita buat amal ibadah hanya kerana Allah. Jangan ada niat untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Jangan ada niat untuk mendapat pujian daripada manusia, kerana perkara-perkara ini boleh menjadikan amalan kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kita melafazkan lafaz niat untuk solat diakhiri dengan lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Sesungguhnya semua yang kita lakukan adalah kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, bukan kerana selain daripadanya. Kerana jika dilakukan sesuatu amalan kerana selain daripada Allah, maka ia akan menjadi sia-sia dan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita jaga amalan kita, mari kita perhatikan setiap tindakan kita supaya amalan kita sentiasa terjaga, sentiasa terpelihara dan tidak dirosakkan dengan perkara-perkara yang dinyatakan tadi seperti riak dan membangga diri atas apa yang telah dilakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-Nya ikhlas beribadat hanya kerananya, tidak ada selain

Selamat datang dengan Merpati Putih dan pukul 8.47 minit malam sekarang ni. Selamat malam Terengganu. Terima kasih masih lagi dengarkan kami di Terengganu FM sekarang ni, sama ada melalui frekuensi ataupun secara dalam talian. Kalau di Kuala Terengganu, Malang dan juga Kuala Nerus, macam biasalah 88.7. Malam ni pukul 9 malam dijadualkan ada satu perlawanan untuk saingan Terengganu FC akan bertemu dengan Melaka FC untuk saingan Liga Super. Okey. Bertempat di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Nah, nanti kita akan sama-sama nantikan dan juga kongsikan juga lah bersama-sama dengan anda semasa dan juga terkini yang berlangsung di stadium nanti. InsyaAllah Awang, DJ Awang Khan akan bawakan juga apa yang semasa dan juga terkini berkenaan dengan perlawanan pada malam ini. Okey, terima kasih semua dan hal akan terus temankan anda sampai 9 malam nanti. Jangan lupa 9 malam ada utama 9 malam dan lepas tu akan bertemankan Awang Khan sampai 12 malam nanti. 2 jam pertama 9.15 hingga 11 malam ada rancangan memainkan lagu-lagu Hindi dalam rancangan yang diberi nama Namaste. Tapi sebelum itu jom kita dengarkan dulu ini lagu bersama daripada Q-Face dengan Izinkanlah di Nurani 69 Terengganu FM.

0: Booking setiap hari Sabtu 9.15 hingga 11 malam, eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Okey, dalam rancangan Namaste nanti, lepas utama 9 malam pukul 9.15 sampai pukul 12, 12 lah pula, sampai pukul 11 malam, 2 jam ya. Nanti bersama-sama dengan Awang Khan dalam rancangan Namaste malam ini. Jadi, saya dah pun sampai ke hujung tugasan saya teman anda. Malam ni, bermula pukul 9 malam lah pula. Bermula pukul 6 petang tadi, sampai pukul 9 malam. Namaste malam ni ada banyak lagu-lagu yang dah pun disusun khas oleh Awang Khan. Lagu-lagu yang macam mana tu malam ni Awang Khan? Macam mana tu?
2: Lagu-lagu yang pecah panggung.
1: Wow. Okey. Jadi kalau nak dengarkan
2: dan juga pecah botol.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang pecah panggung tu, kena dengarkan sampai pukul 11 malam nanti. Hal nak balik dulu. Okey, sekarang ni jadi hal nak undur diri untuk seketika lah. Jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum.

0: 78.7 Kuala Terengganu.
1: Matimang, matimang, landak, landak, sama landak, turun ke pantalan di Nandung, membeli.
0: 97.7 Dungun dan Kemaman.
2: I do the bed, sakit jiwa ambo. I do the bed, gelisong nak jumpa.
0: 96.2 Besut dan Setiu.

Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
2: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
1: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 9.23 minit malam. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk hari ini, hari Sabtu 22 Ogos 2026, sama dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijri. Terima kasih untuk sahabat saya Hal yang baru saja menghabiskan tugasnya dalam Nurani 6 hingga 9 dan izinkan suara ini akan menyambung siaran hingga ke 12 tengah malam nanti dalam Selekta 9.12. Ijo bersama dengan anda ataupun Awang bersama dengan anda hingga pukul 12 tengah malam. Dan alhamdulillah untuk malam ini kan bersama rakan kita masih lagi bersama-sama untuk dengarkan dalam Namaste lagu-lagu Hindi pilihan anda kejap saja lagi, dan juga hingga pukul 11 malam. Dan 11 malam nanti kita nak dengar utama 11, tapi jangan lupa untuk jam terakhir kita ada sampaikan salam rindu kita hingga pukul 12 tengah malam. Itu antara rancangan menarik yang akan menanti anda hingga pukul 12 tengah malam bersama dengan Awang malam ni. Okey, tadi baru saja dihiburkan dalam filem Dharti. Dharti bermakna bumi, yang dilakonkan oleh Rajendra Kumar dan juga Wahida Rehman dalam filem ini. Dan muzik disusun oleh Shankar Jaikishan. Dan filem ini diarahkan oleh C.V. Sandar. Itu dia ya, yang dikeluarkan pada 6 Februari 1970 yang mengisahkan di mana Vasanpur adalah sebuah negara ataupun negeri beraja kecil bersepadan dengan India pada zaman pemerintahan British lah. Dan ini diperintahkan oleh seorang raja yang baik hati, namun Divan Baginda, seorang pentadbir yang kejam, merancang merampas kuasa Vasanpur dengan bantuan pihak Belanda. Apabila Divan ni melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap penduduk, jadi Anand yang kehilangan bapanya dalam insiden itu, insiden tembakan itu, jadi bersumpah untuk membalas dendam atas kekejaman tersebut. Jadi sementara itu barat lakonan Rajendra Kumar tadi, anak kepada ketua polis negara masa itu, dan sedang melanjutkan pelajaran di Switzerland. Di sana beliau bertemu dengan puteri raja, namanya Puteri Citra Rekha. Itu dia. Mereka lakonan Wahida Rehman tu tadi, dan jatuh cinta, di mana Bharat dan juga Citra Rekha ni menjalinkan hubungan sambil mengembara di seluruh Eropah. Namun Citra Rekha ni terpaksa pulang apabila mendapat tahu tentang bahaya yang melanda tanah airnya. Jadi Bharat ni juga bersetuju untuk pulang setelah menerima berita daripada rakan-rakannya bahawa Vasanpur kini berada di bawah cekaman Divan yang sangat kejam. Apakah kesudahan cerita ini? Divan dan juga siapa nama tadi? Lupalah nama tadi ni. Citra Rekha ni dapat meneruskan penceritaan mereka dan bagaimana negaranya boleh jadi peperangan ada ataupun sebaliknya. Kalau nak tengok, sebenarnya dalam filem ini telah pun disiarkan di TV2. Di TV2 hari itu. Kesempatan jugalah Awang melihatnya dalam filem inilah ya. Memang lagu-lagu ni memang best lagu ni. Okeylah, untuk malam ni juga di mana Awang akan putarkan satu lagi yang dipetik dari filem ini, iaitu Dharti ni, keluaran tahun 1970 ni, lagunya yang dinyanyikan oleh Muhammad Rafiq.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda sedang mendengarkan

0: ada.
1: Okey.
0: Dia macam-macam teknik menjimatkan kos ya. Selain daripada menyimpan wang,
1: kita bijak sana, bijak sini.
0: Ni yang bawa-bawa kereta nombor 94 kat belakang ni.
1: Kenapa?
0: Kenapa lalu sat ni?
1: Kereta beri panjang.
0: Tak tahu.
1: Tupang seorang.
0: Ya, dia ni tupang awak tengah tukar konti ni.
1: Kejap lagi lah.
0: Lagi mana?
2: Anda sedang mendengarkan

Okey, 9.43 minit malam adalah lagu yang dipetik dari filem Love in Tokyo. Lagu yang dinyanyikan oleh Muhammad Rafi, lagunya Omere Shanyi Kubang. Lagu tu kan. Lagu tu sebenarnya, lagu ni ada dua versi. Lagu yang dinyanyikan oleh Muhammad Rafi dan juga satu lagi yang dinyanyikan oleh Lata Mangeshkar. Lagu yang sama jugalah. Dari filem ini yang dikeluarkan pada 1966. Di mana yang dilakonkan oleh Joy Mukherjee bersama Aisha Fareh, Mahmud dan juga Pran yang membintangi dalam filem ini. Dalam filem ini sekali lagi dikeluarkan pada 16 November 1966. Dan muzik dalam filem ini disusun oleh Shankar Jaikishan, dan juga perkataannya lirik ditulis oleh Harshad Jaipuri. Itulah dia ya, antara filem klasik kita malam ni. Okey, dan tadi sebelum tu kita telah dengarkan lagu yang dipetik dari filem Apko Pehli Pehlebi Kahi Dekha Hai. Sebenarnya dalam filem ataupun antara kalau diterjemahnya, saya pernah melihat anda dalam satu tempat sebelum ni. Tapi kat mana gitu lebih kurang ya. Lagu tadi ataupun filem tadi dikeluarkan pada tahun 2003 yang dilakonkan oleh Priyanshu dan juga Saksi Shavanat. Dalam filem inilah, dan juga Om Puri juga memintangi dalam filem ini yang dikeluarkan pada 10 Januari tahun 2003. Itu antaranya lah. Okey, kejap lagi kira hampir 10 malam nanti awang akan buka talian macam biasa. Boleh telefon kami 6235330, juga 6238330. Yang 2 minggu lepas yang dah pun buat panggilan kita, kita bagi ruang pada yang belum lagi lah. Okey, kalau malam ni macam biasalah, kalau kita buka talian kita, kalau nak pilih lagu kena nyanyi. Itu adalah syarat-syaratnya. Bukan nyanyi sampai satu, habis satu lagu, sikit pun tak apa. Dan kita dah buka talian kita. Kita dah buka TikTok kita ni malam ni. Kita ada Karosa, kita ada Zura Sau, kita ada lagi Induk Maimun pun ada. Terima kasih dengarkan kami dari jauh ni. Zaharah ada lagi, Abang Mak Duda pun ada. Terima kasih. Kena scroll atas ni lagi ni, siapa yang dengar-dengar kita ni. Kita ada Atuk pun ada, Kemah Keming katanya. Dan ramai lagi lah, Madu Lebah pun ada. Baiklah, dan malam ni awang akan putarkan lagi satu juga lagu yang dipetik dari filem Darty. Lagu ni yang dinyanyikan oleh siapa? Lata Mangeshkar. Dalam filem inilah, dalam filem ni dinyanyikan di atas pentas satu macam dia buat lakonan drama lah, lebih kurang macam tu ya.

0: Jom susun-susun kita malam ni. Kita nak susun-susun lagu lah ya. Malam ni yang boleh telefon kami 6235330 dan juga 6238330. Kita ada lagu dari petik dari filem Raj Kumar. Filem ni dikeluarkan pada 1996. Apa yang Mary lagu tu kan. Okey, kita nak telefon kita. Okey, yang nak bersama-sama kita kalau di WhatsApp kita, kita ada siapa ni? Pak Zali. Pak Zali, assalamualaikum. Awak Khan katanya, Pak Zali harap-harap malam ni lagu Evergreen filem malam ni filem apa tu? Evergreen, lagu-lagu Evergreen lah. Filem Hindi malam ni terbaik gitu. Teribu semua untuk pendengar malam ini katanya. Okey, terima kasih. Kita ada lagi siapa ni? Farid Adi. Adi sepupu saya. Ni kata hijau ni. Kita sembang-sembang dekat sini. Kita di Nuk Maimun pun ada, Mekna ada, Ikarosa ada. Ramailah sesuai kita kat sini ya. Okey, macam biasa, kalau nak bersama-sama dengan kita, kita nak kena nyanyi. Okey, nyanyi sikit je. Tak panjang-panjang pun. Okey. Okey, panggilan kita. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh.
1: Namaste.
0: Dapat selalu. Wala namaste. Apa khabar, Zul?
1: Alhamdulillah. Jauh ni daripada Terolak ni.
0: Terolak jauh ni dari Perak.
1: Artinya dari Perak ni. Yo, itu hanya balik.
0: Yuk kejar yuk. Semua negeri kita ada.
1: Kesi
0: tiket.
1: Bolak
0: dah, bolak. Ha. Okay, lagu apa nak ni tu?
1: Pada ni rasa macam dengar lagu ni. Lagu Mehuna.
0: Mehuna.
1: Aku ada di sini. Aku di sini. Mehuna.
0: Mehuna apa ni? Yang nyanyi, siapa nyanyi tu eh?
1: Ni Sonu Nigam.
0: Sonu Nigam eh. Mehuna.

0: किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार में होना।
1: वो तो मैं चाहगी नहीं लग लगू नी मैं होना है मैं
0: यू
1: मचा मानी है जो दिया ये
0: MAIN
1: MAIN
0: माइन SOON
1: Okay.
0: 2004 kita ni 2004 ni yang Syarukat
1: MC Milal Milal Kiri ya, betul lagu tu mula-mula bukan Mehuna betul
0: Mehuna je
1: Mehuna okey okey dah jumpa dah okey terima kasih tu
0: okay, bye
1: okey lagi panggilan kita hello
2: hello assalamualaikum
1: salam sebab yeah. Siapa yeah. Siapa tu
2: ya? Saya Ida dari Karak.
1: Siapa nama tadi?
2: Ida.
1: Ida. Ha, Ida. Ida apa ni yang yang kedua kali kalau pilih lagu ya. Dulu sekali ni sekali ke terbiasa dah.
2: Baru pula sekali tu hari masuk kali dia dua lah.
1: Dia dua betul lah dua kan. Okey okey.
2: Dua kali ha.
1: Okey kan Ida nak lagu apa tu?
2: Lagu Raja Korani.
1: Cik nyanyi sikit.
2: Raja Korani se pyaro gaya mele nazar mein pehla pyaro gaya
1: kya baat hai kya baat hai
2: suno aaya hue teri nazar dil ke paar
1: ho gaya lagu tu ya okey terima kasih kita okey lagi panggilan kita hello namaste tak ada? Okey. Hello.
3: Hello.
1: Hello ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Han.
1: Siapa tu?
3: Order penjangan.
1: Jauh je bunyi ni.
3: Order penjangan dah ni.
1: Siapa order?
3: Ya.
1: Ah order.
3: Ya.
1: Okey, order minta lagu apa?
3: Dari filan Abilasha. ABILASHA.
1: Abilasha. Ya. Lagu mana tu?
3: Wadiah Merah Daman.
1: Macam mana nyanyi?
3: Wadiah Merah Daman Rasa Senere Baik.
1: Wadiah Merah Man. Lagu tu kan?
3: Ya.
1: Lagu ni nyanyi atas gunung eh?
3: Oh, atas gunung pandau.
1: Lagu ni lagu mana dia ada dua versi ni. Nak lagu okay. Lata Mangeshkar ke apa ni Muhammad Rafi?
3: Lata Mangeshkar.
1: Lata Mangeshkar. Ya. Wadiah ya. Merah man.
3: Ada satu dia capukan Muhammad Rafi dengan Lata.
1: Yang tu tak ada sifat dengan kita ada lagu yang asing aja.
3: Lata.
1: Lata eh. Okey, terima kasih pada okey, lagi. Dekat wasabi kita tak ada lagi eh. Okey tak apa kita ambil panggilan tak apa. Hello, assalamualaikum sekali lagi. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Salam. Bukan Suria pagi dah ada dia ni 2 minggu lepas ni.
4: Tak tahu kok.
1: Nahin. Ha. Bye bye. Yar milenge. Okey satu lagi. Halo. Assalamualaikum. Namaste.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Halo. Assalamualaikum.
1: Macam suara Amspuri je ni. WT.
5: Yeah.
1: Macam suara perang.
5: Kulo katero. Kesenai. Lihat lagu tu.
1: Boleh lah. Okay. Lagu Rahai Rama Kishka Ari Krishna eh. Waalaikumsalam. Okay, kita nak dengar lagu pilihan daripada Zul tadi. Zul di Zul Rasal ataupun Zul Bollywood kita.

0: 10.19 malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi dengarkan Namaste malam ini, lagu-lagu indie pilihan anda. Moga-moga telah pun terhibur dengan lagu yang telah pun diputarkan setakat ini, antaranya Zul Rasau tadi ataupun Zul Bollywood tadi, Ida di Karak tadi, dan juga kita ada Pokda tadi, antaranya lagu Akilitum Akilihum, awak seorang, saya seorang, awak seorang, macam itulah. Filem ini dikeluarkan pada 1 Disember 1995 yang dilakonkan oleh Amir Khan, Marisha Korela, kita ada Adil dan ramai lagi lah yang membintangi dalam filem ini. Dan sebelum tu tadi lagu klasik tadi, Abilasha tadi dikeluarkan pada tahun 1968, 23 September. Di mana filem ini dilakonkan oleh Mina Kumari, Sam J. Khan, Nanda dan juga Rehman dalam filem inilah. Dan sebelum tu tadi kita dengar lagu yang diminta oleh Zul tadi, yang di apa ni, dengan tajuknya Mehuna. Lagu ini ataupun filem ini diterbitkan pada 30 April tahun 2004, yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan, Susmita Sen, lagi ramai lagi lah yang bintangi dalam filem ni. Okey, kita ada ramai rakan-rakan kita. Kita ada Mangah Anggun, ada dari Singapura, kita ada Jambe dari Sumatera, dari Dumai, Sumatera. Terima kasih rakan-rakan kita yang jauh di sana dengarkan dengan FM untuk malam ni. Namaste malam ni. Okey, macam mana kita ada pemanggil kita? Kejap lagi kita ada lagi panggilan kita. Putus. Okey, panggilan kita. Hello. Pun putus. Okey, tak apa. Kita tengok siapa yang mengatakan dekat sahabi kita ni. Kita ada Mangah Anggun. Tengah bergambar dengan siapa tu? Dengan cucun dia, Laila Isabella. Baru balik makan. Oh, bestnya ada telur goyang. Kau ada? Tak ada kan? Okey, Mak Angah Anggun katanya buat ucapan ini kepada Awang Ijo. Selamat sehat katanya, moga sukses selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Terima kasih. Selamat tugas, sampailah pukul 12 malam nanti. Ni daripada Mangah Anggun dari Bukit Batok, Little Guilin, Singapura. Okey, panggilan. Hello.
1: Hello.
0: Hello, ya. Sudah. Ya. Padang.
1: Padang.
0: Mergi.
1: Baik.
0: Pak Uso.
1: Ya, saya.
0: Pak Uso nak nyanyi. Pak Uso nyanyi lagu apa ni, Pak Uso?
1: Baziga, Baziga.
0: Basika, Basika.
1: Basika, Basika.
0: Kenapa dengan Basika tu?
1: Lagu.
0: Tak tahu? Basika bosok hilang ke?
1: Bukan Basika, Basika.
0: Bunyi macam Basika bunyi?
1: Bukan.
0: Cintanya. Yang paling...
1: Basika,
0: yang paling...
1: Basika.
0: Tu je tahu?
1: Kita tu apa?
0: Pulangkan wang kami.
1: Sama-sama. Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Halo.
0: Baziga, oh Baziga, Baziga, oh Baziga. Okey. Bege. Bege. Okey. Bege. Okey. Panggilan. Halo. Putuh. Okey, tak apa. Kita dengar ni yang ni. Kita ada siapa di talian. Siapa yang minta ni? Ara Parker. Ara ni penyanyi karaoke dia ni. Dia penyanyi, dia suka main lagu-lagu Nusta ni. Dari Thailand ni.
2: Ya do sini, empat do sini, pian milta he.
0: Dia sebenarnya nak makan dodol. Dodol ni mana mahal. Jadi siapa lagi? Kejap lagi kita akan putarkan lagu yang diminta oleh siapa tadi? Ara tadi. Filem yang dipetik dari filem Git. Okey. Satu lagi panggilan kita. Hello. Kenapa asyik putus saja ini? Okey. Lagi kita ada Udin. Udin, kita kena ada Udin tadi, mari tadi kan. Okey. Aduhai. Ni siapa ni? Cik Ngoh. Cik Ngoh di Tanah Lot. Cik Ngoh di Tanah Lot. Kita dengar.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Apa ya, nama namaste.
0: Namaste.
3: Cik Ngoh daripada Tanah Lot. Lagu Isdilmi boleh daripada Nadia Farsha. Lagu dia macam ni.

0: Filem apa ya? Sudah. Kan. Mangga Hanggun tolong. Orang semua bertanya tu. Lagu benda tu. Ha. Kita dengar ni sekali lagi.
1: Dilmi boleh daripada Nadia Farsha.
0: Dilmi?
1: Lagu Is Dilmi boleh daripada Nadia Farsha.
0: Is Dilmi.
1: Kya kehna.
0: Is Dilmi ya. Okey, nanti kita kalau jumpa kita cari ya. Okey, cukup lah. Ha, okey. Ha, okeylah kita nak dengar lagu pilihan dari siapa tadi? WT. Kalau WT ni lama-lama dia akan timbul lagu ni. Ha, lagu ni merupakan lagu yang dia punya kenangan yang terindah semasa dia naik motorboat rasanya dulu. Dan juga main gitar ya. Okey, gitulah. Okey, dan kita akan dengarkan lagu-lagu lagi rakan-rakan kita.

0: Selalunya dalam Namaste setiap hari Sabtu 9.15 hingga 11 malam, eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Okey, kita hujung-hujung hari ini, kita ada satu lagi pemanggil kita. Siapa dia? Pemanggil terakhir kita. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Namaste, siapa tu?
2: Agnes.
1: Siapa tu?
2: Penindu Sepi.
1: Penindu Sepi.
2: Ya.
1: Perindu Sepi. Lagu apa Perindu Sepi?
2: Lagu biasa yang abang kan.
1: Ngeranggu. Zendegi Safar tu.
2: Iyalah, lagu tu lagu.
1: Cina nyanyi sikit. Cina nyanyi sikit.
2: Bandar.
1: Zendegi Safar nak minta lagu bandar. Nyanyi dah bandar ha.
2: Bandar.
1: Nyanyilah sikit, kita ada syarat dia. Kalau tidak tak boleh nyanyi. Tidak lagu tak boleh siap. Cepat sikit ha. Zindagi Safar kan. Subhanallah, aduk gigi lah pula.
2: Nak jumpa awang sekali bila.
1: Oh, tu lain kali. Kena nyanyi dulu. Nak jumpa dengan awang kena nyanyi dulu. Zindagi Safar Esuhana nyanyi. 1, 2, 3.
2: Zindagi je boleh lain dulu.
1: Okey. Okey. Satu lagi. Panggilan kita. Halo.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Salam ya.
3: Namaste.
1: Namaste. Cepat, lagu apa?
3: Allah kejar
1: eh.
3: Macam nak berlari.
1: Nak habis tak, nak bagi ni ha.
3: Okey. Okeylah. Nak lagu ni, lagu filem Bobby tu lama dah tak dengar eh. Lagu ni Mito tak boleh juga. Dulu waktu lepas tak boleh.
1: Okey.
3: Lagu ni lagu. Nesiku ande na asyik. Lagu tu. Alah nak nyanyi panjang-panjang nyanyi.
1: Cekok i. Sekali lagi nyanyi macam ni.
3: Na asyik ande na asyik. Lagu tu.
1: Cukup pun cukup lah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Mas. Okeylah, sampai ujung permintaan kita untuk malam ni. Tapi kita nak dengar lagu yang diminta oleh siapa? Mangah Anggun kita. Mangah Anggun boleh jadi Latar Mariska ni ha. Okey, panggil lah kita ada. Salam.
4: Selamat malam DJ Hanson. Yeah. Awang hijau. Nak juga salam namaste.
1: Ya, yeah, nak juga.
4: Bila mak nak minta lagu daripada film Shore. Lagu ni macam gini ya. Ekepiarkan nagemah. Itulah dia lagunya. Ekepiarkan nagemah.
1: Apa?
4: Monjuki rawani.
1: Kya bat hai?

0: एक प्यार का नब्म है।
1: Baiklah, kita nak dengar lagu ni dulu. Okey, nanti tak cukup masa. Lagu yang diminta oleh Mak Hanggun kita, kalau ada sempat nanti kita akan putarkan lah lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita. InsyaAllah kita jumpa bulan 9 nanti ya. Bulan depan kalau tak silap Azra Matundra. Betul ke silap ya? Betul ke silap? Betul ke sebut nama tu? InsyaAllah lah minggu depan sama dengan Zaza ya. Dan lagu Mangah, lagu Mas Puluh nanti juga ya.

Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia mengerahkan kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bagi operasi pengeboman air untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat. Setiausaha Kabinet, Teddy Indra Wijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto turut mengarahkan usaha pemadaman di bertingkat, termasuk operasi modifikasi cuaca serta penggunaan lebih banyak pam dan peralatan penggerudian air. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, sebanyak 198 titik panas berkeyakinan tinggi dikesan di Kalimantan Barat dalam tempoh 24 jam lepas. Kebakaran itu turut memberi kesan terutamanya di Barat Sarawak. Di Spanyol, kira-kira 1,000 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di sekitar Gatova berhampiran Valencia. Menteri Perlindungan Awam Komuniti Autonomi Valencia, Juan Carlos Valderrama berkata, bas disediakan bagi membantu penduduk yang tidak mempunyai kenderaan sendiri. Kebakaran dipercayai berpunca daripada panahan petir pada Khamis dan telah memusnahkan lebih 400 hektar kawasan. Operasi pemadaman turut disokong helikopter dan pesawat. Menteri Luar Arab Saudi, Qatar, Jordan, Emirat Arab Bersatu, Indonesia, Pakistan, Turki dan Mesir mengecam keras dasar penempatan haram Israel yang berterusan di wilayah Palestin yang diduduki. Dalam kenyataan bersama, mereka menegaskan penolakan sepenuhnya terhadap rancangan penjajahan I-1 dan aktiviti penempatan berkaitan di Baitul Muqaddis Timur yang diduduki. Tindakan itu mengancam kewujudan sebuah negara Palestin yang merdeka, berdaya maju dan mempunyai wilayah yang bersambung secara geografi berdasarkan sempadan 1967 dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negaranya. Sukan Malaysia Suma 2026, perenang muda Selangor Chong Yuan Yi muncul antara prospek untuk dipertimbangkan ke skuad sukan SEA Kuala Lumpur 2027 selepas membantu negeri itu meraih dua pingat emas pada Suma 2026. Dalam aksi hari ini, Yuan Yi muncul juara 400 meter gaya bebas wanita dengan catatan 4 minit 29.70 saat. Selain memenangi emas acara 4 kali 200 meter gaya bebas wanita yang turut menyaksikan rekod Tomas dipecahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Tun Hussein On, satu figura yang cukup dikenali sebagai bapa perpaduan negara, seorang negarawan, seorang tokoh yang cukup teguh perjuangannya sebagai pemimpin yang mementingkan kesatuan dan keutuhan bangsa demi sebuah negara yang terus maju dan makmur.

0: Hai, saya Ayu Kuala Iban. Bila ni nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah-payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM Klik. Tak payah susah hati sebab dia free je. Jangan lupa, kita download RTM Klik. Walau di mana saja anda berada, RTM Klik. RTM, teman setia anda.
1: Okey, 11.19 malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi dengarkan Tukun FM untuk malam ini dalam cerita 9.12 ucapan hingga pukul 12.30 malam nanti. Dan rakan-rakan kita yang lain bersama-sama kita, kita ada dekat TikTok ni macam-macam. Kita menghampiri 100 ribu. Tu dia. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih untuk Zosri, Rasa, Zahara yang tetap stream tu semualah. Fizmi pun ada. Asmawi. Siapa tu Asmawi tu? Padang. Okey, boleh telefonkan 6235330 juga 6238330. Asmawi dekat mana ni? Dekat di Bukit Besar ke? Jari jemariku sakit semua kerana tap-tap screen. Terima kasih Mang Anggun semualah yang tap-tap screen sama dengan awang malam ni . Okey, moga-moga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Kesetiaan anda tu, kesetiaan anda yang tidak berbelah bahagi. Tu dia. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cik Ijo, apa khabar?
1: Ya, baik, Alhamdulillah. Osman, goodbye.
2: Ya, betul-betul, Ijo.
1: Ya, betul-betul. Okey, salam kita untuk siapa?
2: Okeylah, untuk Ijo lah, selamat bertugas dan diharap balik sambil aku mohon dengan selamat, ya Ijo, ya.
1: Allah, amin.
2: Okey, untuk Haji Alija, Rubiah Ahmad, Sekamat juga, Muhammad Ismail, ya. Juga Abang Fazil, Kamal Sulah, Pak Mat Besut, Din Kairudin, Putri Kiam, Halinda, Sarawak, Wawaham, Harun, Zul Alif, Mas 10, Mas 14, juga Kak Ram, Din Kidai, Zizi, ini Kak Ara, itu sajalah semua. Okay. Din, selamat, hidup selamat di Konti.
1: Terima kasih, untuk salam. Good boy. Okay. Lagi kita ada ni, siapa yang hantar ucapan mesti di WhatsApp kita, kita ada. Terima kasih untuk Zilah tadi ni. Sebenarnya ni minta lagu tadi. Jadi lagu yang diminta tu tak sempat nak kita putarkan ya. Kerana kita cari-cari ada tapi tapi tak sempat. InsyaAllah lah nanti lain kali nanti ya. Kita ada di Pozali juga ucapkan selamat malam ini yang diingati Ayu Kuala Ibas keluarga, Mas Parker, Kak Leha, Kak Noh, lagi Kamaria Bukit Besar, lagi Mak Ngah Anggun Singapura, Zul Alif, Kak Long, Kak Long di Bukit Bentuk, dan untuk diriku sendiri. Dan tak lupa juga katanya untuk semualah ya, dengan ucapan selamat malam. Okey, terima kasih, terbaik malam ni lagu-lagu dikata. Okey, bukan Zilah yang minta lagu tadi ni. Kak Zilah katanya, dia kata jadi molek malam ni. Yang minta lagu tadi yang tak sempat nak putar tadi tu adalah Cik Ngoh Tanolok. Okey, lagi kita ada Mangah Hanggun juga. Sekali lagi ni katanya untuk sayangku Noh Sheila Barudin, bos kita lah, kita orang lah ni. Dan tak lupa juga untuk siapa ni, Awang Ijo katanya, Ain Mek Ju sihat belaka katanya, moga-moga sukses selalu, rinduku rindumu jua. Salam sayang dari Mangah Anggun. Okey, Puteri Kaimah juga ucapkan selamat malam ni, salam sayang untuk Din suami, Din Kairudin, Kak Hajah Halijah.

0: Panggilan. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Waalaikumsalam.
1: Eh.
0: Ya. Dia nyanyi sekali lagi. Besok, Baziga.
1: Abang.
0: Ya.
1: You.
0: Ya.
1: Perindu sepi.
0: Perindu sepi.
1: Siapa
0: orang? Kenal ke perindu sepi?
1: Okay,
0: habis. Kenal ke apa ni? Ni, poso kenal ke perindu sepi? Kenal ke perindu sepi?
1: Dah
0: kenal. Okey. Tak kenal maka tak tahulah eh. Okey, baik. Okey, terima kasih. Saja. Okey, kita ada siapa ni? Zee Mani juga ucapkan selamat malam untuk siapa ni? Den Khairuddin, Asyam. Lagi siapa ni? Cemi, sentiasa ada Jeff Mani, Rina Kemaman dan untuk semualah yang mengenali Zee Mani, ucapan selamat malam semua bersama dengan yang tersayang untuk malam ni. Baiklah, kita dengar.

0: lagi ke pukul 11.30 minit malam lagi. Kita ada ucapan dari rakan-rakan kita ni. Antaranya kita ada Syam Bulu Gading. Okay, Syam Bulu Gading juga nak ucapkan selamat malam ini kepada Awang Khan, katanya selamat hari lahir untuk emas 10. Ya ke? Selamat hari lahir untuk emas 10. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dipertemukan jodoh yang baik. Amin. Juga buat ucapan Z sayang, Kak Mi, Kakak Cik Mi tersayang, sentiasa ada emas 14. Lagi Z, Kek Payung, Kimi, Kak Leha, Tehma dan Mok Ngoh sayang Kak Anor di mana-mana. Dan untuk Awang Khan katanya, moga bahagia selalu. Terima kasih Syam. Okey, panggilan. Okey, Halo. Mok Ngoh ni.
1: Mok Ngoh ni.
0: Mok Ngoh sihat ke tu?
1: Sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Mok Ngoh buat apa tu?
1: Duk congok je lah semua orang.
0: Duk congok. Jangan duk congok. Duduklah tak kusi.
1: Duk congok tak kati.
0: Oh, ya ke? Okey. Ucapan untuk siapa Mok Ngoh malam ni?

0: Mark my man. Can he sue? I think not very good. Yeah, nothing.
1: Mak, kau mau ingat belaka, ha?
0: Kau
1: mari sama rumah. Okey, kita salam ke yang lazim kalau mari dah. Okey, terima kasih Mongo. Jaga diri, jaga kesihatan.
0: Sama.
1: Terima kasih selalu. Tak tahu lagi Mongo, eh. Belas minlang lah, Enggi, insyaAllah. Terima kasih Mongo.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Okey, lagi satu lagi panggilan kita, hello. Oh, putus pula. Okey, kita ada Zupaka juga. Ucapkan selamat malam untuk Awang Khan katanya. Zupaka hadir ni, selamat malam untuk Kekanda Kumekna. Kak Nik, Geng Cloud. Lagi Kimi, Abah Musa, Din Karudin, Putih Kaima, Udin. Apa tu? Sari. Dan untuk semualah yang moga-moga ceria. Miss Sama lagi. Thank you jadi runner tadi ni. Pendapa ni ke tempat NACC tadi tu kan. Kemeriah sambutan hari ATM. Dapat jumpa dengan Awang. Jumpa dengan DJ-DJ lain. Berkelak pendengar kita. Sempat juga pergi rumah siapa ni? Abang Zack 75 untuk ziarah kasih. Okey, moga Abang Zack cepat sembuh ya. Ni Z75 kita tak sihat ke? Kita doakan moga-moga diberi kesihatan yang baik, cepat sembuh ya. Okey, terima kasih untuk Zul juga. Kita ada lagi kejap lagi. Okey, panggilan. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Are you alone ke?
2: Ya,
1: yeah, you're alone. Okey. Lima yang diingati malam ni siapa?
2: Ini Mongo, ini aku mamang. Tak leh, ha? Mongo 10, kini batu raki, pembang besu, mak mamang, haji mak mamang. Yang lazim dan juga kepada Emik Raja Dangi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita nak dengar nota suara Kakak Cik Mi kita ni.
3: Assalamualaikum. Adik awang yang smart tu.
1: Salam.
3: Selamat menghabiskan kunci sebentar lagi.
1: Ya.
3: Cik Mi sentiasa ada. Terlebih dahulu ucapan selamat hari lahir untuk Mas Puluh. Semoga diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki.
1: Kuatlah genus tang belakang.
3: Berbahagia selalu di samping anak-anak dan cucu-cucu. Dan semoga cepat dipertemukan jodoh. Dan tak lupa juga salam kasih untuk Abang Fadil rindu selalu, Kimi dan isteri, Adik Syam, Adik Sokmo, Mok Ngah sayang, Kak Leha sayang, Teh Mai sayang, Z Manir, Rina Kemaman, Z dan Mas 14, Ina SD, Surya Pagi dan sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali diri Cik Mi, semoga bahagia dan damai selalu di samping insan tersayang. Terima kasih Adik Awan Khan.
1: Yeah.
3: Balik nanti hati-hati memandu ya. Semoga selamat sampai kat rumah.
1: Nak bagi tumis belacan.
3: Bye-bye. Yeah.
1: Bye-bye. Nak bagi tumis belacan. Oh, okey, salah dengar. Okey, main. Main lagulah kita. Lagu ni lagu apa ni? Ada yang minta lagu ni, lagu sebenarnya lagu Thailand, yang minta lagu yang katak-katak tu katanya. Katak-katak, katak-katak ke katok-katok ni? Dia katanya, dia bunyi macam katok gitu. Katok lah, gitu deh. Tapi betul ke salah ni, orang pun dah tahu. Lagu ni ko, wakatok-wakatok ni lagu ni ko. Jangan gelak ya, jangan ketawa bila dengar lagu ni ya. Lagu ni macam

0: itulah dia lagu rakyat ini pokok mokok ada belaka dah eh. Ha, okey, kita ada Bunga Mawar juga, makasih dekat TikTok ni. Kita ada siapa lagi? Bunga Mawar katanya oh di main katok. Ini lagu rakyat sebenarnya ya. Lagu rakyat rasa-rasanya lah eh. Kalau salah terlalu betul kan eh. Okey, kita ada siapa lagi ni? Din Khairuddin juga katanya salam mesra. Zimane Alicia Sweet Wansa Maju KL Mama Zah Sungkai lagi Kimi Osman Goodbye Pak Mat Besuk Bonda Umi Johor lagi Puti Kaima Bahagia Semua Awakan Terbaik gitu. Okey, terima kasih Din. Kita ada lagi siapa ni? Laginya eh Awang Gurah je. Apa ni Cik Mi? Gurah je tumi-tumi belacang. Oh, you know what selalu ha. Jangan apa gurah-gurah je. Ha, nampak sungguh dah apa kau. Gurah je Cik Mi, jangan memaksakan diri. Ha, jangan memaksakan diri. Kita panggilan. Okey. Halo, assalamualaikum. Suka-suka hati awang je ya. Okey, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Yeah. Ah, gua ni ucapan kita.
1: Tadilah. Kak Binja.
0: Okey.
1: Kak Aga. Kak Linda Sarawak. Cik Na. Abang Sata Tio ada pergi dapur. Ya,
0: ya, tu saja.
1: Ah,
0: betul. Alhamdulillah. Okay, terima kasih.
1: Okay.
0: Lagi-lagi kita ada ni ucapan kita ni nak balik dalam kereta ramai lagi hantar ya. Okey, lagi Kimi. Okay, terima kasih Kimi. Kimi hantar tadi dah ni. Okey, Kimi katanya ucapkan selamat malam, katanya panas sooh malam ni. Ya ke? Katanya puas hatilah yang bola 3-0 dengan UFC malam ni lawan Melaka. Selamat malam juga untuk isteri Noor Fiza. Tak lupa juga untuk Ding Dengkida Kak Zupaka, Kak Leha, Kak Noor Dungun, Pak Mat, lagi siapa lagi, Kak Mah Paka, Puteri Kaima, lagi Mekna, Mas 14, Zikit Payung, Syamblu Gading, tak semualah yang kenal dengan Kimi. Okey, terima kasih. Okey, lagi. Macam mana kita ambil panggilan satu lagi ni? Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Si baik dapat.
2: Baik.
0: Kelau hujung-hujung kita ni. Ha, batuk.
2: Batuk.
0: Okey, salam kita untuk siapa, Kak Leha?
2: Untuk

0: InsyaAllah. Terima kasih Kak Leha.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Oh, dia sedih lah pula. Ha, okay, okay, okay. Okay, 11.40 minit malam. Jadi, lagi-lagi kita ada siapa ni? Fiz Norsyah, Norsyah Zaf dari Kedah ni. Dia bagi salam je. Salam malam, Terengganu FM. Selamat malam juga. Terima kasih. Syam tanya ni, memang sedap dok. Oh, tu mi belacang kak. Kak Cik Mi kita ni eh. Betul tak abang? Betul. Memang sedap, memang dipakar buat tumis belacang. Okey, nampaknya sampai sini saja dulu untuk tugasan awang bermula 9 malam tadi sampai lah saat ini. Moga-moga lagu-lagu yang diputarkan malam ni terhibur dan insyaAllah ada waktu, ada ruang kita jumpa lagi. Dan maafkanlah awang, mungkin ada perkata-kata yang kurang menyenangkan dan juga terlanjur bicara. Kita ni gura-gura, jangan ambil hati ya. Dan terima kasih juga kepada yang telefon tadi, yang hantarkan mesti WhatsApp tadi, yang bersembang-sembang dekat TikTok kita ni. Ada lagi ni, Sifu. Waalaikumsalam. Yang sembang-sembang dekat TikTok ni, terima kasih banyak-banyak. Tanpa anda, siapalah kami. Dan awak doakan semuanya dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan insyaAllah untuk malam ni juga, awak juga nak doakan moga-moga mimpi yang indah kita jumpa lagi di hari dan juga di masa lain ketika ya, insyaAllah. Okey, jumpa lagi. Selamat tidur. Selamat malam. Assalamualaikum.

0: FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
3: Nasional FM.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk geng Burung Hantu hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad. Nasional 12.6 bertemankan Hanim, Sharifah Hanim, saya Ayah Kamal akan menemani anda di mana juga anda berada hingga ke 6 pagi ini. Ucapan selamat pulang kepada adik Nasional FM DJ Reza yang dari tadi menemani anda untuk memainkan pilihan lagu dalam Nasional malam tadi. Hati-hati pulang ke rumah hendaknya. Jadi untuk permulaan

kita ya kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 23 Ogos. Selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Fokus pada pemanduan. Okey, saya percaya mungkin malam minggu ini masih lagi sibuk di atas jalan. Ada yang mengambil kesempatan, mengambil cuti hari Isnin, sambung cuti. Jadi waktu malam minggu ni masih lagi bersama dengan keluarga. Kalau di Melaka, pekannya happening waktu-waktu sekarang ni kan. Jadi dengan susunan lagu-lagu rock segar jam pertama ini, Geng Burhan tu, kita layan dulu lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kenal FM bertemankan Hanim hari ini, tengah malam ini. Nak tanya juga yang di luar sana, apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik hendaknya. Jika tidak sihat, jangan lupa makan ubat. Jangan lupa sentiasa positif dengan dugaan yang kita sedang hadapi. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baiklah, munculnya hari yang baru adalah janji alam bahawa setiap hari selalu membawa kesempatan baru, kesempatan untuk memulai kembali, untuk memperbaiki yang kemarin dan untuk kembali menaruh harapan pada hari yang baru. Apa pun yang terjadi kemarin, biarkan ia menjadi pengajaran bukan bebanan. Masih ada waktu untuk mencuba lagi. Jadi waktu tengah malam ini, mari kita tarik nafas dalam-dalam, nikmati udara tengah malam ini dan sambut hari ini dengan hati yang lebih tenang. Semoga langkah kita hari ini dipenuhi semangat, dipertemukan dengan hal-hal yang baik dan diberikan kekuatan untuk melewati apa juga rintangan yang datang. Tetap di sini kerana hari ini cerita baru, hari baru, harapan baru sedang menunggu untuk kita jalani bersama. National FM, geng burung hantu.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat malam minggu, sahabat pendengar geng Burung Hantu. Hari ini Ahad, malam minggu, malam masih muda. Ada yang sedang bercuti, berjalan-jalan, menikmati suasana malam bersama keluarga atau insan tersayang. Ada juga yang mungkin sedang santai di rumah, ditemani secawan kopi dengan lagu-lagu pilihan. Mungkin waktu ini waktu untuk rasa bersendirian, satu yang berharga. Anak-anak kecil dah tidur dah tu kan, waktu ni lah kita menikmati malam sunyi, layan radio, layan drama, layan handphone. Jangan lupa layan Hadim juga di sini. Tapi kita tahu malam minggu bukan hanya untuk mereka yang sedang bercuti, ada juga yang masih lagi bekerja mencari rezeki, menjaga tempat kerja, dan ada juga abang-abang lori yang sedang memandu jauh untuk trip tugasan. Buat yang sedang berada di jalan raya malam ini, khususnya abang-abang lori kita di luar sana, dan yang semua yang sedang memandu jauh, hati-hati di jalan raya. Jangan kejar masa sampai, lupa keselamatan. Kalau mengantuk, berhenti, berehat, biar lambat, asalkan selamat. Okey, jadi segarkan mata, segarkan pemanduan anda. Layan lagu geng Burung Hantu untuk lagu rock di jam pertama ini bersama Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati hadir menemani anda. Waktu ini, jam ini masih kekal dan segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Apapun aktiviti anda malam ini, di mana pun anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman tengah malam anda. Yang bercuti, nikmatilah masa anda. Yang bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Dan yang sedang memandu dalam perjalanan jauh, semoga jalan sentiasa lancar dan perjalanan anda dilindungi. Dan jadi waktu malam minggu ini kita raikan semua kerana setiap orang ada cerita, ada perjuangan, ada sebab untuk terus melangkah. Hanim teman anda malam ini, terus kekal di Geng Buruh Hantu Nasional FM.

Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hani menemani anda, pendengar setia nasional FM Geng Burung Hantu. Masuk jam kedua. Hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026. Ada yang bertanya, tak ada pula dengar teaser misteri malam di sebalik mata pagi ni. Ya, nampaknya edisi misteri malam di sebalik mata, kolaborasi bersama Salam FM telah berakhir minggu lepas. InsyaAllah ada penyusunan jadual semula jika ada rezeki dan kesempatan. Semuanya mungkin untuk masa hadapan. Okey, baiklah, pembuka jam kedua untuk anda dengarkan Twi Karma Nasional FM, sentiasa di hati.

aku terbang, The Fabulous Cat. Dalam Hani bawa anda terbang pagi ini, dalam geng burung hantu. Hani bawa anda semua singgah sebentar di portal berita rtm.gov.my untuk perkongsian berita semasa waktu pagi ini. Malaysia dan Brunei bersetuju untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu pembakaran terbuka di Indonesia yang menjejaskan kualiti udara terutama di Sarawak dan Brunei. Persetujuan itu dicapai pada pertemuan empat mata antara Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.

Semacam Pandora, nyanyian Hazama menghiburkan anda pagi ini. Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, Hanim juga suka untuk menyapa pendengar yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku Nasional FM. Antara yang ada pada pagi ini, Pak Su Omar. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat menjalankan tugas dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ada Ita Chot juga. Waalaikumsalam Ita Chot. Mohon dengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir katanya. Ada dari PKA Amin. PKA Amin Apartment Dahlia, Bukit Beruntung. Untuk semua pendengar setia geng burung hantu, mula ceria selalu hendaknya bersama info-info semasa dengan lagu-lagu popular didedangkan di GBH. Ada Princess Su juga. Hai semua, kepada semua pendengar geng burung hantu, juga kepada Kak Hanim, terima kasih. Ada juga Razak Malangi, selamat tengah malam minggu, selamat bertugas, terima kasih. Dari Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, assalamualaikum orang Brunei, GBH terus on. Okey, Nikmas, selamat pagi kepada rakan GBH. Daripada Kota Baru hadir ada Zainab Hussein, ada Hamdan Arifin dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM geng burung hantu. Terima kasih Hamdan Arifin. Ada Amirul Abadi, semoga sentiasa di dalam rahmat Allah, amin. Okey, ada Marsha Saleh, selamat beristirahat sahabat GBH semua, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Rohatun Atun, hadir bertugas 12.6, hadir support layan dan lagu-lagu best dan info terkini semestinya di Nasional FM. Ada Muhammad Muhaimin juga, ada Biah Biah, ada Daniel Abdul Jalil Tawau, layan sampai pagi. Okey, janji. Okey, ada Nini Ani, ada Sabli Sab, ada Deep Red, ada Nani Ani. Okey, kalau Nani Ani dia bagi pantun bintang berkelip di langit tinggi, suara DJ menceriakan hati. Terima kasih DJ Ani atas lagu-lagu malam ni, amin. Okey, salam kasih dari Kuala Kurau Perak, katanya Nani Ani. Okey, yuk PS Razak Balangi, Muhammad Yunus, Janet Jai. Okey, Agustina Agon, Amir Udin, Muhammad Jasni Moon. Okey, terima kasih kerana meninggalkan kata-kata di ruangan komen Nasional FM. Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu. Teruskan kesetiaan anda pagi ini, layan terus geng burung hantu Nasional FM.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Ken Burohantu. Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Kalau ketika ini Hanim dah mula dah on TikTok, ada yang tanya, double O tanya Hanim, kenapa akak tak on TikTok pukul 12? Minta maaf ya kepada anda yang ternanti-nanti, sebab kadang-kadang ada kerja-kerja yang kita kena lakukan dulu kan. Bila kita dah relax, bila kita dah semuanya dah berjalan lancar, baru kita on TikTok. Kita siapa-siapa pendengar kita boleh masuk ramai-ramai dalam live TikTok yang saya on untuk pagi ini dalam Nasional Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni, kalau pagi-pagi tadi ada Wakos Azman, ada Lavender Girl, ada Edward Amirul, ha, ada siapa lagi ni, ada Aizal Sorry Machi. Okey, ada nama, sebabnya kita bersembang kan kat dalam ni, jadi orang yang sama berkata-kata. Ada Haris Fadilah, okey, ada Black N, ada ada Baby FM sentiasa di hati pun ada, ada Mames hadir, pon luncur katanya. Okey, ada Khairul Anwar, ada Z1357 pagi tadi. Ada lagi Ira Radani Muhammad, dari Pakar Dungun, mendengarkan Nasional FM. Ada Haji Lebai Bro, terima kasih kerana send gift dekat saya. Razak Balangi juga ada, Rashidah Halidi ada, Farhan ada, terima kasih. Okey, yang baru masuk, ada juga pagi ini yang baru masuk sekarang ini, Junaidah Ilyas ada, ada Rakaro, okey, ada Nur Isa, ada Maklong B, ada Zira Fira, double O tadi, okey, ada Along Ana 1116, Junaidah Ilyas, ada lagi ramai yang dah menyapa saya dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Okey, ini yang seronok ni, bila kita bersama-sama dekat dalam live TikTok ni, macam-macam benda yang kita nak kita boleh sembangkan. Ada Jajah 83 baru masuk. Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada anda walau di mana juga anda berada mendengarkan kita. Hairi Mika 79, salam ronda malam, ronda-ronda elok-elok bang, okey, hati-hati memandu yang pastinya kan. Ada okey, ada Siti Munirah juga, terima kasih kerana follow live kita. Black 89, okey, ada yang minta lagu, minta maaf sebabnya untuk permintaan lagu hanya untuk Nasional malam. Anda boleh setiap hari boleh singgah ke laman Muka Buku kita untuk permintaan lagu. Di situ akan dimainkan pada Nasional malam 8 sehingga pukul 12. Nabiya Nabainu Abu, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, ada juga Ijan tadi, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Terus kekal di frekuensi ini bersama saya Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sahabat pendengar. Awal pagi macam ni, ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang kat dalam live TikTok saya, ada yang sedang meronda, menjalankan rondaan. Selamat bertugas, okey, kepada anda semua, walau di mana juga anda berada waktu ni. Mungkin yang dalam tugasan dah mula mengantuk, boleh segarkan mata, ambil secawan kopi, mungkin dapat segarkan mata, menahan mata dalam tugasan ni. Bukan satu kerja yang mudah untuk menahan mata ni. Okey, itu sebablah kena dengar Geng Buruh Hantu, lagu-lagu dia kalau waktu pagi tu, waktu awal tengah malam pukul 12 tadi, Hani mainkan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu rock. Sebab apa? Sebab kita adalah permulaan hari, supaya kita sentiasa bersemangat untuk meneruskan hari-hari. Okey, kalau waktu-waktu ni juga yang berniaga dah mula bangun, dah mula dah nak menyiapkan jualan untuk awal pagi, ada yang tengah sibuk uruskan persediaan untuk pembukaan kedai, kan? Nak pagi-pagi nak buka kedai ni, macam-macam benda kita nak kena buat. Bersihkan kedai dululah, kan? Orang yang berniaga je yang tahu macam mana perit getirnya untuk mengusahakan perniagaan tu. Apapun kerja anda pagi ini, buat perlahan-perlahan, tapi kena buat dengan semangat. Tak semua hari perlu bermula dengan sempurna. Yang penting, kita mulakan dengan niat yang baik dan terus melangkah satu demi satu. Buat semua yang sedang bekerja mencari rezeki pagi ini, semoga urusan dipermudahkan, kerja dilancarkan dan rezeki hari ini lebih baik dari semalam. Terus bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.

FM sentiasa di hati Hanim menemani anda waktu ini pukul 2.38 minit pagi kepada anda walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Okey, kalau waktu-waktu pagi macam ni, kalau ikut Met Malaysia tiada amaran ribut peti ketika ini, alhamdulillah. Mungkin dekat luar sana keadaan jalan raya waktu-waktu macam ni dah mula sunyi, tapi bukan bermakna untuk kita memandu laju. Yang penting kita kena pastikan kita sentiasa kekalkan jarak selamat kenderaan supaya kita sentiasa berhati-hati dalam pemanduan, bersedia sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kalau berhenti di RNR tu sebelum memulakan perjalanan, check dulu tayar kita elok ke tak, kan? Check dulu kalau rasa enjin kita tak berapa nak pergi, kan? Kita check dulu kalau ada apa-apa masalah, kan, supaya perjalanan kita lancar, perjalanan kita dipermudahkan harapnya. Okey, mungkin yang menghantuk tu boleh lakukan sedikit regangan. Jangan kata sedang memandu, yang sedang bekerja pun sama, macam Hanim ni juga, kan. Kadang-kadang kita akan rasa macam lesu, asyik duduk je, kan. Kita kena bangun, buat renggangan sikit supaya kita akan sentiasa kekal segar dalam aktiviti dan tugas yang kita lakukan waktu-waktu pagi ni. Orang dah tidur, kita yang masih bertugas ni. Satu pengorbanan, satu perkara yang kita kena bangga untuk kita lakukan. Okey, terus kekal bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar setia Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, frekuensi Nasional FM. Tentunya geng burung hantu. Kepada anda yang sedang menikmati secawan kopi atau yang sedang sekadar duduk menghirup udara segar waktu pagi ni kan, ada juga yang masih di luar bersama kawan-kawan. Inilah masanya yang muda-mudi masih lagi lepak-lepak dengan kawan-kawan kan, menafaatkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan nak kata melepak tu tak boleh, boleh, tapi dalam melepak tu kita kongsi-kongsilah cara-cara macam mana kita nak menghadapi hari mendatang dengan kawan-kawan ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang berjaya, kita timba ilmu daripada kejayaan dia. Sama-samalah, yang kawan pun janganlah loket ilmu. Sama-samalah kita memimpin tangan kawan kita supaya kita sama-sama berjaya. Okey, kepada yang sedang berehat-rehat tu, tak salah untuk berehat kan. Kadang-kadang tubuh kita perlukan masa untuk kumpul tenaga, fikiran pun perlu sedikit ruang untuk tenang. Jadi pagi ini lupakan sekejap perkara yang berat, dengarkan lagu sambil-sambil minum untuk kesegaran diri. Beri diri sendiri peluang untuk menikmati ketenangan. Semoga selepas rehat ini kita bangun dengan semangat baru dan hati yang lebih positif. Jadi kalau tadi dengar teaser lagu-lagu 80-an 90-an, kita mulakan lagu pertama untuk jam ini. Kau Yang Ku Nanti dari Arwah Arham, Dato' Yusni Hamid. Dengarkan.

Itu antara lagu-lagu 80-an, 70-an yang Hanim mainkan untuk anda waktu pagi ini. Banyak kenangan mendengarkan lagu-lagu lama ini kan. Okey, dalam masa kita di waktu pagi ni dengar lagu, ada juga yang karok kan, nyanyi bersama. Karaoke adalah terapi percuma yang paling seronok. Sebab apa? Kita boleh menyanyi, ketawa, lepaskan stres, itu pun dah cukup. Suara tak sedap tak apa, yang penting hati lega. Sebab apa? Bila kita menyanyi tu, kita lupa kita bukannya nak perform untuk pertandingan ke apa kan. Jadi kita menyanyi je, kita salah lirik ke, itu biasalah. Macam saya kalaupun salah lirik menyanyi tu tak confident. Itulah sebab bila kita karaoke ni, dia adalah antara salah satu benda untuk kita healing sebenarnya. Dalam kita apa tu, menyanyi dalam kita karaoke, kita boleh latih pernafasan, boleh merangsang memori dengan otak, tingkatkan keyakinan diri. Selain itu, bila kita menyanyi dengan, kalau kita menyanyi seorang, menyanyi beramai-ramai lah kan, kita boleh eratkan hubungan. Itulah. Jadi kalau hujung-hujung minggu ni, esok pagi bolehlah kot buat janji temu dekat bilik karaoke. Kita nyanyi sama-sama. Sebelum nyanyi sama-sama, bolehlah juga praktis nyanyi dengan lagu-lagu di Geng Burung Hantu. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Jangan bermisi dulu. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu malam ni, waktu-waktu tengah pagi ni, orang tengah ada yang baru bangun tidur, ada yang masih berjaga daripada awal pagi tadi, ada yang sedang menyiapkan tugas, ada yang tak boleh tidur. Cuba cek juga ada tak kita ada masalah bantal. Masalah bantal kan, kita ni kadang-kadang bantal kita, cuba kita tengok dah berapa tahun dah kita tak ganti bantal kita tu kan. Tu orang kata kadang-kadang ada bantal busuk. Bantal busuk tu bukan maksud bantal tu dia jadi bantal kesayangan lah, orang kata kan. Kadang-kadang kita tukar sarung bantal je, bantal tak pernah tukar. Itu pun satu budaya juga kan. Kita rajin cuci sarung sebab nak bagi nampak cantik, tapi bantal tu sebenarnya dah kena peluh, ada air liur juga, ada segala macam orang kata peta dekat bantal tu. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, lepas tu hairan kenapa sarung baru pun masih ada bau pelik dekat bantal ni kan. Kalau bantal boleh dicuci tu, ikut arahan, cucilah bantal tu. Pastikan betul-betul kering. Kalau dah lepeh, berbau yang kurang menyenangkan, kalau dah tak sedap dipakai, walaupun dah bersih, walaupun itu bantal kesayangan, mungkin dah masanya untuk bantal tu selesai berkhidmat untuk kita. Gantilah dengan bantal baru, carilah bantal yang baru yang lebih selesa. Ada bantal yang kita simpan sebab sayang, padahal dia pun dah penat dah dengan kita. Okey, kadang-kadang kita nak kena tidur ni, nak tidur pun perlukan keselesaan. Bantal tu antara salah satu benda yang paling penting yang kita kena ambil tahu supaya kita dapat tidur yang lena. Itulah kan bantal, oh bantal pagi ni. Terus kekal di Frekuensi Nasional FM, geng Buruh Hantu.

Ika, okay, kalau cerita pasal lagu itu, kalau kata The Seal, tempat jatuh lagi dikenal, ini kan pula tempat berdating kan. Itulah kan tempat datingnya Lavender Girl dengan suaminya. Itulah kita kata dalam lagu ini ada kenangan. Dalam waktu kenangan itu, rasa macam kalau kita dah berusia, rasa kita kembali muda. Ingat janji-janji kita waktu zaman muda-muda kita, zaman bercinta kan. Tapi walaupun kita dah berumah tangga, bukan alasan untuk kita tidak lagi menyampaikan kata-kata cinta. Sebab memupuk kata-kata dan rasa cinta dengan pasangan itu adalah satu perkara yang dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang Hanim ingatkan. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah berumah tangga, dah lama dah dikahwin kan, tak perlulah kita nak buktikan kasih sayang kita. Tapi tidak ya, walaupun kita dah lama kahwin, kita kenalah tunjuk rasa kasih sayang kita hari demi hari bertambah-tambah. Kalau kita tanam bunga di taman itu lagi bertambah-tambah bunganya. Gitulah perasaan isteri-isteri. Ini cakap mewakili isteri-isteri. Okey, teruskan dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada yang sedang memandu, fokus dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Kekal bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Gang Buruh Hantu. Gang Buruh Hantu, okey. Kepada anda di luar sana, mungkin ada yang masih lagi dalam perjalanan. Terima kasih kerana memandu sambil mendengarkan Nasional FM. Ada juga yang dah bangun pagi untuk buat kuih. Ada yang buat masak nasi lemak. Ada macam-macam lagi kan aktiviti. Kalau pukul 4 ni dah mula dah rutin harian kepada semua orang. Ada yang dah bangun awal, yang berniaga lah terutamanya. Sebenarnya saya sangat kagum kepada peniaga-peniaga ni, sebabnya setiap hari gigih bangun pagi, menyediakan juadah, menyediakan membuat persiapan untuk pagi nanti kan. Saya doakan semoga dilancarkan rezeki, dimurahkan rezeki, dipermudahkan rezekinya, diperluaskan rezekinya. Amin. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin sedang berhenti di R&R untuk sedikit kesegaran, Tuhan harapkan supaya walaupun kita mengantuk, kita ambil lah secawan kopi lah. Itu rasanya yang begitu nikmat kalau untuk kita menghilangkan rasa mengantuk dalam pemanduan. Ada juga yang buat aktiviti renggangan kan. Kadang-kadang waktu kita berhenti di R&R tu, kita jumpa orang, kita bersembang kan. Itu yang menggerakkan silaturahim. Kadang-kadang kita tak kenal pun, tapi dalam waktu yang sama kita berhenti dekat situ untuk menghilangkan rasa mengantuk tu, kita bersembang, tegur-tegur orang-orang sebelah tu. Kadang-kadang daripada situlah kita dapat kenalan kan. Ada je yang daripada kenalan di R&R membawa kepada perkenalan selanjutnya, selebihnya. Jadi kadang-kadang kan kita bersembang-bersembang ni, rupanya tak sangka, rupanya dia saudara kita yang jauh kan. Bau-bau bacang orang kata. Ada juga tu, ada juga yang bertemu jodoh dekat R&R. Ha, kan? Itulah kita cakap, kadang-kadang jodoh pertemuan ni di tangan Allah. Apa yang kita dipertemukan hari ini, itu sebenarnya dah menjadi kebetulan kita berjumpa dengan orang kan. Cuma kita doakan kita akan berjumpa dengan orang yang baik lah dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa positif dalam apa juga yang kita lakukan. Terus kekal bersama Hani menemani anda sehingga ke 6 pagi dalam Gang Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama Hanim dalam Geng Buruhan Tu Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar yang berada di jalan raya, khususnya buat yang sedang memandu pagi-pagi begini. Mungkin jalan sedikit lengang, tapi bukan maksud dan peluang untuk kita pandu laju-laju. Jangan tekan-tekan minyak tu. Biarkan jalan tu lengang. Kita santai-santai je memandu, okey? Sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu. Jangan terburu-buru. Sampai lambat sikit tak apa. Yang penting kita selamat sampai. Okey, untuk abang-abang lori, abang-abang pemandu van, pemandu e-hailing, hantar barang dan semua yang sedang mencari rezeki di atas raya. Ada juga yang sedang membuat rondaan. Rondaan di kawasan pejabat, rondaan di jalan raya atau di mana juga. Anda adalah orang yang hebat. Okey. Kepada mungkin ada pendengar kita dari jabatan pertahanan mungkin, okey, ada abang-abang polis, abang askar, abang bomba semualah yang mendengarkan Geng Buruh Hantu. Terima kasih, anda adalah orang yang sangat hebat menjaga keamanan negara, sentiasa memastikan kita ni sebagai rakyat Malaysia sentiasa selamat, aman dan tenteram. Semoga perjalanan hari ini lancar buat anda yang sedang memandu. Semoga kenderaan tak buat hal, jalan pun lancar je. Tu yang paling penting, selamat sampai ke destinasi. Pegang steering, fokus pada jalan, fokus kepada pemanduan. Biar Hanim temankan perjalanan anda dengan lagu-lagu terbaik untuk pagi ini. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ibaratkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

saya akan sambut tangan anda, okey, dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih lagi menemani saya waktu ini. Kalau di dalam TikTok live kita waktu pagi ini ada Limah Jaafar, waalaikumsalam, ada Muhammad, saya tak tahu macam mana nak sebut, tapi ada banyak sangat aksaranya yang saya nampak, Muhammad Faiz, ha, okey, ada lagi Mak dan Aizat, okey, ada Lavender Girl, terima kasih kerana segar menemani saya sehingga ke jam ini dalam TikTok live kita. Ada Azifika, ada juga tadi ada ramai dekat sini ya, ada Yong Kalang, ada Mizi dari Mekah katanya semoga dipermudahkan segala urusannya, ada juga daripada Zira Fira, ada daripada Mama Mira, ada daripada Mamex tadi dari dah keluar daripada Singapura katanya semoga dipermudahkan segala perjalanannya, ada Cik Yah, okey. Kalau waktu-waktu macam ni kan, ada Abang Johan ni dah bangun dah daripada pukul 2 katanya masak nasi lemak, sekarang ni tengah membungkus nasi lemak. Itulah saya kata, orang yang berniaga ni hebat, hebat sangat kerana dapat melakukan apa tu, penyediaan makanan setiap hari tanpa culas ya, untuk perniagaan. Ada The Seal tadi, terima kasih juga Mama Mira, kalau ikut kat dalam ni ada Double O, banyak memberi apa topik-topik kita pada pagi ini kan. Okey, ada juga Jasminah Jonet Nafis, ada Zek Aizam 956, ada juga Mok Iti, ada Opah Akil Akif, selamat pagi, terima kasih, okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kalau rasa macam sunyi, memang kena buka lah Nasional FM ni supaya dapat menerangi, menceriakan hari-hari anda. Okey, terus kekal bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu cinta daripada Asmara menemani anda hingga ke jam ini 4:55 minit pagi. Okey, dah nak masuk ke jam akhir untuk saya selepas ini. Okey, terima kasih kerana kekal di frekuensi nasional FM untuk di kawasan Sarawak. Ada amaran ribut petir dan hujan lebat dijangka berlaku sehingga ke pukul 6 pagi ini mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pukul 2:40 pagi tadi. Kepada anda yang sedang memandu di kawasan Sarawak, Mukah dan Samarahan, semoga pemanduan anda terus berjalan lancar walaupun hujan. Pastikan pemasangan lampu juga signal untuk menukar lorong itu diberi perhatian. Semoga segala yang diusahakan ini hari ini, pagi ini kepada anda semua, walau apa juga aktivitinya, berjalan lancar. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

asyik lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Borohantu. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Nampaknya Hanim dah sampai ke permulaan jam terakhir. Hanim menemani anda untuk Geng Burung Hantu. Okey, daripada pukul 12.30 malam sehingga kini, Hanim masih lagi segar menemani anda. Okey, kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kepada yang baru bangun daripada tidur, baru sahaja memulakan hari, okey, mari awal pagi ini dengan penuh kepedulian, peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Okey, selama Tuhan masih membangunkan kita setiap pagi, itu tandanya bahawa hidup kita masih memiliki tujuan dan rencana indah yang belum selesai. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di

berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan. Aku ni mampu tak nak solat 5 waktu? Alhamdulillah. Solat yang pada awalannya 50 waktu dah jadi 5 waktu. Takkan tak boleh. Tapi sibuk juga tak dapat nak penuh. Tahu-tahu kadang-kadang boleh 3 je, 3 waktu. Dua lagi gaib, dia kata. Cuba untuk atasi dan jadikan ini salah satu kepentingan yang membawa kesan yang mendalam buat semua manusia. Kepentingan yang mendalam adalah punca kepada kebaikan juga kita. Orang yang kaya sudah tentu dimuliakan oleh makhluk, tetapi apabila disertakan dengan takwa, maka kemuliaan tersebut juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Bukan bererti orang kaya hari ini tak diuji, tuan-tuan. Bukan bererti hari ini orang kaya semuanya memang rasa seronok dengan kemewahan, tak. Mereka diuji, ada ujian yang baik dan juga ada ujian yang sukar bagi dia untuk nak selesaikan kekayaan dia ni. Inilah juga pada suatu hari Ibn Amir membeli sebuah rumah yang harganya 9,000 dirham. Ini antara kisah yang diceritakan. Pada malam harinya ia melihat rumah yang baru dibelinya itu, tiba-tiba ia mendengar tangisan dari arah rumah tersebut. Ibn Amir bertanya kenapa orang itu menangis. Lalu diberitahu mereka menangis kerana rumahnya baru sahaja dijual. Kemudian Ibn Amir memberitahu pembantunya supaya disampaikan kepada mereka wang yang sudah diberikan dan rumah yang baru dibeli itu semuanya dihadiahkan kepada mereka. Adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Allah benar nak jadikan yang baik ini. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian? Inilah juga diertikan sebagai kekayaan.

0: yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya, tuan rumah berkata, "Ada apa? Penting sekali nampaknya." Orang tersebut menjawab, "Benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, "Kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya?" Suaminya menjawab, "Benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya." Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang gunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Anak kita balik sekolah, nak beli aiskrim, kawan-kawan mana yang nak tunggu van ibu bapa, duk tengok je. Untung pakcik ni kawan aku ni, sebab ayah dia asyik belikan aiskrim. Apa kiranya dengan kita membantu dan juga kita berkongsi? Aiskrim singgit sekarang kan, aiskrim yang singgit tu kita kongsikan. Kerana perkongsian ni bukan bererti meletakkan kita pada cakap susahnya aku lepas ni kalau aku dah berkongsi. Mungkin dah lama dah dia idamkan. Inilah sifat tawaduk seseorang manusia, lebih-lebih lagi adanya keikhlasan dalam diri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model, idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup.
1: Allahumma

Baik, kembali lagi bersama dengan Hanim dalam Game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, hari ini kita tak perlu menjadi lebih hebat daripada orang lain. Cukuplah kalau kita mampu menjadi selangkah lebih maju daripada diri kita yang semalam. Apa yang sudah berlalu, biarkan ia menjadi kenangan. Jangan terlalu lama memandang ke belakang kerana masa depan sedang menunggu kita untuk kita bina. Kadang-kadang kita terlalu kuat berpegang kepada kenangan sampai terlupa bahawa hidup ini masih berjalan. Ada perkara yang perlu kita lepaskan, bukan kerana tidak bermakna, tetapi kerana kita perlu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik untuk datang. Jadi pagi ini teruskan langkah dengan semangat. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Tak perlu fikir terlalu panjang, tak perlu ambil banyak langkah. Ambil satu langkah sudah cukup, kemudian satu langkah lagi. Yang penting jangan berhenti. Teruskan hari ini dengan hati yang kuat, fikiran yang positif dan keyakinan bahawa masih banyak perkara baik sedang menunggu di hadapan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di

0: penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, untuk minit-minit yang terakhir, okey? Dalam geng burung hantu, Okay, Hanim nak berkata tentang setia. Setia itu mudah disebut tapi bukan mudah untuk dibuktikan. Setia bukan sekadar tentang terus berada di sisi ketika semuanya indah, tetapi tentang tetap menghargai, tetap menjaga dan tetap bertahan ketika keadaan tidak lagi seperti yang kita harapkan. Dalam hidup, kita mungkin pernah kecewa dengan seseorang yang kita anggap akan sentiasa ada, tapi jangan kerana seseorang tidak menghargai kesetiaan kita, kita berubah menjadi orang yang tidak lagi percaya apa ertinya setia. Teruslah menjadi diri sendiri. Kalau kita sayang, hargailah. Kalau kita berjanji, tunaikanlah. Dan kalau kita memilih untuk setia, biarlah kerana hati kita ikhlas, bukan kerana takut kehilangan. Kerana akhirnya, kesetiaan yang paling indah bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tetapi siapa yang tetap jujur walaupun ada banyak alasan untuk pergi. Buat anda yang masih setia kepada seseorang, pada keluarga, pada sahabat atau pada mungkin sebuah impian, teruskan, okey? Teruskan juga mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tak terasa sudah sampai di penghujung waktu akhir tugasan saya, Hanim, atau nama sebenar saya, Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Selama 6 jam saya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang masih setia menemani, sama ada anda sedang bekerja, berehat, memandu atau sekadar bersantai sambil mendengar Radio Nasional FM. Sebelum saya undurkan diri, disampaikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari ini 23 Ogos 2026 adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah solat subuh. Semoga hari ini membawa pelangi indah dalam kehidupan anda di luar sana. Baiklah, burung hantu terbang tinggi undur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup sedeselur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu nanti kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. And then, kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je. Bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai dua kali, tiga kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru, kan? Jadi itulah tuan-tuan perempuan perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah sejuta kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, takpelah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya, tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Kan? Buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah boleh ampunkan dosa aku. Allah boleh masuk aku ke dalam syurga. Aku ni memang ahli neraka lah. Kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu kan. Allah pun nak ceritanya Fir'aun kan. Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu, dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni, kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup, kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan puan-puan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak kan. Jangan macam tu, takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat, buat dosa banyak mana pun taubat, jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
5: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi ij'alni muqima shalati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya Hadiyat Siratul Mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: صدق الله العظيم.
1: Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yakni di dalam masa susah dan senang.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang beriman ini, ada salah satu benda yang kalau kita dapat memang Masya Allah hebat sangatlah. Yang ni apa dia? Kemanisan iman. Kita beriman ini kadang-kadang kita beriman saja je, beramal saja je, tapi kita tak dapat nikmat ataupun rasa seronoknya jadi orang beriman, manisnya jadi orang beriman. Jadi Nabi sebenarnya telah memberitahu kepada kita tentang kemanisan iman ini dalam satu hadis daripada Anas radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi berkata, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayuhibbal mar'u wa ayuhibbal mar'a la yuhibbu illa Allah, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa fil nar." Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, tiga benda, tiga sifat, tiga ciri, siapa yang ada benda ini, dia akan merasa kemanisan iman, seronoknya menjadi orang beriman. Yang pertama, mereka mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala sesuatu. Kita apa-apa hal, Allah dulu. Apa-apa hal, apa kata Rasulullah dulu. Bukan kita mendahulukan pendapat kita, bukan kita merasa kita fikir itu hebat sangatlah, kita fikir out of the box ke, in the box ke. Tetapi kita melihat apa yang kita rasa ialah kita lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada segala sesuatu apapun. Maka kalau ada orang ataupun perkara ini, kita akan merasai nikmat iman, manisnya iman. Contoh, kita bekerja. Sekarang ni semua orang bekerja, cari rezeki, cari nafkah, bagus. Tetapi bila ada panggilan, seruan azan untuk kita solat, adakah kita mengutamakan seruan tersebut atau kita mengabaikan seruan tersebut? Kata kek tidak pula, kemudian lah. Kalau kita, oh Allah telah memanggil dengan seruan azan, lalu kita tinggalkan kerja kita, yang maknanya boleh tinggalkan, yang boleh tinggal lah. Kalau polis tengah duduk atas jalan raya tu, duduk cover ataupun apa benda, menjaga lalu lintas, dengar azan, tinggal terus, habis accident Melaka, tak boleh lah. Kena pandai-pandai lah. Dan kemudian kita pergi menyahut apa benda Rasulullah punya seruan, iaitu sembahyang berjemaah contohnya, maka kita akan dapat perkara ni. Yang kedua, wa ayuhibbal mar'ai, seseorang mencintai seorang yang lain, saudaranya yang lain, hanya semata-mata kerana Allah. Dia kasih kepada kawan dia, kasih kepada saudara dia, hanya semata-mata kerana Allah, bukan kerana ada benda dia nak apa benda mendapat interest ataupun kepentingan daripada orang tersebut. Kalau kawan dengan dia, boleh kecek-kecek motor dia, dok jual murah ke aku, boleh kecek kereta dia, boleh kecek anak dia, dok. Tetapi kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, seronok berkawan dengan dia, kerana berkawan dengan dia dapat mendekatkan diri kepada Allah. Tekah-tekah kita apa benda leka, jom sembahyang, masuk waktu dah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, seseorang benci untuk kembali kepada kekufuran, kepada benda jahat, sebagaimana kalau dicapak ke dalam api dia tak mau. Kalau tangkap kita campak dalam api, jangan kata tangkap dalam api lah, tangkap masuk dalam loji najis contohnya, itu tak suka, tak mau. Jadi kita benci kepada perkara kekufuran, kejahatan, kembali kepada perkara tersebut, sebagaimana kita benci untuk dicapakkan ke dalam tempat-tempat yang kita tak suka. Jadi kalau siapa-siapa yang ada tiga perkara ini, Nabi bagi tahu, dia akan dapat kemanisan iman. Indahnya iman, maknanya dalam hati dia berasa seronok menjadi orang yang beriman, insyaAllah ta'ala. Sila pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, usahakanlah untuk mendapatkan tiga perkara ini, yang akan menarik banyak lagi perkara-perkara kebaikan yang lain untuk kita beramal dengannya, insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Aku luqabli hadha wa astaghfirullahi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenali Sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi Terengganu untuk semua yang setia bersama dengan kita untuk hari ini.
1: Ya, semangat dah kita pada pagi ini.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Jadi terima kasih kepada anda yang kekal juga bersemangat dan kekal momentum kita terus berselawat juga.
0: Ya.
1: Sama-sama kita berselawat dan sama-sama juga kita mengingati perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah pun menegakkan Islam dalam perjuangan baginda dalam keadaan yang ingin mengumpulkan sebenarnya. Zaman dulu pun dah ada sebenarnya kumpul follower. Kumpul pengikut untuk apa? Untuk perjuangan dan kita masuk ke dalam syurga. InsyaAllah. Jadi insyaAllah untuk anda semua kekal bersemangat dan juga bertenaga. Hari ini hari apa, Ai?
0: Hari ini hari Ahad. Yaumul Ahad.
1: Berapa hari bulan hari ini, Ai?
0: 23 dah hari ini.
1: Okey, berapa takim hijrah kita pada hari ini, Ai?
0: Takim hijrah kita bersama dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Okey, maknanya Ai dalam keadaan yang segar.
0: Segar. Sedar. Sedar, sedar dan juga berada dalam yang nyata.
1: Berada dalam yang nyata. Tapi dalam pada masa yang sama juga, ada yang katanya pagi-pagi macam ni nak bersuka, nak bersenam,
0: nak mengayuh, nak berlari dan sebagainya. Dan juga satu perkara yang membuatkan kita orang Terengganu senyum semua, tentang kejayaan untuk skuad Sukma yang beraksinya. Dan juga kita nak kongsikan melalui Terengganu sana sini.
1: Let's go
2: Terengganu sana sini.
1: Okey, dan kita nak mengucapkan tahniah kepada kontijen berbasikal wanita Terengganu. Ini memang sangat-sangat hebat. Sebab apa? Mencipta sensasi apabila memecahkan rekod kebangsaan. Bukan sekali lagi. Tetapi dua kali pada hari yang sama.
0: Wah, dua kali dalam hari yang sama ni. Pencapaian membanggakan itu sekaligus memberikan emas kepada pasukan dalam acara Women Team Pursuit 4000 meter sempena Sukan Malaysia yang berlangsung di Selangor.
1: Jadi jurulatih berbasikal track wanita Terengganu, Nur Rashidi Girafi Adam, katanya pencapaian berkenaan sebenarnya memang tak dijangka lah. Memang dari awal sebenarnya dia tak target untuk dapat pingat emas dalam temasya Sukma ni.
0: Tapi yang dia tidak menjangkakan dapat pecah rekod kebangsaan. Lepas tu dalam masa satu hari dua pula tu, mana tak terkejut. Tapi itulah, tiada yang mustahil. Jadi untuk aksi berbasikal itu yang telah pun membutihkan pingat, di mana yang diberisi oleh Nur Airis Madiah Muhammad Adni, Nur Airin Wadiah Muhammad Adni, dan juga Amira Alia Muhammad Zairuddin, dan juga Dahlia Hazwan Hashim.
1: Tahniah, hebat kuartet ni. Okey, dan terdahulu sebenarnya wanita, kumpulan wanita ni dia dah memecahkan rekod kebangsaan.
0: Okey.
1: Pada pusingan kelayakan. Dengan catatan minit 4 minit 49.824 saat. Mengatasi rekod terdahululah milik Johor pada Sukma 2022. Dan lebih membanggakan, kuartet ni sekali lagi memperbaharui rekod sendiri. Pecah rekod sendiri. Dengan berakhir catatan 41.759 saat.
0: Tu dia, laju tu. Jadi tahniah kita ucapkan. Benda yang digapai itu bukannya datang bergolek. Ibaratnya yang bulat takkan datang bergolek, yang pipih takkan datang melayang. Kisah latihan dan juga kepayahan itu mungkin tersingkap mereka saja yang tahu. Jadi kita raikan kejayaan, tahniah kita ucapkan. Dan juga untuk kedudukan semasa pingat pun, Terengganu berada di kedudukan yang kedua di bawah Selangor dengan pungutan pingat semasanya 38 emas, 38 perak, 32 gangsa, jumlah keseluruhan 108 pingat yang telah pun dikumpulkan.
1: InsyaAllah. Baik, tahniah diucapkan untuk kontinjen negeri Terengganu dalam Sukma 2026.
0: Ya, dan kejap nanti akan kita kongsikan apa pula yang berkaitan dengan semasa luar negara. Terus layan dengar
1: Yidi temani anda.
0: Cepat pagi
1: luar biasa
0: pastinya.

0: Oh, ini cerita di luar negara ni. Nak sebelum tu nak tanyalah, Ayi biasa makan burung ni tak? Burung puyuh.
1: Burung puyuh saya pernah makan sekali, tapi yang
0: sekali je.
1: Sekali je.
0: Kenapa
1: saya,
0: eh?
1: Saya tak tahulah, dia macam rasa macam tak tahu. Jadi macam rasa makan cukup hanya sekali.
0: Oh. Ha,
1: cukup sekali, tapi sedap sebenarnya sebab dia jadi viral juga dengan nasi lemak burung puyuh. Ada setengah tu gulai burung puyuh, tapi biasanya nasi lemak yang kalau di Kelantan yang saya jumpa nasi lemak burung puyuh.
0: Mana telur makanlah.
1: Telur saya makan.
0: Telur makanlah.
1: Ha, telur.
0: Tapi
1: telur.
0: Kalau beli telur, tiba-tiba sampai-sampai dah jadi anak burung.
1: Inilah kenapa ni?
0: Dah, ini ceritanya.
1: Oh, cerita.
0: Ceritanya ni di Jakarta.
1: Oh, cerita tu.
0: Cerita di Jakarta, seorang wanita ni, dia belilah telur burung puyuh dalam talian di Indonesia.
1: Ya. Yeah.
0: Terkejut bila sampai je, ada anak burung baru menetas.
1: Okey, jadi cerita ni, rakaman video tu dia muat naik dekat salah satu platform media sosial lah. Yang menunjukkan wanita tu buka bungkusan yang baru terima.
0: Dia nak buat ni lah, nak buat apa? Unboxing.
1: Jadi selepas dibuka, terkejut nampak beberapa ekor anak burung jalan keluar. Aduh, hai.
0: Lepas tu pula dah lah wanita berkenaan tu, dia beli burung puyuh tu. Dia sebenarnya telur burung puyuh tu, dia nak buat umpan memancing.
1: Oh, ceritanya.
0: Jadi rakaman tu dia jadi tular lah. Dia timbul pelbagai reaksi lah, khususnya daripada netizen-netizen ni. Dia memuji penjual telur burung puyuh tu kerana memberi produk yang sangat segar lah.
1: Telur yang subuh. Aduh, ay. Tapi tak apalah, sabar ya. Mungkin niat memancing tak jadi. Ternak burung puyuh tu, manalah tahu boleh makan. Tapi kena sabarlah, kena tunggu pula nak makan.
0: Dia kalau dia nak makan telur tu, kena sabarlah, kena besarkan, kena jagalah dulu burung puyuh tu.
1: Kalau nak cepat tunggu burung puyuh, makan sebelih je.
0: Yelah, kalau tak ada tunggu, beli yang lain ni telurnya. Tapi mana nak tahu kan, ada hikmah di sebaliknya. Itulah dia ceritanya. Beli online ataupun di dalam talian ni.
1: Tapi ada komen, kenapa beli online, beli di pasar.
0: Ada yang komen macam tu?
1: Ada.
0: Boleh sampai tak sempat kot.
1: Komen ni yang lucu ni. Boleh sampai besar, nanti mereka pula keluarkan telur.
0: Aduh.
1: Nak claim macam mana ni?
0: Tak boleh lah.
1: Tak boleh lah.
0: Tapi dapat produk segar lah.
1: Okey, apa-apa lepas ni kita nak kongsikan semasa dalam negara. Tengah FM.
0: Mesra ceria.

0: Baik, terima kasih. Thank you. Syukran Layan Cepagi kembang Yidi untuk sekarang ini. Di pagi hari keindahan alam kita tengok. Kerana hidup kita ni kalau seliling hutan batu saja, kalau tak ada pokok akan terasa panasnya. Sebab itulah kenapa ada pohon-pohon kayu dan sebagainya. Cuma daripada satu sudut, pohon kayu itu menjadi tuduhan. Tapi kalau ialah ditakdirkan sesuatu yang kita terpayah nak jangka, takut nanti ada kes-kes yang melibatkan dihempap oleh pohon-pohon ini. Jadi satu langkah yang telah pun dibuat sebenarnya ini, di mana khususnya di sekitar bandar utama kita dan di KL lah ni, khususnya di Kuala Lumpur, di mana 200 sensor pantau kesihatan pokok di sekitar KL dipasang.
1: Ini yang cerita tentang apa tu?
0: Yang cerita tentang sebanyak 200 sensor akan dipasang pada pokok di kawasan bandar bagi membolehkan keadaan kesihatan pokok itu dipantau secara masa nyata dan tindakan segera diambil sekiranya dikesan berbahaya. Ini perkongsiannya secara dalam talian lah kita kongsikan. Jadi kata nyataan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlun Mat Wujud berkata, pemasangan sensor itu merupakan langkah penambahbaikan selepas sebanyak 25,000 pokok dipetakan dalam fasa 1 menerusi peruntukan dari Kementerian Digital. Dan ini usahalah di mana sensor berkenaan itu akan dipasang kira-kira 1.2 meter dari aras tanah sebelum disambung dengan pusat kawalan. Dan usaha ini penambahbaikan ini akan meletakkan sekurang-kurangnya 200 sensor pada pokok untuk memantau keadaan kesihatan pokok secara masa nyata di pusat kawalan yang diwujudkan.
1: Ini berkenaan dengan itu. Jadi saya masih lagi sebenarnya tak nampak dia punya ni lagi. Internet saya ni saya ada problem sikit. Jadi untuk bagi penambahbaikan, kita akan katanya lagi nak letakkan sekurang-kurangnya 200 sensor tadi itulah. Pada pokok tu untuk pantau kesihatan pokok secara masa nyata di pusat kawalan katanya lagi. Jadi kita akan mengambil tindakan terkini dengan menyokong lah ini dahan-dahan yang mempunyai potensi untuk jatuh sekiranya masih lagi dalam keadaan baik. Jadi sensor ni cukup bagus lah sebenarnya.
0: Orang kata kenapa tak terbang terus je? Bukan, dia isunya bukan terbang terus kerana pokok dan kita saling berkaitan. Jadi usaha ni untuk pastikan pokok tersebut terpelihara dan tidak ditebang begitu saja. Jadi sensor ni lah yang akan memberi maklumat bahawa pokok sekian-sekian ini okey ke tak okey, perlu dibuat macam mana. Kerana kita tahu pokok ni nak membesar dimakan masa. Dan pada segi sudut ancaman di antara keperluannya, wujudnya ia dan juga keselamatan manusia itu nak diseimbangtarakan. Sebab itu diwujudkan usaha ini. Dan juga untuk fasa yang kedua nanti, sebanyak 200 pokok lagi akan ditanam, manakala peruntukan melalui inisiatif bajet tahun hadapan akan diminta bagi menambah 400 pokok di kawasan bandar sahaja. Ini untuk mengindahkan bandar lah. Kerana bandar kalau kota batu saja semata-mata
1: tak jadi,
0: kesan habanya akan semakin terasa.
1: Betul.
0: Kan kita faham lah.
1: Jadi itu yang boleh kita kongsikan untuk semasa luar dalam negara.
0: Dalam negara. Dan kejap nanti akan kita ikuti pula kongsikan menerusi utama 7 paginya. Jadi terus saja setia layan dengarkan Terengganu FM
1: Mesra Ceria
0: Idi bersama
2: Semasa Dalam Negara.

0: lah untuk kehadiran pendengar-pendengar setia dan semua rakan-rakan yang hadir semalam.
1: Yo, luar biasa. Yang sebenarnya di luar jangka lah air kan. Pukul 7 tu dah ada dah orang datang.
0: Betul-betul terpacak nak hadir bersama-sama. Kita hargai sangat. Terima kasih lah untuk semua pendengar-pendengar, sahabat-sahabat pendengar setia kita dan juga yang hadir bersama semalam sempena dengan sambutan Hari Radio Hari RTM yang ke-80. Lagi kita gabungkan dua program sekali dan juga Bulan Kebangsaan yang kita peraihkan dengan benda meriahnya.
1: Ini di peringkat negeri Terengganu sendiri dan berlangsung meriah melibatkan komuniti menerusi pelbagai aktiviti. Ini termasuk pertandingan mewarna batik kit. Bukan kanak-kanak saja, tetapi kita terbuka. Kepada semua golongan dan yang mengetengahkan seni serta warisan tempatan dan selain menjadikan platform untuk mendekatkan diri dengan masyarakat serta RTM khususnya.
0: Alhamdulillah, dah datang semalam pun yang hadir pun pakai dengan temanya. Terima kasih ada Jalur Gemilang yang terpapar megah di pakaian. Terima kasih kita ucapkan. Dan juga kita meniti hari, kalau hari ini pun dah pun tanggal yang ke-23, kita bermaksud hanya berbaki 7 hari 16 jam 42 minit 44 saat. Dengan saat-saat saya kira tu untuk kita raikan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita yang ke-69. Jadi kibarkan Jalur Gemilang tu dengan sepenuh megahnya.
1: Itu dah dia. Sebenarnya kita kena bermula dengan apa tau, dengan pemahaman dan juga dengan matlamat yang sepatutnya kita sampaikan kepada anak-anak kita ni, supaya anak-anak kita ataupun generasi-generasi muda ni, Gen Z ni, macam kita, macam kita,
0: betul lah kita lah.
1: Kita kan Gen Z.
0: Bukan bapak Gen Z. Aduh, tak sedar diri betul lah ni.
1: Tak apa. Kadang-kadang koya tu dia penting juga. Untuk melahirkan rasa apa? Rasa semangat.
0: Okey, dan juga kita nak kongsikan juga kejap nanti untuk apa itu papa dalam akhbar utama negara kita secara dalam talian je. Terus saja bersama gabungan
1: Gidi.
0: Pagi ni pastinya masa ceria.
1: Luar biasa.

0: Pengembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Terima kasih kepada anda kekal bertemankan Yidi pada pagi ini.
2: Dan kita macam biasalah untuk waktu ni kita nak tolong bacakan apa yang terpapar dalam paparan utama akhbar negara kita. Untuk ruangan nasional saya nak kongsikan di mana kita bersedia maklum kalau semalamnya keadaan di Pekan Golok kelang kabut cemas bunyi letupan bom beberapa kali, di mana satan talian digemparkan dengan siri letupan bom di beberapa lokasi di tiga wilayah malam tadi. Menurut media tempatan talian, kejadian berlaku hampir serentak di beberapa lokasi di tiga wilayah. Bermula jam 8.15 malam, laporan awal maklumkan sekurang-kurangnya 12 lokasi di tiga wilayah, iaitu Patani, Yala dan juga Daratiwat. Dan seterusnya kita nak kongsikan lagi untuk paparannya ini, cerita di Sarawak ini, Jerebu, 11 kawasan catat IPU tidak sihat, serian hampir tahap sangat tidak sihat. Kualiti udara negara terus merosot apabila 11 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang semalam, dengan 10 daripadanya di Sarawak. Dan lagi kita nak kongsikan, Malaysia dan Indonesia berpotensi cetus kebangkitan baharu dalam peradaban Islam. Dan lagi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan zahir penghargaan kepada Brunei atas sambutan mesra dan layanan baik kepada beliau seluruh delegasi Malaysia sepanjang berada di negara tersebut. Dan lagi, ini cerita berkaitan kes kematian pelajar 14 tahun. Polis sedang menyiasat sebarang unsur buli dalam kes kematian seorang pelajar perempuan yang berusia 14 tahun di sebuah kediaman di Setapak pada Selasa lalu. Dan juga LKIM tidak kompromi ketetapan diesel subsidi, sedia tutup pusat jualan Persatuan Nelayan. Dan lagi kita nak intai pula apa yang termuat dalam ruangan luar negara. Probowo arah tambah 1,500 anggota tentera, 6 helikopter tangani kebakaran di Kalimantan. Dan seterusnya untuk ruangan ASEAN, Iran diberi kebenaran kapal tangki minyak Iraq melalui Selat Hormuz. Dan ini daripada Amerika, Trump jangka berdepan pertuduhan pemecatan jika Demokrat menang pilihan raya pertengahan penggal. Dan lagi kita nak kongsikan, Turki keluarkan waran genosid terhadap Netanyahu.
1: Baik, sebuah lagi akhbar dalam talian pada pagi ini yang menarik dalam ruangan paparan utamanya. Ini katil kecil ubah hidup penjaga, dan polis kesan dua penunggang motosikal berlumba sekat jalan. Tengku Pemaisuri Selangor berkenan sertai 10,000 wanita Selangor berselawat. Dan kita terus bawakan kepada anda ini satu lagi, pekerja kontraktor maut terkena renjatan elektrik ketika pasang tiang. Dan kita beralih untuk aksi sukan, Aaron Wuyi selangkah lagi bergelar juara dunia. TFC langkah kanan aksi Liga Super, dan Manchester United ambil pengajaran dimalukan Hull. Kita rentas ke ruangan luar negara pada waktu ini. Indonesia tambah 1,500 anggota tentera, 6 helikopter tangani kebakaran Kalimantan. Murid tadika di India didakwa maut selepas ditampar guru. Guru, hentikan guru.
2: Okey.
1: Hilang lepas rentas denai, ini mayat remaja ditemukan di Belukar.
2: Okay.
1: Dan dalam cerita tentang artis pula, pesta muzik serumpun landa Stadium Hoki Nasional. Dan Nilofa fokus beri keutamaan pada keluarga dan anak buat masa ini.
2: Baik, itu yang kita kongsikan untuk semasa menerusi perkongsian paparan utama akhbarnya. Dan kejap nanti macam sama-sama kita aminkan doa. Mohon kebaikan, mohon kelancaran, mohon kedamaian untuk hari ini. Moga lancar apa sahaja urusannya. Dan kembali selepas ini, Makna Sani. Kata apa kita nak kongsikan? Pakat tunggulah belaka setia bersama
1: dengan kami, Yidi, temani anda.
2: Cengkar FM.
1: Mesra ceria.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla.

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: para pendengar Terengganu FM yang saya muliakan, yang dirahmati Allah, yang disayangi, dikasihi Allah, tentang tegur-menegur membawa kebahagiaan. Dan hari ini nak bincang tentang apakah masalah atau cabaran dalam memberi teguran. Apa dia yang susah sangat orang nak beri tegur ni? Kenapa orang tak menegur? Kenapa orang terkekang ataupun terhalang daripada memberikan teguran? Satu, halangan pertama ialah kita tak tahu cara yang terbaik untuk menegur. Memanglah disebut oleh Nabi dalam surah hadis yang selalu kita baca, khatibun nasa ala qadri ukulihim, berbicara kepada manusia ni tengok dia punya keadaan, situasi, daya intelek, tahap kefahaman, latar belakang, nampak? So kita kena berhati-hati dalam memberi teguran, tapi jangan sampai kita patah semangat, jangan sampai kita tak hendak menegur orang. Kita masih wajib tegur-menegur. So kita kena cari jalan, kena tahu cara. So ini masalah pertama, kita tak tahu cara yang terbaik untuk menegur. Bukan kita tak tahu, aku tahu cara nak tegur, aku dah belajar dah, tapi aku rasa aku tak layak lah. Aku muda lagi, dia tua. Dia tu pegawai tinggi, aku cuma pekerja biasa. Takkan aku nak tegur dia, aku tak layak. Ini dia, ini masalah kedua. Ingat balik yang selalu kita sebut di mana-mana, dan Nabi SAW telah menyebut, Allah tak pandang siapa kita, rupa paras kita, keturunan kita, kedudukan kita, pangkat kita. Allah tak pandang. Yang Allah pandang cuma hati dan amalan kita. Hati kita baik, Allah puji. Amalan kita baik, Allah sayang. Amalan kita tak baik, Allah menyampah, Allah benci. Nampak? Okay, so ingatkan diri kita, jangan kata kita tak layak nak menegur ataupun mengkritik atau menasihati orang lain. Itu nombor dua ya, masalah nombor dua. Masalah nombor tiga ialah dia tak ada ruang, tak ada peluang. Masa tak ada ya, peluang pun tak ada untuk menegur. Aku bukan tak nak tegur, tapi tak pernah jumpa pun. Adik-adik, anak-anak, para pendengar Terengganu FM yang saya muliakan, hendak 1,000 daya, tak hendak 1 bilion alasan.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: ma razaqtana wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Anda perlu tukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorak Terengganu kita.
2: Wan rambut bergedung kali yang kita.
1: Bergedung.
3: Oh. Makne saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Lengok.
1: Kedua pagi di Terengganu FM.
4: Terima kasih kepada anda yang bersama-sama dengan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wah, sedap lagu tu kan.
5: Amin.
4: Dan insyaAllah dalam 2 hari lagi sebenarnya kita akan ke hari kebesaran Islam, iaitu hari memperingati perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Baginda Rasul insyaAllah akan kita sambut dan kita semarakkan, kita imarahkan bersama-sama untuk terus kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah
5: perjuangannya itulah kita menikmati adinul Islam yang kita panuti untuk hari ini, dan kitalah umatnya, dan juga kita selusuri sirah perjuangannya dan juga kepayahan, kesukaran dan juga cabaran, dan juga di situlah nilainya yang diangkat untuk kita sama-sama selami dalam lubuk hati kita. Baik, untuk waktu ini kita nak kongsikan untuk maknanya saat ini.
4: Air dia dah bersedia dah ni. Bersedia dengan satu kataan yang kita akan kongsikan.
5: Kataan learning.
4: Learning.
5: Learning. Bukan learning. Learning. Ya?
4: Learning.
5: Maksudnya sehingga kini. Ya, kalau dalam bahasa buknya.
4: Bahasa buk eh?
5: Bahasa buknya.
4: Okey. Jadi anda yang macam biasa lah. Okay. Nak sertai kita. Kita ada platform-platform yang boleh anda sertai kami. Kalau nak hubungi kami 6235330. Okay. Ataupun 6238330.
5: Ya. Dan juga di WhatsApp kita pun boleh kongsikan. Yang mana nak kongsikan bersama dengan kita. Jadi perkataan learning tu mungkin kalau ada nak bersama dengan kita ke
4: sekarang.
5: Sekarang lah
4: kita ambil selalu lah. Okey, yeah, pemanggil kita di talian.
5: Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya
4: Pak Uso.
6: Yes,
4: dah Pak Uso, apa dah mari mageng?
6: Dah sehat.
4: Semoga Pak Uso diberikan kesihatan yang baik. Semua cepat sembuh eh Pak Uso ya.
6: Ayah.
4: Mana? Kali lagi.
6: Mari pergi makan learning.
5: Mari dia makan len ni. Mari dia makan len. Dia ajak kita pergi makan len ni.
4: Marilah makan len ni. Mari. Okey.
6: Baik.
4: Okey. Bosok, terima kasih banyak bosok.
6: Sama-sama.
4: Itu dia. Bosok ni bagus dia. Tapi kali ni mungkin sebab dia kata masalah kesihatan. Jadi tak nak marilah katanya. Dah apa. Okey. Siapa pemanggil kita yang seterusnya ni?
5: Hello. Assalamualaikum.
7: Selamat pagi. Biasa.
4: Ya, teh mah kan?
7: Betul.
4: Ya. Hijau dah. Hari ni saya dah salah hari ni.
5: Tu dia.
7: Betul.
5: Dok salah lagi.
4: Dok salah lagi ya.
5: Panjang lagi masa ini.
4: Panjang lagi. Saya kena sentiasa fokus dalam kerja saya ni. Okey.
7: Okey.
4: Teh mah kena ayat kita ni learning kan teh mah.
7: Learning muak kau semak.
5: Tujuh siapa ayat ni? Tujuh siapa ayat ni?
7: Tujuh dua orang tu.
4: Tak
5: tidur malang kita. Terima kasih lah Tema.
4: Terima kasih Tema.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Sebab kita sebut nama yang betul. Sebab tu dia bagi kita.
5: Kalau tak lah ni mudah kau semak. Okey. Di WhatsApp kita ada perkongsian ni daripada rakan kita Kak Mona. Assalamualaikum. Mula ni nampak kau kuruh ya ke? Nyakit eh? Assalamualaikum.
4: Ada orang nyakit, ada orang yang jaga makan tu.
5: Yelah, satu segilah. Tapi tak apalah. Okey, terima kasih Kak Mona. Lagi, yo kalau star ni katanya sihat molek mula ni. Sihat dalam letih kata tu. Sihat lagu mana tu?
4: Itulah. Sihat tu lah. Sihat kesihatan.
5: Kau tubuh kau sihat?
4: Tubuh semangat. Sama juga. Tubuh sihat juga. Okey, kita ada mak orang pecah rotang. Dia katanya Leni nak jalan jauh-jauh. Dok ledor, sakit lutut.
5: Okey, baik.
4: Tak apa. Seterusnya. Jalan dekat-dekat.
5: Apa tu jalan sikit-sikit. Tak apa doh. Dia exercise buat regangan.
4: Betul.
5: Tiarlah. Okey, baik. Proper Bandar 86. Assalamualaikum, selamat pagi. Cuba buat ayat. Mu ni dari dulu sampai Leni tak pernah berubah.
4: Dia. Cuba tu le je tau.
5: Dua makna tu boleh
4: tak
5: pergi
4: apalah.
5: Tu.
4: Tak apalah. Jadi kita ambil hak positif lah. Okey, Farid Ali. Len ni susah dah nak jumpa orang jangan upamu. Jarang orang boleh.
8: Ambo je bayang jangan setara mana.
4: Ya, dia ada betul lah macam benda ni dia akan ada pro and con. Dia ada mengikut nada.
8: Ya, cara baca.
4: Cara baca.
8: Sama ada betul-betul memuji ataupun sebaliknya.
4: Dia boleh jadi leni tau. Susah dah nak jumpa orang jangan upamu ni. Jarang orang boleh.
8: Okey. Ya tu bererti yang berbeza lah kan.
4: Bererti yang berbeza ya.
8: Terasi bacaan.
4: Buas hati ke?
8: Aduh.
4: Dia begitulah keadaan dia. Okay. Tapi
8: okey, ya,
4: cara atas bacaan lah.
8: Atas bacaan.
4: Tapi kita ambil positif, jangan ambil yang negatif.
8: Situ duduk. Ya, tiba dah minum. Salam untuk DJ di Konti. Selamat pagi, selamat tugas. Apa mula ni? Aku kelih kuru-kuru. Lepas tu dia pun, ya ke saya kurus? Mana ada?
4: Hot John jawab tu?
8: John jawab tu pula. Tak ngaku lah pula. Konon-kononnya. Okey, ada satu perkongsian nota suara ini daripada pendengar kita ni.
4: Siapa tu?
8: Kita dengar daripada Z Bukit Payung.
9: Allahmu, kakak boleh piti tanah lah ni. Tak berapa nak kenal dah aku. Lalu gitu je, tak tegar dah aku.
4: Aduh. Sibuk tu, Mak. Sibuk kau. Nak nguruh lagi.
8: Tu dia.
4: Yelah.
8: Tak apalah. Moga-moga dia tegur lepas ni.
4: InsyaAllah.
8: Okey, lagi di taliannya untuk pagi ni.
4: Hello.
8: Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum.
4: Ya, siapa tu?
10: Kak Mah ni.
4: Kak Mah. Kak Mah buat suara lain kau, Kak Mah.
8: Tiba-tiba buat suara lain pula tu.
10: Okay, kita tak
4: ni. Ya.
10: Ayat dia
4: mendapat. Kataan kita learn ni.
10: Learn ni
4: gemuk
10: guru
4: tak kisah. Itu ayat dia. Learn ni gemuk guru tak kisah.
8: Okey.
10: Kami pula mula ni.
4: Itu dia. Baik. Terima kasih Kak Ma.
10: Dulu tak gitulah ni comel
4: sikit. Siapa?
8: Dulu tak gitulah ni comel sikit.
4: Siapa dia?
8: Ayat dia. Okey, baik. Terima kasih
4: Kak Ma.
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Dekat-lekat ke?
8: Dia macam putus-putus sikit. Okey, ada pada sahabat kita. Selamat pagi. Lenny tengah duduk atas WhatsApp kat Terengganu FM.
4: Lenny tengah atas WhatsApp kat Terengganu FM? Okey, Lenny kita jawab dah. Kita baca dah WhatsApp awak.
8: Okey, ada lagi daripada rakan kita ni. Di taliannya. Hello. Oh, lama menunggu dah apa. Satu lagi. Hello, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
4: Okey, siapa tu?
11: Ini Kak Ani ni.
4: Kak Ani. Okey, Kak Ani.
11: Gini. Dengan dia tu lah gemuk kuruh bong comel. Aku rasa bagi asal sihat je noknya.
4: Nak sihat je kita ni tau.
11: Mana-mana senang.
4: Ya. Terima kasih Kak Ani.
11: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tapi apa semua guna sehat, comel, gemuk, kuruh lah ni.
8: Itulah. Okey, ini ada satu daripada Kak Abah ni. Salam DJ berdua tu. Yedi Kak Abah nak terawayak gan ni.
4: Boleh.
8: Juruh mula ni. Dok gangster dah.
4: Dok gangster dah. Dok gangster dah. Ya.
8: Bagus tu. Ada perubahan. Okey, lagi Abang J kita ni.
4: Abang J kata benda.
8: Leni kalau nak pergi mana-mana, pergi je. Tak usah bisi-bisi bangor korang. Betul kan? Bisi bangor.
4: Bisi bangor.
8: Bisi bangor dia.
4: Nak gigi je lah. Dah bisi bangor gitu.
8: Jadi tak hidup ayat korang lah.
4: Dah ya lah.
8: Faham. Ada lagi nak kongsikan kita?
4: Okey, ada lagi ke? Tu pemanggil kita ada lagi seorang lagi.
8: Ada lagi. Halo, assalamualaikum.
12: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
12: Ni Kak J dia.
4: Kak J. Okey, Kak J. Silakan. Jadi, ayah kita ni.
12: Guana mula ni nampak sombong je. Nak bercakap dengan hamba buat apa? Ada apa masalah ke?
4: Tanya tak pergi je.
12: Tak tanya lagi.
4: Apa tak tanyanya?
12: Takut dia tak apa. Takut dia
7: Ya, dengan kita pula kan.
8: Oh, tak apa, tak tanya dulu.
4: Tak apalah. Oh. Ha. Tanya, kalau tak mau tanya lalu, tanya lagi-lagi.
8: Ha. Dok pun tanya esok. Okey, terima kasih Kak.
7: Sama-sama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Okey, satu lagi daripada Cik Nogliga ni. Mula ni dok Munila ni dok cang dulu doh. Dekuk pahit.
4: Munila ni.
8: Munila ni.
4: Dok cang dulu doh.
8: Dok cang dulu doh. Okey.
4: Dekuk pahit.
8: Tu cara baca yang betul.
4: Yang mana? Dok air baca betul kok
8: Dia berhenti tempat yang salah. Dia berhenti tempat yang salah, dia jadi serba salah.
4: Tak apalah. Kita ni manusia. Bila kita berpegang kepada kita tidaklah sempurna, maka kita akan tenang berasa di jiwa.
8: Ada.
4: Okey. Kita ada lagi ni.
8: Okey, satu lagi panggil untuk pagi ni. Hello, assalamualaikum.
13: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Siapa tu?
13: Yidi.
4: Yeah.
8: Milik siapakah suara itu?
4: Apa Teh?
13: Tok Putih.
4: Tok Putih.
8: Ya.
4: Okey.
13: Mana suka yang am?
4: Tak mudah
8: kita dengar perkataan lain.
4: Oh ya, sebab saya Tok Pawai Tang. Jumpa Tok Putih.
13: Okey, ayat.
4: Ayat dia.
13: Okey, ayat dia banyak tau.
4: Ha, boleh lah, jawab kan.
13: Okey, dulu-dulu kalau nak cari orang ada yang set payah. Learning nak cari orang hok tak ada handset payah.
4: Learning nak cari orang hok tak ada handset payah.
13: Dulu nak cari orang ada handset payah.
8: Betul.
13: Learning lain, balik kau.
4: Ya, balik kau dah.
8: Learning tak ada tu pelik.
4: Betul.
8: Budak sekolah pun 3-4.
4: Terima kasih banyak Tok Putih.
8: Terima kasih.
13: Sama-sama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Kita ambil satu lagi
4: kot. Hello.
8: Assalamualaikum.
4: Dia mari buat laju
8: dulu. Ni buat watak apa pagi ni?
14: Pasal piano menang lep malam.
4: Yo,
8: padang bung. Oh, dia kalau menang bunyi gitu.
4: Oh lah, dia ada ni. Aduh. Sebuah mangak dia tu.
8: Okey. Ayatnya.
14: Ayatnya gini. Learning lagu ni. Dulu pakai semak, learning pakai kepleka je.
8: Dulu pakai semak, learning pakai kepleka je.
4: Sebab malah dah aku. Malah nak jangok dah aku. Allah.
8: Yang gini kot, tepi-tepi semak sangat orang mau tanya abang nak ke mana. Last kali. Dia Pak Ma'aung kan? Pak Ma'aung kan? Dia keluar rumah. Pak Ma'aung keluar rumah pakai pelekat. Lepas tu dia pergi pesta muda-mudi.
4: Pakai terleping gaji. gitu.
8: Okay,
4: terima kasih.
8: Assalamualaikum.
4: Itu dia. Okay. Banyak-banyak watak perwatakan lah pagi ni. Kan. Sebenarnya menceritakan kita jugalah kan. Cerita yang pelbagai juga.
8: Okay,
4: jadi apa pun kita nak ucapkan tahniah. Yang berikan jawapan semuanya adalah betul. Pagi ni, terima kasih.
8: Yang hadir bersama-sama walaupun seketika, di jam ketiga nanti pun kita nak ajak balik untuk berbual dengan kita untuk topik pagi ni, apa pun untuk cek paginya. Tapi kejap sikit lagi pukul 8 macam sekali lah, kita akan kongsikan untuk Buletin Pagi Terengganu FM. Layan dengar
4: Yidi temani anda.
8: Mesra ceria,
4: luar biasa.
8: Pasti
3: maknanya tak ni, cakap dia panjang-panjang.
1: Kedua pagi di Terengganu FM.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi, MCMC perluas kempen internet selamat dan kerajaan bertingkat persiapan bekalan ikan negara hadapi musim tengkujuh. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam buletin Terengganu FM. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Negeri terus memperluas kempen internet selamat. Pengarah Kanan Wilayah Timur MCMC Muhammad Fairuz Muhammad berkata sehingga kini kempen berkenaan sudah dilaksana di 510 sekolah dan institusi pendidikan di negeri ini. MCMC turut memperluas pelaksanaan kempen internet selamat dalam bentuk karnival di peringkat komuniti. Terbaru 500 pengunjung menyertai